0: Pariaman dengan Desa Nara sebagai pusat produksinya. Desa ini telah puluhan tahun memasok sulaman berkualitas ke berbagai daerah hingga negara tetangga. Masyarakat harus menekuni sulaman secara turun-temurun sejak 1960-an, menghasilkan motif yang rapi dan detail. Kini produknya makin beragam mulai dari busana pengantin hingga berbagai aksesori. Meski teknologi bordir terus berkembang, sulaman Naras tetap unggul karena dikerjakan manual dengan ketelitian tinggi. Proses yang berlangsung berbulan-bulan ini membuat produknya bernilai tinggi dan banyak diminati pasar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dole-dole ialah ritual tradisional suku Buton di Bau-Bau yang dilakukan untuk melindungi anak dari penyakit. Upacara ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021. Ritual ini biasanya dilakukan ketika bayi mengalami gangguan kulit seperti kaepeta. Tradisi tersebut diyakini berasal dari kisah penyembuhan Beto Wambari pada masa awal kerajaan Buton. Prosesi dipimpin seorang bisa yang memulai dengan doa dan pengusapan menggunakan dupa. Setelah itu anak dimandikan dengan air berisi campuran bunga dan bahan-bahan simbolis lain sebagai bagian dari rangkaian penyembuhan. Sekian info dengan ingat perompa produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kantor kerja tugas, saya Yawan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

84,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cek Yon di cerita pagi ini ya. Tadi kita kalau ngomong tentang energi terbarukan, ternyata tidak selalu harus berada di kawasan industri atau gedung-gedung kantoran ya. Karena di Danau Suci Kabupaten Morenim, energi surya itu juga dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata. Danau Suci Dewi ini menjadi contoh bagi Cak Mano, sebuah kawasan yang sebelumnya punya persoalan lingkungan kemudian berkembang jadi destinasi wisata ya. Dalam pengembangannya, kawasan ini memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 8,72 kW peak atau KWP dengan dukungan baterai berkapasitas 10 kilowatt hour atau KWH. Sistem tersebut menjadi sumber energi alternatif di kawasan wisata. Yang menarik, pemanfaatan PLTS di sini tidak cuma berkaitan dengan kebutuhan listrik, karena kehadiran teknologi energi surya juga dapat menjadi sarana edukasi bagi pengunjung mengenai energi terbarukan. Artinya wisatawan tidak cuma datang untuk nikmati pemandangan, tapi juga bisa jingok langsung Cak Mano energi matahari dimanfaatkan menjadi energi listrik ya. Hal seperti itu menunjukkan bahwa penerapan PLTS ini bisa disesuaikan dengan karakter suatu wilayah. Di kawasan wisata, energi surya dapat mendukung kebutuhan operasional sekaligus memperkenalkan konsep energi bersih kepada masyarakat. Dari sini kita bisa jingok bahwa ruang pemanfaatan PLTS semakin luas, mulai dari rumah, fasilitas publik, jalan, sampai destinasi wisata. Namun, semakin luas penggunaannya, tentu semakin besar pula kebutuhan.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu masih bersama Cak Iwan di cerita pagi ini, dan kita masih ngomong tentang PLTS ya. Jadi perkembangan energi terbarukan ini tidak cuma butuh ke panel surya dan baterai baik, karena di balik teknologi tersebut ada manusia yang harus memiliki kemampuan untuk merancang sistem, melakukan instalasi, mengoperasikan peralatan, melakukan perawatan, sampai mengembangkan teknologi baru. Karena itu, pendidikan jadi salah satu bagian penting dalam pengembangan energi surya. Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri di Palembang ini meningkat ke fasilitas pendidikan di bidang energi surya lewat kemitraan dengan Swiss. Jadi pengembangan tersebut mencakup fasilitas laboratorium PLTS, peralatan solar fotovoltaik dan atau solar PV, serta sistem penyimpanan energi menggunakan baterai. Kehadiran fasilitas tersebut mungkin ke mahasiswa dan peserta didik itu untuk tidak cuma mempelajari energi surya secara teori, tapi juga mengenal teknologi dan sistemnya secara langsung. Selain fasilitas, pengembangan kompetensi energi terbarukan juga menjadi bagian penting. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dunia industri yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap energi terbarukan. Jadi ketika kita bicara tentang masa depan PLTS yang dibutuhkan ke bukan cuma semakin banyak panel surya, kita juga membutuhkan SDM yang kompeten untuk memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah. Dan kebutuhan tersebut akan semakin beragam ya, bukan cuma untuk rumah dan perkotaan, tapi juga untuk sektor yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, yaitu pertanian. Nah, jadi Cak Manos, tenaga surya ini bisa ngebantu petani. Salah satu gambaran pemanfaatannya dapat kita jingok dari pengembangan jaringan air tanah untuk membantu petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Okul, yang bakal Cek Iwan bagikan informasinya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari Pariaman sebagai daerah pesisir yang memiliki kuliner khas berbahan hasil laut. Salah satunya ialah lawa. Camilan goreng ini mudah ditemui di kawasan pantai dengan menjadi bagian penting dari kuliner setempat. Sala berarti goreng, sedangkan lawa berarti ikan. Namun sala lawa tidak berbentuk ikan utuh. Hidangan ini dibuat dari adonan ikan yang dicampur tepung, dibentuk kecil lalu digoreng hingga renyah. Terdapat dua jenis sala lawa, yaitu sala keras dari ikan asin serta sala lawa lunak dari ikan segar. Biasanya sala lawa disajikan sebagai pendamping sarapan, terutama bersama ketupat gulai. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salude yang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara. Alat ini dimainkan dengan cara dipetik sambil dipukul seperti kentongan. Di bagian tengah salude terdapat senar atau dawai berjumlah ganda. Dulunya alat ini digunakan untuk mengiringi upacara adat dan upacara keagamaan. Namun saat ini salude mulai dimainkan untuk acara pesta, karnaval hingga acara ritual lamaran. Salude memiliki ukuran cukup besar dan berat, biasanya dimainkan sambil duduk atau dipangku dengan menggunakan tali pengikat. Jika dimainkan sambil berdiri, biasanya si pemain melakukan gerakan tarian mengikuti irama yang dimainkan. Sekian info sedengar, ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yawan, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4, RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
1: Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: Sih, apaan tuh?
1: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
0: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

84 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Iwan Dulur, kita masih di layanan energi, pengembangan energi terbarukan ya. Jadi kalau kita tadi ngomongin tentang sektor pertanian yang pakai PLTS ya, Cik Onanian itu. Jadi sektor pertanian ini ngebutuhin air, membutuhkan air ya. Namun bagi petani yang ngandal ke sawah tada hujan, ketersediaan air itu sangat bergantung pada kondisi cuaca. Karena itu pembangunan jaringan air tanah jadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air pertanian di wilayah tertentu. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, infrastruktur jaringan air tanah

Tentu setiap penerapan PLTS ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daya, kondisi lokasi, kapasitas sistem, serta aspek pemeliharaan. Namun contoh di sektor pertanian ini menjenguk ke satu hal penting, yaitu pemanfaatan tenaga surya memiliki ruang yang cukup luas untuk dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, penerangan jalan, pariwisata, sampai pertanian. Dan masih ada satu kelompok masyarakat juga yang membutuhkan akses energi alternatif, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan perairan. Setelah ini kita bakal bergeser ke Teluk Payo Banyuasin ya. Di wilayah tersebut panel surya juga pernah disalurkan untuk membantu masyarakat termasuk dalam aktivitas nelayan. Tetap bersama kami di Prompart Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Berdulur, mau kasih masuk bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih berada di layanan siaran pengembangan energi terbarukan ya. Jadi Dulur, dari berbagai contoh yang kita bahas sejak awal tadi, terjingok bahwa energi matahari ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sangat beragam ya. Salah satunya ialah masyarakat di wilayah pesisir. Jadi Teluk Payo Banyuasin pernah dilakukan penyaluran bantuan berupa solar cell kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 200 unit panel surya disalurkan, termasuk untuk mendukung kebutuhan penerapan penerangan di kapal nelayan. Bagi masyarakat yang aktivitasnya berlangsung di wilayah perairan, sumber energi yang praktis dan dapat digunakan secara mandiri tentu punya manfaat dewek ya. Panel surya dapat menangkap energi matahari pada siang hari, kemudian energi tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Termasuk ketika malam hari melewat sistem penyimpanan energi. Contoh ini sekaligus nyingok ke cak mano energi terbarukan itu dapat menjangkau masyarakat dengan karakteristik kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau kita tarik kembali seluruh pembahasan hari ini, kita sudah jingok perjalanan energi surya dari hal yang paling dasar. Dari sinar matahari, energi ditangkap oleh panel surya, diubah jadi listrik, kemudian disimpan atau langsung digunakan. Dan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari penerangan, pendidikan, fasilitas umum, jalan perkotaan, pariwisata, pendidikan vokasi, pertanian hingga masyarakat pesisir dan nelayan. Tantangan ke depan tentu bukan cuma cak mano memasang semakin banyak panel surya, tapi juga cak mano memastikan teknologinya itu tepat guna, sumber daya manusia itu tersedia, sistem penyimpanannya memadai, dan pemanfaatannya itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Dulur, itu tadi gambaran cak mano PLTS dan energi matahari itu mulai mengambil peran di Sumatera Selatan. Matahari memang terbit setiap hari, tantangannya ialah cak mano energi yang tersedia secara alami tersebut dapat kita manfaatkan secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan. Karena dari matahari jadi energi, dari energi jadi manfaat bagi masyarakat. Tetap bersama kami di Perompak RRI Palembang, karena setelah ini Cak Iwan bakal kasih informasi yang lainnya.

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari Rindi yang merupakan alat musik tradisional asal Bali yang terbuat dari serangkaian tabuh batang bambu yang dipasang secara horizontal dan disusun berurutan. Jumlah tabuh bambu dalam satu set Rindi juga bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis alat musik yang digunakan. Umumnya Rindi terdiri dari 11 hingga 13 tabung bambu yang disusun secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setiap tabu bambu memiliki diameter berbeda. Tabu bambu yang lebih kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan tabu bambu yang lebih besar menghasilkan nada yang lebih rendah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada sebuah tarian yang mengandung unsur tumbuhan, yaitu tari batik pace dari Pacitan. Tari batik pace ini menampilkan pesona batik pace khas Pacitan sekaligus proses pembuat batik tersebut dalam koreografinya. Tari ini merupakan salah satu tari tradisional yang cukup populer di Jawa Timur dan masih sering dipentaskan dalam acara seperti penyambutan tamu besar, pernikahan, dan kegiatan lainnya. Nama batik pace sendiri merujuk pada jenis batik khas Pacitan sekaligus buah pace alias mengkudu yang banyak tumbuh di kota tersebut. Sekian info sedengar, ingat Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain yang dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi top peloi, ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, menjelang siang dulu dimana pun berada. Tentunya ini masih bersama Yohan ya di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, yang mana pagi ini kita bakal ngobrol nih sama anak-anak muda lagi. Hey, halo dong, say hi dulu.
1: Halo.
0: Ya, lihat kamera. Harus sadar kamera ya. Gitu. Ini kita ada kedatangan tamu nih, masih muda, cantik, belia, ganteng ya. Kelihatan dong di YouTube kita. Kalau misalnya Dodor pengen lihat langsung gimana nih, yang suara siapa aja ini, boleh ke YouTube kita RRI Pro 4 Palembang. Atau kalau cuma mau dengerin aja, boleh ke RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dan RRI Digital pastinya. Pagi ini tema kita ialah bersama meraih prestasi, semua untuk satu, satu untuk semua. Sudah hadir ada Jihan Yusriya Padilla,
2: halo,
0: Rian Alguifaro, sama Baby Ayu Pratiwi. Ini mereka anggota vokal grup dari Simfoni Polsri ya, ya
2: betul.
0: Yang kemarin habis nyabet juara ya. Keren. Kita kenalan dulu kali ya sama pendengar kita, sama dulur-dulur di Palembang ini. Boleh dari siapa dulu yang mau kenalan? Dari Baby dulu atau dari Jihan dulu?
3: Mungkin dari Kak Baby dulu aja.
2: Oke.
0: Oke, dari Baby dulu ya.
2: Ya. Halo semuanya, kenalin aku Baby Ayu Pratiwi. Kemarin aku sebagai mahasiswa jurusan akuntansi dari Polsri.
0: Oke. Oh, kemarin berarti udah
2: iya,
0: lulus nih?
2: Iya, Kak. Iya, betul.
0: Baru lulus.
2: Tahun ini iya.
0: Tahun ini. Agustus tadi ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Terus sampingnya?
4: Halo semuanya, kenalin aku Rian dari jurusan Teknik Elektro Polsri.
0: Oke, lanjut dong sebelahnya.
5: Oke, halo semuanya, kenalin aku Jihan Yusriya Fadila dari jurusan Teknik Komputer Polsri.
0: Iya, ini anggota grup vokal ya? Di ya, simfoni ya. Bertiga aja kalian atau ada temennya lagi sebenarnya kalau di grup vokal itu?
4: Enggak, kalau vokal grup ini kita dari Porseni Kak, bukan simfoni. Tapi kita semua anggota dari UKM simfoni.
0: Anggota UKM simfoni tapi tergabung gara-gara Porseni.
4: Porseni
0: itu.
4: Tapi kita orang 6 vokal grupnya.
0: Orang 6 ya. Tiganya kemana?
6: Udah lulus satu
0: iya. Kayaknya mic-nya Rian bermasalah nih ya, sorry ya.
4: Okay.
0: Nanti kita panggil audiomennya lah. Iya, mana ini?
4: Cek.
0: Iya. Kayaknya digoyang dong di bagian kabelnya, kadang suka yang di ujung ini. Iya.
4: Cek. Okay.
0: Nah, thank you. Emang gak perlu digoyang pagi-pagi ya. Ini boleh cerita dikit dong sebenarnya gimana sih awal kalian gabung ke simfoni ini? Emang dari sebelum masuk kuliah udah tertarik atau gimana? Atau pas baru kuliah nih tertarik ikut simfoni? Gimana? Boleh dong cerita dulu dikit-dikit kita.
2: Oke, kalau dari Baby ya Kak,
0: ya.
2: Memang dari awal masuk perkuliahan itu memang tertariknya di UKM simfoni. Karena memang ada basic seni, jadi memang tertarik di UKM itu. Jadi awalnya ikut lomba di proker utama UKM simfoni, yaitu Gebiar Simfoni. Saat itu Baby ikut lomba, dapat juara 2. Terus habis itu masuk semester 3 udah bisa daftar UKM Simfoni. Jadi dari situ daftar sebagai pengurus. Saat itu di periode pertama itu sebagai staff BPI. Lalu di periode kedua sebagai kepala bidang vokal. Jadi awal mulanya masuk UKM Simfoni itu dari lombanya sih Kak.
0: Dari Gebiar
2: iya,
0: seninya ya. Berarti pas dari maba tuh emang. Tapi pas di senior high school, SMA maksudnya, itu emang udah ikut padus gitu gak? Ikut vokal, les vokal atau lomba-lomba nyanyi gitu sebelumnya?
2: Iya Kak, kalau ikut lomba ikut terus, Baby itu saat itu tergabung di band sih Kak.
0: Oh di band, oke. Okay. Itu awal mulanya Baby join ke simfoni ya. Kalau Rian sendiri gimana?
4: Cek. Oke. Kalau Rian sama kayak Kak Baby, emang dari awal masuk tuh udah tertarik Kak. Cuman dulu gak ada basic seni. Tapi karena emang minat, pengen coba-coba, ya jadinya daftar. Tapi kemarin tuh ngiranya daftarnya tuh untuk anggota. Ternyata Rian kemarin daftarnya itu namanya mini show. Mini show itu maba-mabanya dikasih panggung untuk tampil di kafe. Nah dari situ kan jadi suka tampil, yaudah join sekalian ke UKM Simfoni. Terus join juga ke pengurusan kayak Kak Baby sebagai kepala bidang vokal di tahun ini.
0: Oke, itu kalau Rian ya. Kalau Jihan sendiri gimana?
5: Kalau Jihan sih sebenarnya ceritanya mirip-mirip sama Kak Baby. Ya. Pertama kali itu emang udah tahu kalau misalnya di Polsri itu ada UKM seni yang namanya Simfoni. Terus akhirnya join lombanya di Gebiar. Dan alhamdulillahnya kemarin dapat juara satu. Terus setelah itu baru ada open recruitment di semester 2, baru bisa join Simfoni dan join ke pengurusan. Dan sekarang alhamdulillahnya menjadi koordinator bidang vokal.
0: Oh, jadi Gebiarnya dulu, kalian ikut Gebiarnya dulu kayak itu kan kayak semacam talent show gitu kan ya. Terus baru kepengurusan ya. Oh, enggak. Oh, beda ya sama zamanku. Iya. Jadi gitu basic-basicnya memang ada tapi kan dari sebelumnya atau udah?
5: Iya, emang udah sering lomba-lomba dan nyanyi-nyanyi di
0: jadi sebelum di Simfoni ini nerusin hobi sama sekaligus
5: cari pengalaman.
0: Iya. Dan gara-gara cari pengalaman iseng-iseng itu itulah yang ikut porseni, ikut ML apa SN itu ya? Ikut enggak?

0: karena di saat SMA itu sekolahnya enggak mendukung banget untuk perlombaan non akademik. Jadi jarang, jadi lombanya itu lomba mandiri gitu. Jadi kalau saat di simponi kebanyakan ikut lomba dari univ-univ lain aja sih kak, dari univ-univ lain. Terus perlombaan yang pertama yang lumayan besar itu yaitu waktu itu ada perlombaan Peksimida. Saya itu tergabung sebagai anggota vokal grup juga. Terus di akhir semester kuliah yaitu semester 6 ada Porseni ini, jadi baru yang terbesar itu ikut di Porseni kak.
1: Begitu. Itu ajang yang sejauh ini yang paling besar Baby pernah ikut ya?
0: Iya kak.
1: Oke. Di Porseni ya?
0: Iya.
1: Porseni kemarin di mana?
0: Di Medan kak.
1: Di Medan, iya. Wah. Oke, okay. Dibiayain gak sih?
0: Iya kak.
1: Iya dong. Kalau Rian gimana nih lomba? Kemarin kan ya tau lah ya, bintang radio ya. Udah gak usah pamer ke bintang itu. Yang lainnya, yang belum aku tahu apa?
2: Kalau Rian tuh lomba pertama itu di jurusan teknik elektro. Jadi teknik elektro tuh ada lomba yang diadakan sama HMJ-nya kak.
1: Iya.
2: Jadi Rian di situ dapat juara 3 kemarin. Okay. Nah dari situ baru berani untuk ikut Gebiar. Karena udah menang kan, jadi coba-cobalah Gebiar.
1: Agak berani itu ya.
2: Karena Gebiar tuh lebih besar kan, lingkupnya ke Sumatera Selatan. Alhamdulillah di Gebiar juara 2. Nah dari situ baru kayak waktu itu juga ada lomba Poparnas. Apa ya, Poparnas tuh Politeknik Pariwisata kayak. Di Poltekpar.
1: Yeah.
2: Nah itu lomba festival band kak, juara 2. Alhamdulillah dari UKM Simponi juara 2. Iya. Nah dari sana baru ada informasi tentang Porseni dan Peksiminas. Rian tahunya nggak tahu. Nah waktu itu kita open audisi Porseni itu di awal tahun kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Di Februari atau Maret. Jadi kami ikut audisinya, seleksinya sama-sama ikut. Alhamdulillah kita keterima semua di vokal grup. Dan juga Rian di solo pop. Nah kemarin setelah Porseni baru ada Peksimida. Setelah pulang dari Porseni ada Peksimida, Peksimida menang juara 1, baru dikirim ke Jember untuk Peksiminas.
1: Oke, kalau Baby di Medan, Rian di Jember ya?
2: Iya, Medan dan Jember.
1: Medan dan Jember juga. Oh. Kalau Jihan gimana?
3: Kalau Jihan sih sebenarnya ikut lomba itu udah dari SD.
1: Wah,
3: iya karena emang
1: sudah berbakat ya dini ya.
3: Emang suka lomba aja basicnya. Jadi dari SD tuh udah mulai FLS2N terus lanjut ke SMP itu kalau misalnya ada event-event karena Jihan kan tinggalnya di Batu Raja. Jadi dulu ikut lombanya tuh di Batu Raja. Terus setelah kuliah baru mencoba lomba-lomba di Palembang. Kalau untuk di Palembang itu lomba pertama Jihan waktu itu ikut RRI. Tahun 2025.
1: Yeah. Oh, tahun kemarin ya?
3: Tahun kemarin.
1: Oh, Bintang Radio.
3: Iya.
1: Yeah. Oh, banyak alumni Bintang Radio ya.
3: Dan alhamdulillah kemarin dapat juara 3. Terus setelah itu baru nyoba Gebiar, terus ikut audisi Porseni dan alhamdulillah kepilih sebagai vokal grup. Setelah Porseni ada Peksimida. Jihan ikut tangkai lomba Seriosa. Jadi alhamdulillah mewakili Sumatera Selatan ke Peksiminas di Jember. Tangkai lombanya Seriosa.
1: Seriosa. Kalau Rian Pop, kalau Jihan?
3: Seriosa.
1: Seriosa. Yeah. Wow. Amazing ya. Tolong dikit dong. Nggak usah. Bercanda itu. Tapi kalau ngomongin tentang vokal grup nih, tentunya ini kan bukan cuma soal siapa yang punya suara bagus. Karena pasti range vokal kalian beda-beda gitu. Jenisnya juga beda-beda dong. Pasti dipilih nggak, mungkin yang agak sama. Yeah. Berenam itu. Tapi kalau menurut kalian sendiri yang paling penting dalam sebuah tim vokal itu apa sih?
3: Mungkin harmonisasi dan apa ya kekeluargaannya. Jadi kalau misalnya kita udah deket satu sama lain biasanya untuk menciptakan suatu harmonisasi itu lebih gampang jadinya. Karena udah lebih punya apa ya, punya hubungan batin mungkin gitu.
1: Jadi di harmonisasinya ya.
3: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya kan itu kan kalian kan beda-beda nih di vokal grup itu kan ya, ada beda karakter gitu kan. Bahkan mungkin kayak kata Jihan tadi, karena kalau misalnya belum kekeluargaan kadang beda pendapat dong ya. Pas awal-awalnya pasti gitu. Itu gimana sih cara kalian menyatukan atau bermusyawarah lah gitu terhadap pendapat itu? Kan beda, kalau bagi-bagi harmonisasi kan mesti musyawarah dulu kan. Itu gimana?
0: Itu memang lumayan sulit sih ke awal-awal karena kan di audisi Porseni se-Polsri itu kan kita nggak audisi sebagai anggota vokal grup, tapi kita audisinya sebagai penyanyi vokal pop. Jadi memang yang ditampilkan juga bernyanyi dengan suara yang suara satu gitu, nggak banyak suara. Jadi memang awalnya memang sulit, tapi kami dianugerahkan coach yang sangat hebat pada saat itu, Pak Mas, Pak Harfa

0: ada dosen-dosen yang lain yang membantu, jadi dibantu untuk mencari suara kami, Kak. Jadi mulai dari kami awalnya itu mencoba semua genre, Kak. Jadi mulai dari dangdut, Melayu, pop,
1: vokal bata,
0: kami coba semuanya. Sampai pada akhirnya didapatkan semua, akhirnya ada 6 orang untuk di vokal group. Nah, baru di situ kami latihan intens tentang pecah-pecah suara gitu, Kak.
2: Tapi awalnya kan rata-rata vokal solo semua ya. Tiba-tiba dimasukin grup nih berenam. Jujur itu pasti agak kagok kan, kayak oh gimana nih? Kita enggak mau yang paling menonjol tapi enggak mau juga yang kayak paling lemah gitu kan vokalnya. Itu susah enggak sih menghadapi ego kalian sendiri?
0: Sebetulnya kami tuh, Kak, kalau soal itu yang kami rasakan enggak sih?
2: Enggak.
1: Kalau kami aman karena sebenarnya kita sebelum digabung tuh udah temenan semua, Kak. Alhamdulillahnya gitu. Jadi enggak ada yang ini ke sini canggung, ini ke situ canggung. Jadi kita apa yang terbaik dari pelatih pasti kita terima. Dan juga vokal grup ini sempat pasang cabut personil. Jadi bukan ini anggota final ini nih. Ini final maksudnya. Jadi sebelumnya kita tuh bukan ini personilnya, ada yang kemarin ikut tapi mengundurkan diri. Ada yang kemarin ikut tapi ditaruh di genre lain. Jadi pada akhirnya 6 orang ini adalah line up finalnya.
2: Jadi setelah disesuaikan ya sedemikian rupa, kayak kata Rian pasang cabut gitu. Oke, itu berarti emang panjang ya
1: panjang
2: buat
1: sih
2: jadi sebuah grup ini. Wah, keren ya kalau bisa apa nahan ego gitu. Tapi agak merasa gitu nggak? Agak merasa kesel nggak sih? Ah, kan maunya vokal gitu, mau solo gitu, kok dimasukin grup ke situ? Ada nggak dikit-dikit rasa kayak kesel gitu?
3: Jujur sih nggak ada.
2: Nggak kesel sama sekali.
3: Karena emang dari awal juga udah dekat dan udah tahu kemampuan dan gimana baiknya untuk kedepannya. Jadi siapapun yang dipilih pelatih untuk menjadi solo, jadi vokal grup, jadi di cabang manapun, pasti itu udah jadi yang terbaik.
2: Bijaksana sekali ya, padahal masih muda gitu. Tapi teman-teman, kita jeda dulu sejenak. Buat dulu-dulu teman-teman yang mau tanya ke YouTube kita, silakan di @pro4palembang. Komen aja di live chatnya, nanti aku tanyanya sama Baby, Jihan, dan Rian ya. Tapi tolong jangan tanya yang aneh-aneh. Kita pertanyaan kita kadang di luar prediksi BMKG. Jujur, kaget. Tolong ya, jangan yang aneh-aneh. Gak bakal dibacain itu ya. Kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: cabang-cabang lomba kemarin.
1: Iya.
0: Jadi yang nomor satu nangis dulu, marah dulu yang pasti, tapi alhamdulillahnya Kak, kami tuh kayak enggak yang tuh kan kalah, enggak digituin.
1: Oh.
0: Sama apa internal-internal kami. Okay. Jadi kayak udah kan kalian tetap menang, kalian tetap tampil yang bagus. Jadi pada saat itu kami juga diberikan ruang untuk nangis-nangis, diberikan ruang untuk marah, untuk kecewa, tapi udah tuh besok jangan lagi ya gitu.
2: Besoknya kita jadi, makan chicken wings.
0: Iya, jadi kami nangisnya pada hari itu, besoknya kami udah fun, kami udah main lagi.
1: Udah, tapi masih ada kecewa dikit lah ya.
2: Iya. Yeah. Karena sekarang kalau kecewa.
1: Agak pendendam. ya udah berarti ya sudahlah ya, tapi kan kemarin sempat juara satu juga, ya udah yang itu ya udah
0: gitu.
1: Dibales nanti lihat aja nanti adik-adikku akan lebih gacor gitu kan. Ya. Karena kita udah agak di ujung nih ya, katanya ada penampilan nih, boleh dong mau mulai
0: boleh Kak,
3: boleh
1: coba bentar ya.

0: Dan lupa naikin mic saya sendiri dulu. Keren. Pantes ya juara satu. Oh my god. Emang padahal di, dengan mic yang tidak yang kurang proper pun masih bagus gitu ya. Sorry nih. Tapi emang kenyataan seperti itu ya. Kurang proper gitu. Karena udah ini mungkin setelah udah dengar-dengar ya, mungkin nanti kalau misalnya ada lomba-lomba lagi boleh dong ya shout out ke kita ya. Kita bantu promoin gitu ya. Karena sayang banget nih talent-talent kayak gini kalau enggak dipromosiin gitu. Hubungin aja nanti sama Pak Nus. Bisa nanti ya. Tapi kita balik lagi nih ke tema kita ya. Mungkin ini menurut kalian ya. Apakah anak muda terutama mahasiswa seperti kalian tuh perlu banget enggak sih menurut kalian ya gabung ke komunitas? Menurut pendapat pribadi.
1: Perlu, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena dari aku sendiri ya. Aku kan memang tidak menggeluti dunia seni dari awal. Nah, setelah aku masuk ke komunitas yang ternyata aku menyukainya, jadi ternyata ada bakat-bakat lain yang enggak hanya dari seni. Mulai dari kita cara kita apa bersosialisasi sama orang-orang baru, sama apa kita kan di Simponi juga bergabung sama berteman baik dengan komunitas-komunitas dari univ luar. Nah, dari situ menjalin apa ya, mulai dari kita mulai bisa public speaking sama orang-orang baru gitu, kenal orang-orang baru, kenal pengalaman baru gitu. Jadi menurut aku sayang banget di usia yang kita harusnya lagi masa emas lah, lagi masa jaya-jayanya, kita menyia-nyiakan tanpa ikut organisasi atau komunitas gitu.
0: Itu ya, itu yang paling kamu rasakan ya. Networkingnya oke. Terus potensi kamu untuk berkembang juga oke. Gitu, itu menurut Baby. Tapi kalau menurut Jihan sendiri gimana?
2: Menurut Jihan sih itu perlu banget sih Kak buat membangun relasi dan apa ya, memberikan kesan baik aja selama kita di kampus. Karena kalau dari Jihan sendiri itu kalau untuk kuliah ini sebenarnya bukan jalan utama. Jadi dengan adanya organisasi, Jihan tuh jadi lebih fun aja berada di kampus ini gitu.
0: Jadi lebih semangat ya ke kampusnya ya. Ada motivasi, oh aku mau latihan. Terus kalau Rian sendiri gimana tuh? Menurut kamu gimana?
3: Kalau pribadi sih, kalau Rian pribadi orangnya gak bisa gabut Kak, gak suka gabut. Jadi dengan masuk ke organisasi itu menambah kerjaan yang mungkin walaupun banyak cuman membuat kita terhibur. Terus juga organisasinya kan komunitasnya seni, sesuai passion. Jadi melakukannya juga tidak berat. Selain itu juga benar kayak kata Kak Baby, relasi itu penting banget. Banyak anak-anak muda tuh yang meragukan kayak itu omong-omongan orang doang kalau relasi-relasi itu penting. Padahal pada faktanya emang penting. Relasi itu sampai ke depan-depannya bakal tetap hidup, menyebar kemana-mana.
0: Mungkin sekarang belum kerasa ya, tapi tidak tahu 2-3 tahun kemudian mungkin itu kerasa banget relasi. Kita butuh relasi gitu kan ya. Tapi misalnya nih, bagi anak muda yang sebenarnya punya bakat nyanyi tapi masih malu untuk nunjukin kemampuannya, apa yang ingin kalian sampaikan?
1: Tunjukin aja sih.
0: Tunjukin aja.
1: Karena banyak perlombaan atau penampilan-penampilan yang kita tuh sebetulnya emang gak nyari tahu aja. Sebenarnya banyak kesempatan, cuma kita aja yang gak berani untuk mulai. Nah, jadi menurut aku kalian yang kalau memang punya merasa kayaknya aku bisa nyanyi deh, walau gak seprofesional tuh, tapi kayaknya aku ngerti deh, coba aja dulu. Gitu sih Kak, kalau aku.
0: Itu kalau Baby ya. Kalau Rian?
3: Sama sih, gimana mau sukses.
0: Gimana mau sukses gitu ya.
3: Iya, kalau kita ah mulu katanya.
0: Terus aku suka quote itu. Gimana mau sukses gitu.
3: Gimana mau sukses kalau kita takut.
0: Takut terlalu banyak ahnya.
2: Tapi
0: itu ya. Kalau Jihan gimana tuh?
2: Iya sama sih, kita tuh pasti malu dan pasti bakal gugup di awal. Tapi setelah kita nyoba pasti rasa malu itu bakal mengurang sedikit demi sedikit. Dan kita bakal jadi lebih pede dan lebih kenal banyak orang di karena kita mau memulai.
0: Ini mungkin terakhir nih. Dan siapin closing statement ya sekalian nih. Apa mimpi atau target yang masih ingin kalian capai ke depannya? Siapa duluan? Jihan dulu? Oleh Jihan dulu deh.
2: Yang pasti kalau target sih, karena kemarin ikut Peximinas dan belum bisa menjuarai di panggung Peximinas, Jihan pengen di Peximinas selanjutnya bisa mendapatkan kategori di sana. Itu target yang pertama. Terus bisa lulus dengan dengan aman dan gampang sih.
0: Oke. Sih. Kalau Rian gimana? Target kedepannya gimana tuh?
3: Kalau Rian sama si Peksi Minas, pengen ngejar Peksi Minas kalau emang bisa. Cuman kalau untuk yang terdekat targetnya pasti Bintang Radio.
0: Iya, aku doain juga tuh.
3: Iya, mohon supportnya teman-teman.
0: Supportnya ya nih, karena Rian kemarin kan juara satu wilayah Palembang. Nanti abis ini bakal ke Korwil ya, iya. Bareng. Ini bakal berlomba di ajang di Belajar Sumba nih.
3: Belajar Sumba.
0: Ada di Bengkulu, Jambi, Lampung, Sungai Liat, Palembang. Mohon doanya ya sama foodnya juga teman-teman. Jangan lupa. Gimana caranya Ran? Promo, buruan.
3: Jangan lupa nanti voting di bintangradio.co.id itu.
0: Iya.
3: Namanya Rian Alvaro, nanti aku tutor di IG. Follow IG aku juga, makasih.
0: Sangat memanfaatkan waktu. Keren. Terus kalau baby sendiri gimana nih? Target yang ingin dicapai kedepannya gimana nih?
1: Kalau baby sih targetnya dapat pekerjaan yang bagus ya kak.
0: Oh iya, fresh graduate.
1: Terus sesuatu yang diharapkan juga semoga masih bisa bernyanyi.
3: Amin.
1: Amin. Amin. Sela-sela pekerjaan.
0: Ya, bisa lah. Kalau orang udah hobi mah sesibuk apapun ada waktunya memang untuk ngelakuin hobinya gitu ya. Oke. Ini gak kerasa kita udah kurang lebih 1 jam nih ngobrol-ngobrol bareng Jihan, Rian, dan Baby dari UKM Simfoni Polsri ya. Ternyata banyak ya insight yang masuk ke aku yang awam ini ya. Maklum kita gak ngerti harmonisasi, jadi ternyata gak semudah itu ngelihat orang nyanyi grup gitu ya. Oke. Tapi dari obrolan ini juga kita bisa lihat bahwa di balik sebuah penampilan prestasi itu ada proses panjang ya, ada latihan, disiplin, dan tentunya dukungan dari orang-orang sekitar kita. Karena prestasi bukan hanya tentang siapa yang berdiri paling depan dan menerima penghargaan, tapi juga tentang gimana kita bisa tumbuh bersama, saling mendukung dan memberikan terbaik untuk tim. Terima kasih nih buat Jihan, Baby, dan Rian yang sudah berbagi cerita sama dulur-dulur kita di Pro 4 Palembang ya pagi hari ini. Semoga pengalaman dan cerita yang dibagikan hari ini bisa jadi inspirasi bagi dulur, khususnya anak-anak muda di Palembang, Sumatera Selatan, untuk berani menemukan potensi diri nih, berani berkarya, dan juga pastinya berani berproses. Karena seperti tema kita hari ini, bersama meraih prestasi, semua untuk satu, satu untuk semua. Jadi jangan takut buat mulai dulu ya, jangan takut untuk belajar, dan jangan lupa dalam perjalanan meraih sesuatu tuh kita nggak selalu harus jalan sendirian, bisa juga bareng kayak mereka kan ya. Saya Yohan pamit undur diri dari program obrolan komunitas pagi ini. Terima kasih sudah jadi bagian dari obrolan kita. Tetap dengarkan RRI Pro 4 Palembang, karena akan ada selalu informasi, inspirasi, dan cerita menarik lainnya buat nemenin aktivitas dulur ya. Saya Yohan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

Pergi ke pasar, beli pasta gigi. Tidaklah lupa beli rengginang. Sampai di sini dulu Sriwijaya Pagi. Selanjutnya bertemu di Sriwijaya Siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi liburan ke Kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sehat Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mardua Holong ya, dari Rok Pun Goaran ya, dari daerah Sumatera Utara. Sebagai salam pembuka dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang baik buat dodolur yang terus setia bersama kami di hari ini ya. Untuk edisi di hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya, di Sriwijaya Siang, Cegaya Bakal Ngawani. Tetap setia bersama kami di Perempat RRI Palembang.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Yeah,
1: lah, Abang yang ngomong terus.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di Rompok Kito, dodulurku di kuliner ya. Nah, kuliner yang nak cegah bagi adalah informasinya dari rri.co.id. Bubur somsom bantu mencegah menjaga pencernaan dan menambah energi. Nah, dodulur, bubur somsom dikenal sebagai makanan tradisional yang mempunyai nilai gizi. Konsumsi yang tepat dinilai memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh ya. Nah, dilansir dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, bubur somsom mengandung berbagai zat gizi, kandungan tersebut meliputi karbohidrat, protein, lemak, serat dan juga gula. Dan juga yang pasti dodulurku, karbohidrat dalam bubur somsom berfungsi sebagai sumber energi nutrisi yang membantu tubuh menjalankan aktivitas sehari-hari. Tekstur bubur somsom yang lembut membuatnya mudah dicerna oleh badan kita, dan kondisi ini menjadikannya sangat cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak dan juga lansia. Informasi selengkapnya pasca dibaca di rri.co.id. Tetap stay bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kagak jangan lewatkan di jam 11 ya, dodulur, kita bakal tentunya bersama dodulur dalam acara kita obrolan UMKM ya, teras UMKM loka kita bersama narasumber yang sudah hadir saat ini di studio. Tapi kira-kira apa yang bakal kita bahas itu masih dirahasia, oke ya. Jadi kaget buat dodulur, tetaplah stay bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Ini dia, kita dengar ke Budi Laila dengan lagunya dari Empat Lawang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4. Informasi sedengget bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya. Poci adalah tradisi minuman teh asal Tegal Mengguno ke Poci atau Teko yang keberadaannya dipercaya sudah ada sejak abad ke-17. Teh ini disajikan dengan poci tanah liat dan diminum bersama dengan gula batu, menciptakan rasa manis alami serta aroma melati yang khas. Teh poci disuguhkan saat poci memiliki istilah unik, yaitu Wegister atau wangi panas sepet lagi kental, di mana poci yang digunakan tidak dicuci dikarenakan dipercaya bisa memperkaya rasa aroma dari teh dari endapan teh sebelumnya. Poci juga mengandung nilai sosial dan filosofi yang mendalam. Proses penyajian yang tidak mengaduk gulo melambangkan kesabaran, sementara suasana lesehan di dapur menciptakan rasa kesetaraan dan keakraban antar sesama. Muwon namo adalah ritual memohon hujan. Punya dari tentunya suku Batin 9 di Jambi. Tradisi kuno ini sempat nyaris punah, namun balik lagi dikenal ke lewat festival suku Batin 9 tahun 2024. Di mana prosesi dipimpin oleh tokoh adat dengan melarungkan relief naga ke Sungai Batanghari. Simbol ini melambangkan harmoni antara manusia, alam dan juga leluhur. Asal-usulnya dikaitkan dengan legenda Raden Ontar dari Majapahit. Kini Muwon Namo menjadi simbol harapan sekaligus warisan budaya yang dijaga agar tetap hidup. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dan dulu juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami pacak Facebook, Instagram, TikTok, X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tentunya siang dodulurku di mana bae berada. Di suasana siang hari ini kita bertemu lagi dalam obrolan kita teras UMKM loka kita Di mana di hari ini kita akan membahas sebuah tema rahasia menarik pelanggan, membangun loyalitas, menjaga kualitas, rasa dan kepercayaan konsumen. Maini Ari sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang untuk edisi Kamis 24 September 2026 ini. Narasumber kita masih muda belaga pulo, ya dah. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Siapun yang kira-kira narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Rizky Febrian SM yang merupakan owner dari Tekseng Kopitien ya. Halo, assalamualaikum Rizky.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, sehat ?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat sih gak ya? Terima kasih banyak Rizky sudah hadir di studio Perempat hari ini. Sudah tentunya nak berbagi cerita pasti Rizky ini tentang tentunya usaha yang dijalani oleh Rizky. Nah, hari ini dulur temanya adalah membahas tentang rahasia menarik pelanggan, membangun loyalitas, menjaga kualitas, rasa dan kepercayaan konsumen. Mungkin sebelum ke tema lebih jauh kita membahas, kita pengen tahu Rizky ini mengawali usaha itu sejak kapan? Kalau usahanya apa gitu
1: ya? Kalau pertama kali buka itu aku yang jalannya bulan Mei, bulan 4.
0: Bulan April kemarin.
1: Iya, bulan April.
0: Bulan April kemarin. Ya. Jadi bulan 4 mulai usaha.
1: Tapi kalau nak di tempat itu tuh sudah mulai jualan dari tahun 70.
0: Oke, jadi dari tahun 70 sebenarnya itu sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Usaha itu namanya namo itu
1: tapi aku yang nerusi lagi baru bulan tahun ini.
0: Baru di tahun ini di bulan 4 kemarin.
1: Bulan 4 kemarin.
0: Sempat vakum di tahun berapa tuh?
1: Sempat vakum tahun 2018 tutup.
0: 2018 tutup.
1: Tahun 2026 ini aku yang lanjutinnya.
0: Oh, pasti 2024 ya. Nah, ini kan dari 2018 tutup. Dan dari tahun 1970 itu usaha dari siapa? Dari
1: rintisan kakek. Itu usaha kakek dari dia duluan buka dari tahun 70 dulu. Nah, dia yang buka sampai tahun 2016 karena latuo kan pensiun.
0: Dan sekarang Kiki yang melanjutkan.
1: Iya, aku yang melanjutkan.
0: Nah, ini kalau kita pengen tahu usahanya apa nih, Ki?
1: Ini nih sebenarnya
0: restoran
1: kayak dia nih khususnya kopi ya.
0: Iya,
1: tapi makanannya lebih banyak juga daripada bukan kafe.
0: Bukan kafe.
1: Iya, beda. Ini lebih ke restoran dan kopi.
0: Restoran dan kopi. Kopinya kopi apa nih yang dijual di situ?
1: Nah, kopinya beda sama kafe. Jadi kopinya tuh kopi zaman-zaman dulu. Kalau kopi hitam sebetulnya kopi O.
0: Kopi O.
1: Kopi tarik. Dia tidak pakai mesin.
0: Tidak pakai mesin. Dia masih tradisionalnya.
1: Masih tarik.
0: Pakai tarik.
1: Yang pakai teko zaman dulu tuh.
0: Itu. Jadi ininya itu yang menariknya ya. Jadi artinya masih bernuansa tradisional.
1: Benar, masih tradisional.
0: Ngapo tertarik di usaha apa di bidang kuliner dan juga minuman ini, Ki?
1: Gak tahu juga tiba-tiba pengen dimasak. Padahal kuliah masak tidak.
0: Tidak kata sama sekali cerita di situ ya.
1: Hobi ngopi juga sekali-sekali. Tapi ya terpikiran untuk buka itu ya. Sudah kita jalani.
0: Jadi itu awal mula ceritanya itu seperti itu. Jadi artinya cuma kepengen baik.
1: Dan kebetulan ruko itu kan kosong. Daripada tidak terpakai apa-apa. Mending kita buka yang halal begitu coba.
0: Coba yang halal. Oke. Jadi kalau dulu kakek ya.
1: Iya, dulu non halal.
0: Non halal kakek.
1: Sekarang kita rombak jadi yang halal.
0: Itu kok jual apa baik di sana?
1: Kalau untuk makanannya banyak, terutamanya yang best seller tuh kuetiau.
0: Kuetiau. Apa yang membedakan kuetiau yang Rizky jual dengan yang lain mungkin saya tanya.
1: Dia ini bumbunya bumbu Chinese tapi dia versi halal.
0: Oh, bumbu Chinese versi halal.
1: Kuetiaunya kuetiau tebal, yang kuetiau Hokkien istilahnya.
0: Yang memang dari Chinese
1: nah,
0: ya.
1: Nah, itu jarang ada kalau pakai yang halal. Kebanyakan kalau yang halal itu kan kuetiau yang tipis-tipis. Nah, ini yang tebal punya untuk tebal memang punya. Khusus untuk kuetiau yang non halal. Tapi kita buat yang khusus halal punya.
0: Versi halal punya, oke. Nah, apa yang menjadi alasan atau motivasi Rizky ini dalam memilih usaha di bidang ini?
1: pengen baik, pengen cak dulu tuh nah, biar
0: pengen oh. Apa ibarat kata yang namo baik, namo apa, namo usaha kakek yang dulu naik lagi gitu.
1: Naik lagi dulu kan paling rame dulu tahun-tahun itu kan rame dan pengen cak itu lagi lah kalau cak lebih.
0: Iya, kalau cak lebih dari yang kakek prestasi kakek ya gitu ya. Ini Rizky yang terus ke seperti itu. Tapi versinya versi halal.
1: Iya, versi halal.
0: Ini kalau boleh tahu mungkin pendengar juga di rumah pengen tahu di mana sih lokasi usahanya, Ki?
1: Lokasinya di Sayangan, di dekat Pasar Burung, dekat Pasar Buah.
0: Dekat Pasar Buah, dekat Pasar Burung. Oke, di daerah Sayangan situ ya ini nyo ya lokasinya. Rame ya, Ki? Namanya daerah pasar kan?
1: Iya, daerah pasar rame. Biasanya pagi sampai siang tuh rame di situ.
0: Rame. Jadi kalau buka dari jam berapa, Ki?
1: Buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Oh, berarti non-stop ya?
1: Non-stop.
0: Jadi kalau sampai sekarang sudah ada karyawan?
1: Ada, ada
0: sudah
1: karyawan.
0: Sudah memperkerjakan orang ya?
1: Sudah.
0: Karena kan Cak Niki, kita tuh kan menjadi pelaku UMKM kan salah satunya adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat.
1: Iya.
0: Memiliki kebermanfaatan terhadap orang-orang di sekitar. Sampai dengan sekarang sudah berapa banyak karyawan yang ada?
1: Karyawan mungkin ada 8.
0: 8?
1: Iya, 8.
0: Itu di apa bayi ini, Yum?
1: Untuk koki ada 3, ada waiters, ada baristanya ada 2. Tersif kan?
0: Oh, ada sip-sipnya ya. Sip pagi sama sip sore ya
1: sampai sore.
0: Terus sore sampai malam ya
1: sampai malam.
0: Jadi 9 tutup ya.
1: Jam 9 tutup jam 9 malam.
0: Dari jam
1: jam 7 pagi.
0: 7 pagi ya, sudah. Jadi untuk sarapan tuh sudah standby.
1: Sudah dong. Biasanya kan memang kalau kopi itu kan pagi.
0: Pagi.
1: Biasanya orang sarapan tuh sama cakwe. Ada juga yang cakwe itu.
0: Ada cakwe juga.
1: Cakwe kaya tuh roti sirkaya kaya itu. Untuk sarapan biasanya.
0: Untuk sarapan ya di situ. Boleh lah kaki kapan-kapan mampir ke sana lagi.
1: Ada bubur, ada apa, ada galo.
0: Ada galo. Nah, tantangan terbesar dalam menghadapi ketika pertama kali membangun usaha lagi. Kan ini Kiki nih, kata dua memang 1970 kakek sampai dengan 2018 ya itu kan usahanya sempat pidem. Ini sekarang bangkit lagi ya itu. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar ketika tentunya memulai bangkit kembali itu apa nih, Ki?
1: Membangun kepercayaan konsumen.
0: Membangun kan, kepercayaan konsumen. Seperti
1: kalau dijingok dari mereka kan kelihatannya tidak halal ya.
0: Yo. Nah, namo tadi
1: kan. Namo tadi itu kan namo Chinese kan.
0: Yo. Nah,
1: jadi mungkin pelan-pelan uang tuh mungkin dari mulut ke mulut juga lah, endorse ke endorse kan, jadi kan uang lihat, oh rupanya ternyata ini halal. Nah, pelan-pelan uang mulai banyak yang non-muslim masuk.
0: Tapi tidak ada menutup yang non-muslim tetap datang jadi pelanggan.
1: Pelanggan-pelanggan yang lama-lama juga tetap datang.
0: Jadi di versi halal pun mereka tetap welcome seperti itu ya. Oke, menurut Rizky Dewe, apa yang menjadi daya tarik utama sehingga pelanggan tertarik untuk tentunya mencoba produk-produk yang ada di tempat Rizky jualan?
1: Maksudnya cak mana tuh?
0: Ya, maksudnya menjadi daya tarik utama. Yang daya tarik utama atau mungkin bisa jadi ada makanan yang best seller di situ, ada inilah yang di situ yang membuat itu tuh jadi daya tarik uang tuh untuk datang dan datang lagi seperti itu.
1: Dari segi rasa kayaknya cek, karena rasa tuh caknya khusus, memang resep tuh dari kami dari awal, dari tahun turun menurun.
0: Resep
1: turun menurun.
0: Turun-turun menurun.
1: Nah itu dari tahun 70 tuh kan kami dulu paling rame ya, tahun-tahun segitu. Nah itu resep tuh kita buat lagi. Dan aku yakin itu dakati lah.
0: Jadi itulah yang buat untuk datang lagi
1: dari
0: ya.
1: Dari segi wangi dan rasanya tuh rasanya beda, ada ciri khasnya. Ciri khas khusus.
0: Jadi itu tuh memang sudah resep turunan keluarga. Apakah itu kalau misalnya dalam usaha yang Rizky jalani terkait dengan usaha apa kuliner ya? Kalau kuliner ini kan pasti uang tuh nak datang lagi karena raso. Raso jangan sampai berubah. Apakah di tempat Rizky berdagang atau di usaha Rizky itu menjalankan SOP tertentu sehingga tentunya tetap menjaga kualitas seperti itu?
1: Kita ada raso standar ya. Nah, jadi misalnya ada rasa asinnya segini mah itu. Itu yang harus dipertahankan. Jadi jadi rasa itu enggak bisa berubah kan? Misalnya garam kita tunjuk apa? 3 sendok. Nah, pokoknya 3 sendok itulah.
0: 3 sendok. Jadi artinya sudah ada ketentuan
1: ada
0: ya.
1: Ada ketentuannya. Misalnya ada yang komen asin, memang standarnya cek itu. Kecuali ada request kan, jangan asin. Nah, kita kurangi.
0: Dari itu. Tapi itu kita menjalankan sesuai dengan yang
1: sesuai standar.
0: SOP-nya SOP. Oke. Nah, strategi apa yang tentunya selama ini paling efektif untuk menarik pelanggan baru?
1: Kita buat promo kayak itu.
0: Promo.
1: Kita buat promo misalnya udah pesen siko sepiring makanan, dapat gratis kopi itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dan harga kami di situ juga tidak do mahal lah cak itu.
0: Kalau harga dari range berapa nih?
1: Kalau range dari mulai 10 ribuan ada.
0: 10 ribuan ada.
1: Kayak pisang goreng segala macam kan itu.
0: Masih standar.
1: Kalau makanan berat kayak itu ya mulai 30-an.
0: 30-an ya. Macam kuitiau segala macam tuh berapa tuh Ki?
1: Kalau kuitiau segala macam 35.
0: 35
1: itu lengkap sudah pakai yang sudah yang spesial itu.
0: Yang seafoodnya lengkap ya.
1: Iya,
0: itu. Oke. Nah, kalau untuk tentunya pemasaran kan ini dari bulan 4 sampai dengan sekarang ini berapa bulan Ki sudah? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 5 bulan ya.
1: 5 bulan.
0: Lah masuk 6 bulan, hampir setengah tahun perjalanan. Nah, ketika selama setengah tahun perjalanan ini tentunya kan tidak doh gampang ya Ki ya.
1: Bener.
0: Pasti kan harus uang nak kenal lagi, mengetahui lagi, apalagi Rizky dari yang dulu tidak halal menjadi halal, itu kan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah, promo-promonya seperti apa lagi Ki yang dilakukan, misalnya melalui sosial media apa, ini terkait dengan apa kecanggihan digital ya?
1: Ya itu.
0: Nah, mungkin apa yang dilakukan?
1: Kita pakai endorse uang. Dan kebetulan kan aku banyak kenal sama penyanyi-penyanyi. Nah, mungkin pas mereka ke Palembang kita ajak ke sana.
0: Jadi artis-artis yang ini diajak ke foto
1: Nah,
0: tempel kan
1: pansos sedikit lah.
0: Pansos. Tapi pansosnya bagus Ki, karena pansosnya terkait untuk ternyata artis B datang loh seperti itu kan ininya nilainya. Oh, jadi melalui itu. Kalau Mas kalau misalnya melalui sosial media menggunakan apa sih?
1: Kalau sosial media kita cuma pakai Instagram.
0: Instagram.
1: Nah, itu update terus pokoknya.
0: Oh, tiap hari update.
1: Terus di situ.
0: Kalau Instagramnya apa di sana?
1: Instagramnya sesuai nama restorannya, Teseng Kopi Tien.
0: Oh, Teseng Kopi Tien.
1: Ya,
0: nah, di situ jadi dodolor bisa tentunya pacak jingok langsung ya. Apa bae yang ada di situ menu-menu apa bae ya? Apa bae sebenarnya menu-menu di situ?
1: Kalau menu makanan berat ada kwetiau, ada mie goreng, ada kalau nak makanan makan keluarga juga ada ayam mentega, gurami, semua cuma ada.
0: Jadi artinya memang benar-benar restoran.
1: Memang restoran ya, Chinese food.
0: Chinese food. Ya, artinya apa palu gada.
1: Palu gada.
0: Ya apa yang lu perlu gua ada.
1: Yang tidak katik di menu pun nak pesan apa ada.
0: Ada. Ya ada ke dulu.
1: Pernah ada cak itu. Tidak katik menu di menu sapo tahu. Asal ada aku. Ada ya.
0: Ada. Diadu ke dulu. Iya, di weekend ke ya?
1: Di weekend ke.
0: Jadi ada itu yang membuat wong terakhir itu kan anak pengen datang kan, ya itu kan karena apa yang yang kita

0: berkata ya.
1: Justru sekarang menurut aku kayak caknya budak-budak muda tuh lebih tertarik yang tua.
0: Oh, ke orisinil ya sekarang.
1: Nah, budak-budak muda tuh lebih tertarik yang ke situ. Mm-hmm. Kan dan di situ juga aku ngejual, kan aku koleksi barang-barang lama ya.
0: Iya, iya. Nah,
1: jadi di situ tuh aku banyak
0: koleksi barang antik ya.
1: Bingkai-bingkai, poster-poster zaman-zaman dulu.
0: Dulu.
1: Nah, itu di situ yang kalau wong zaman sekarang ngomong estetik gitu nah. Mm-hmm. Nah, jadi wong tuh senang berfoto tuh, foto-foto tuh di situ,
0: Cak. Oh, jadi artinya di sini Rizky juga memadu padankan ya antara yang tradisional ini tadi yaitu kan menu dari menunya segala macamnya
1: menu.
0: Termasuk juga tampilan dari
1: juga.
0: Apa dari tempat makan itu Instagram ya, Pak.
1: Iya, Instagram. Ya, Instagram.
0: Nah, Instagram boleh.
1: Jadi di sana tuh ada poster-poster cosplay, penyanyi-penyanyi lama.
0: Jadi mereka sekalian menikmati hidangan yang masa lampau, tetapi juga
1: menikmati
0: suasana,
1: jadi
0: suasana
1: masuk
0: masa lampau.
1: Tuh masuk sana tuh kayak di Malaysia. Kalau banyak yang ngomong cak itu cak, masuk sana cak cak di Malaysia lah pokoknya. Ngapo? Dari menu, dari segi tampilan. Viewnya tuh sama kayak di kopi-kopi tiap Malaysia.
0: Nah itu yang apa maksud cak ini? Ide seperti itu tuh dari mana sih Rizky bisa dapet cak?
1: Muncul deh, Pak.
0: Oke, lu dipersilakan kalau dolar yang nak bertanya di line telepon 0711351656 ya. Jadi itu inspirasinya dari mana?
1: Tidak kata muncul lewat cek. Karena kan aku juga koleksi kan tadi kan.
0: Iya iya.
1: Barang-barang di rumah itu aku pindah di sana banyak.
0: Oh, dimanfaatkan jadi ibarat kata, wong kalau wong ada yang tertarik dengan koleksi Rizky, pacak jadi duit lagi ya.
1: Ah itu belum dijual.
0: Belum dijual. Cuma untuk foto baik.
1: Iya, untuk foto baik.
0: Untuk foto baik. Ya,
1: kan di sana banyak piringan hitam.
0: Nah, itu yang sebenarnya salah satu apa ya? Salah satu hal yang menjual dari sebuah usaha itu kan selain namu iki, branding ya.
1: Branding.
0: Nah, branding cak macam Rizky ini kan namunya itu kan namu sebenarnya unik loh. Unik namu apa teh?
1: Oh
0: ya,
1: iya.
0: Namo dari kakek, namo usahanya tuh itu unik maksud cek aja tuh kan yang membuat orang tuh bertanya-tanya aja tuh dan kan kalau sesuatu yang unik tuh kan bisa melekat.
1: Iya benar.
0: Ditambah lagi Rizky memadu padankannya dengan konsep.
1: Konsep.
0: Konsepnya tadi konsep tempo dulu
1: aja
0: tuh nah sehingga ada nuansa yang seperti ini, seperti ini yang itu akan membekas seperti
1: benar,
0: itu ininya kan. Nah, Ki ketika pertama kali memulai sebuah usaha, kan enggak simsalabim cak sekarang mungkinlah sudah mulai banyak ya pelanggannya seperti itu ya. Kan baru merintis lagi mulai lagi bangkit itu kan ibarat kata kadang berpikir kira-kira laku atau tidak. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, kalau Rizky Dewi ada enggak pernah di posisi seperti itu?
1: Ya, ada terpikir. Paling terpikir dari pagi sampai malam nih laku gak secangkir kopi.
0: Terpikir ya?
1: Terpikir. Kadang kan pas awal pertama kali buka kan orang kan baru jingok-jingok kan.
0: Iya benar kan orang gak tahu kan.
1: Nah orang tahu
0: kan?
1: Nah itu pernah
0: terpikir seperti itu.
1: Dan dialami juga pertama-tama.
0: Nah sampai ke di titik maksud ceknya itu akhirnya ternyata ada yang beli ya. Ternyata itu sampai berapa bulan lagi?
1: Ya mungkin setelah kita endorse uang seminggu. Setelah kita endorse uang, ya uang mungkin mulai tahu kan, mulai berani masuk di situlah.
0: Dan Instagram terus.
1: Ya Instagram terus
0: gencar ya di ini kayak
1: pas awal-awal kan pasti ya belum ada.
0: Belum ada. Oke, ini ada yang nak bertanya. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Dedek Bode.
2: Iya.
0: Nadia suka bangun ya.
2: Iya.
0: Silakan Nadia nak tanya apa dengan Rizky?
2: Untuk aku manggilnya ini.
0: Masih manggil Cek Rizky jadi manggil Rizky ya. Jadi masih muda budak ini
2: masih muda.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Kami sudah dengar dari tadi kan. Jadi kalau masalah caknya cita rasa enggak perlu diragukan lagi ya. Karena dengan ada bumbu-bumbu khusus, bumbu-bumbu spesial lah cak itu kan.
0: Iya, betul.
2: Terus juga kalau masalah pelayanan caknya juga sudah inilah optimal lah kan. Nah kami tertarik tadi yang bahas masalah tempat. Karena kan sekarang ini kan anak-anak muda ini kan galak cari tempat-tempat nongki kan. Nah jadi kalau misal mereka tuh ngerasa nyaman, itu kan otomatis pasti mereka tuh betah lama-lama di situ kan. Yang tadinya mesen kue tiaw be cak itu kan.
0: Aju mesen banyak ya.
2: Pengen lebih lama lagi mesen yang lain dulu cak itu kan. Nah kalau di restoran tempat Cik Rizky ini dewe itu konsep apa tempatnya itu cak mano cak itu nah apa memang ada di desain khusus cak itu nah terus juga apa sih yang aku yang jadi keunggulan di tempat Cik Rizky ini ya sehingga apa

0: Jakman tuh bakal lama-lama di situ nah.
1: Keunggulan dari tempat ininya ya, tempat usahanya ya.
0: Iya, mungkin selain aku kalau sekarang hotspot ya itu kan.
1: Oh iya, wifi-nya kan.
0: Wifi-nya terus kalau tempatnya tuh dewek cak mana konsepnya cak itu nah. Itu mungkin pengen dengar jadi kami yang di rumahnya ada gambaran cak itu kan.
1: Iya. Cara-cara anak muda ya.
0: Nah itu.
1: Oke.
0: Iya. Mungkin itu yang ditanya ke
1: ya. Iya, siap.
0: Jadi intinya semoga usahanya kedepannya semakin maju.
2: Siap.
0: Bisa buka cabang lagi di mana-mana.
1: Amin.
0: Ya, itu Be. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Nadia ini sudah dengar dari awal bahwa kalau untuk masalah raso segala ini tidak diragukan. Begitu juga dengan pelayanan. Dia tertarik dengan apa tuh konsep dari tentu dari rumah makan yang Rizky bangun seperti itu. Sama keunggulannya tuh apa sih dari rumah makan itu, silakan.
2: Kalau tempat ya tadi yang jelas tempatnya tuh dia tuh walaupun dia kok sis apa temanya jadul ya. Tapi dia ada AC.
1: Adem
2: jadi
1: ya.
2: Jadi adem, dingin. Dan di dalam situ banyak colokan juga banyak.
1: Untuk ini.
2: Jadi
1: ya?
2: Santai duduk di sana tuh santai sebenarnya. Untuk biasanya pagi-pagi tuh banyak wong-wong bang duduk.
1: Wong bang duduk situ ya.
2: Kan di sana banyak bang kan?
1: Ya, nyari sarapan
2: nah,
1: ya benar.
2: Sama
1: benar,
2: banyak asu-asu kan habis maraton. Nah, ke sana biasanya.
1: Iya.
2: Itu
1: di situ ya. Jadi yang menjadi keunggulan tempat Rizky tadi itulah tadi.
2: Iya, kalau wifi sih belum untuk umum.
1: Belum untuk umum. Wifi kagak begoyor.
2: Kagak begoyor.
1: Kan yang penting konsep dulu yang Instagramable yang pasti ya.
2: Ini selantai dulu kagak, mungkin tahun depan baru
1: berani baru lantai. Ya. Oke, karena juga dulu situasi ya.
2: Ini pun selantai kadang penuh untuk penuh.
1: Jadi ngantri.
2: Ngantri biasanya. Makanya nak dipikirin untuk lantai kedua.
1: Ini sudah baru belum setahun nih, udah setengah tahun sudah rame. Nggak berpikir pula untuk lantai kedua ya, Dai.
2: Ya makanya jingok dulu, kita jingok situasi ya. Ke setahun dulu. Kan jangan cepet-cepet, kaget.
1: Yo, kaget itu duduk ya, Dai.
2: Kaget itu duduk.
1: Yo. Nah, Ki, kita kan tahu kan sekarang ini segala kan serba mahal ya, Ki ya. Dalam mungkin pengadaan bahan-bahan baku lah dari usaha Rizky yang Rizky jalan itu. Nah itu cuman caro Rizky dalam mensiasati ya, nah, di tengah tentunya harga bahan-bahan pokok
2: naik galo.
1: Terus Rizky masih tetap mempertahankan rasa dan juga mempertahankan kualitas ya, nah, dengan harga yang dikatakan murah tidak, tapi dikatakan mahal juga tidak. Nah itu silakan.
2: Yo, mungkin kita dari pokoknya kita tidak ada perubahan dari awal porsi segitulah. Rasa segitulah. Paling yo tidak ada berubah sih walaupun harga barang naik. Paling kemarin yang dulunya 34.000 naik jadi 35, paling naik itu cek
1: naik 1.000
2: lah paling.
1: Dan orang bisa memaklumi
2: ya karena barang naik kalau cek bukan apa
1: barang naik kalau barang naik lo ya, jadi disiasati seperti itu. Kalau untuk sampai dengan saat ini untuk pemenuhan bahan-bahan baku dari usaha dari produk yang dibuat sulit tidak dapatkannya?
2: Tidak, karena kan aku dekat pasar juga.
1: Wih, salah kelemahnya. Habis sedikit beli.
2: Jadi tidak ada pernah stok barang. Jadi barang tuh fresh terus.
1: Oh, selalu fresh ya. Jadi tidak ada ini. Pokoknya karena dekat
2: pasar
1: kan. Jadi segalanya mudah langsung dicari langsung, seperti itu
2: pokoknya
1: ya.
2: Pokoknya habis jalan langsung tinggal ambil. Jalan tidak sampai 2 menit sampai.
1: Oke. Bagaimana caranya tentunya menghadapi pelanggan ini kan pasti kan kita tuh kan tidak seluruhnya wong tuh senang. Yang welcome senang gitu. Ada be wong yang komplain.
2: Ado.
1: Pernah ada berhadapan dengan wong yang komplain?
2: Pernah.
1: Bagaimana cara Anda menghadapi orang yang mengkritik?
2: Ya. Pokoknya kita iyo ke dulu. Pokoknya sesuai. Kan sesuai tadi aku ngomong balik tadi ngomong kan ada standarnya.
1: Ada standar ya.
2: Ada yang ngomong kopinya kurang manis. Itu standar aja itu. Karena wong banyak seneng yang standar. Misalnya wong 8 ngomong ini lemak. Wong 2 ngomong enggak lemak.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, kan jadi
1: berarti
2: kan
1: masih kita, menang yang 8.
2: Jadi kan kita melu standar itu.
1: Standar
2: mungkin
1: enggak
2: sesuai dengan beliau kan.
1: Dengan ini dia ya, lidah dia ya. Jadi mungkin dia yang terlalu pesan manis misalnya
2: gitu kan. Berarti kalau lain kali dia datang kita kurangi gula itu.
1: Seperti itu ya. Jadi mensiasati seperti itu. Biar dia enggak lari juga ya.
2: Benar
1: ya. Nah, ini yang menarik ya, ini terkait dengan tentunya membangun loyalitas pelanggan. Ini kan sesuai dengan tema nih. Kan Rizky berusaha untuk jangan sampai kalau pacak pelanggan lama tetap bertahan, pelanggan baru datang terus. Seperti itu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya pelayanan yang ramah dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan menurut Rizky?
2: sekarang nih uang nih dikit-dikit viral, Cek. Nah, jadi jadi kita harus ramah-ramah lah. Kalau tidak ramah yo bahaya. Apalagi komen uang di Google Map itu nah, bintang 1 kita amsyong.
1: Oh iya iya. Jadi sangat berpengaruh
2: gitu. Oh, ya, pengaruh itu.
1: Kalau untuk yang namanya di era digital ini ya, artinya
2: seluruh pegawai kita, sudah kita omongi harus ramah Cek itu. Tidak udah sebasengan lah pokoknya.
1: Jadi tentunya sapa senyum salam itu diterapkan
2: karena jari konsumen itu lebih sakit.
1: Iya, lebih tajam daripada lidah ya, Da, ya?
2: Itu. Jangan ya itu.
1: Oh, itu yang dijago sampai dengan sekarang ya. Oke. Nah, cara khusus yang Rizky lakukan dalam menjaga komunikasi dengan pelanggan itu seperti apa?
2: Cara khusus ya pokoknya uang tuh kalau ada misalnya langganan-langganan tuh banyak yang senang sama kita, Cek. Karena kita tuh
1: iya karena ramah
2: tadi.
1: Terus humble ya.
2: Jadi kita tuh bukan sebagai pemilik sama tamu bukan.
1: Tamu bukan.
2: Jadi macam kelakar tuh lemak nian bukan. Apalagi yang bawa budak kecil, bawa apa. Nah, itu
1: oh sama di ini kayak ya. Jadi artinya komunikasi yang dibangun tuh bukan lagi ya,
2: bawa anak. Iya, jadi tapi cak kita anggap keluarga.
1: Cak macam keluarga. Jadi akhirnya uang tuh datang lagi ya. Oke, kaki kita bakal lanjut ke lagi, tapi kita bakal dengarkan dulu sih kok lagu ya.
2: Siap.
1: Untuk dodolor, kaki kalau nak bertanya juga lagi dipersilakan bilang telepon 0711351656 dan juga kaki kita buka juga di WhatsApp ya kalau misalnya ada kaki kita baca ke. Kita dengarkan dulu ada sih kok lagu pilihan yang sudah kita persiapkan. Ini karena ngomongnya usahanya di masalah makanan, jadi kita juga bakal menghadirkan lagu yang berkaitan dengan makanan. Ada pempek lenjer.

0: Masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang di acara Teras UMKM Loka Kito, rahasia menarik pelanggan, membangun loyalitas, menjaga kualitas, rasa dan kepercayaan konsumen, bersama Rizky Pebian SM ya, owner dari Tekseng Kopitien. YouTube ya. Pecahnya lah sudah banyak yang komen ya dak ya. Yang pasti bakal kita baca ke. Tapi kita lanjut lagi tentunya ngobrol sama Rizky dulu sebelum kita baca ke tentunya komen-komen yang ada di YouTube Pro 4 RRI Palembang ya. Kita lanjut lagi Ki. Akor. Oke, Ki. Tadi sempat break sejenak kita. Nah, kita masih membahas tentang tema kita di hari ini. Masih tentang menjaga bagaimana hubungan baik dengan pelanggan ya, agar pelanggan lama tetap setia dan pelanggan baru berdatangan seperti itu ya. Nah, kalau untuk menjaga kualitas rasa sendiri, menurut Rizky, seberapa penting sih inovasi rasa atau produk baru bagi keberlangsungan sebuah usaha?
1: Penting itu. Jadi kita setiap bulan mungkin tambah menu lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tambah menu. Mm-hmm. Jadi tidak do menu itu baik. Jadi ya ada tambahan terus.
0: Jadi harus terus kalau memang nak naik kelas gitu.
1: Harus tambah terus. Terus jangan tambah. Yang itu-itulah terus kan. Oh. Jadi bosan ngegek wong.
0: Yo, jadi menghindari wong malek ya. Jadi ditambahilah menu-menu yang baru-baru ya. Nah, ketika suatu usaha semakin berkembang dan jumlah pesanan semakin meningkat, mano cara menjaga kualitas agar tidak menurun menurut Rizky?
1: Walaupun lagi ramai kita masak tidak sebasingan aja. Kan berkebanyakan kan kuang kalau ramai sudah sebasingan.
0: Iya, jadi kan kualitas
1: rusak, bumbunya rasanya rusak kan. Mm-hmm. Ini kita tidak. Pokoknya nak walaupun lagi ramai mau tidak mau nunggu lah.
0: Iya.
1: Lama itu. Nah, yang penting rasa tidak berubah.
0: Rasa tidak berubah. Oke. Okay. Itu jadi kalau misalnya lagi pesanan ramai ini maki ini juga tidak maki apa saja maki maaf ya aplikasi tidak untuk ini.
1: Kayak
0: misalnya wong nak mesen-mesen ya.
1: Bisa ada di Grab ada.
0: Di Grab dia ada ya. Yeah. Jadi bisa di situ bisa lihat
1: bisa.
0: Ya. Untuk ininya oke. Oke, kita baca ke dulu Ki ya sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada apa dari YouTube ya. Ini dari YouTube Pro 4 RRI Palembang ini ada yang komen nih Rizky. Caknya kanti ini caknya kawan-kawan ini caknya. Dari Citraland katanya toko Rizky ini merupakan tokoh inspiratif yang tentunya wajib di apa di dinanti ya katanya. Nggak. Ini Rizky wong kaya lama bukan katanya. Nah, ada dari itu dari Citraland ya, terus juga ada tadi yang pertama tadi dari Willy ya. Kemudian ada juga dari Anthony Hadi Salim 1322 ya. Ada lowongan dak jenyo. Kan dari Citraland kembali pertanyaannya katanya Kiki buka lowongan waiters dak katanya. Kemudian dari Anthony Hadi Salim tadi berarti memang ini katanya sudah terkenal dari tahun 1970-an. Coba di
1: iya, kalau tahun 70 terkenal
0: sudah terkenal dari tahun 1970-an ya. Nah, ada Stephen ya. Stephen ini komentar seperti ini. Ini Kopitien Palembang best di Palembang katanya. Harus dicoba guys katanya. Inilah aku lah sering ke sini katanya. Ownernya Rizky keren masih muda hobi berbisnis pula. Wah, luar biasa. Oke, Ki. Terkait dengan apa? Usaha selain dari tentunya makanannya yang lemah, terus hidangannya penyajiannya yang yang menarik, kemudian juga tempatnya yang menarik, ditambah juga dengan tentunya keramahan dari kita dalam pelayanan seperti itu kan, itu yang membuat tentunya pelanggan akan balik lagi, bakal tetap setia sama kita. Gitu. Nah, kalau menurut Rizky Dewe, ini kira-kira kata kunci atau apa kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen?
1: Yo, sertifikat halal tadi.
0: Nah, oke. Jadi terkait dengan sertifikat halal. Jadi kan ini sudah diawali oleh Rizky bahwa di tahun 1970 kakek memulai merintis usaha tetapi dengan non halal ya. Dan kini Rizky beralih mengambil alih usaha tersebut dari kakek yang sudah tidak ada lagi jadi pewarisnya dan Rizky merumpak semuanya dari yang tidak halal menjadi halal. Nah, ini kira-kira terkait dengan legalitas Eh, kalau yang namanya usaha kan pasti harus ada NIB. Hmm. Kemudian juga harus ada apa? PIRT misalnya itu kan harus ada juga hakinya, harus ada juga apa tuh? Label halalnya. Nah, ini sampai dengan saat ini kan dari non halal ke halal itu kan bentuk dari untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, ini bagaimana cara Rizky membuat itu kesulitan atau tidak membuat seluruh legalitas?
1: Yo, awalnya sulit yang untuk buat halal kan banyak syaratnya kan. Tapi sekarang sudah selesai lagi diurus, mungkin sebentar lagi sudah keluar
0: halalnya. Sudah keluar halalnya ya. Jadi artinya jangan tidak ini ya.
1: Yo, jangan dekati sertifikat gitu. Wong enggak percaya kan.
0: Percaya,
1: tapi kalau ada sertifikat itu wong lebih nambah percaya.
0: Jadi lebih meningkatkan pasti. Kepercayaannya tadi lebih ya. Lebih pasti. Karena kan dari namo mungkin
1: TNT ya, namo kan Chinese nian.
0: Iya, Chinese nian. Jadi di situ agak mundur maju bener enggak halal seperti itu ya.
1: Banyak yang cah itu, Cek. Banyak terbukti. Jadi wong asal buka pintu tuh ini halal halal dak katanya.
0: Jangan pecah saya ya. Dari lore Cikaya tadi bercerita di balik layar sama Rizky bahwa Cikaya punya pengalaman ya itu kan. Ternyata Cikaya masuk ke tempat yang rupanya non halal. Ya itu cuma yang enaknya pelaku usahanya dia jujur, dia ngomong kan katanya, "Ibu, maaf di sini katanya non halal." Nah, ini sudah. Jadi waktu ketika membuat itu tuh susah dak Ki?
1: Buat
0: maksudnya apa? NIB. Karena kan itu kan pelaku UMKM ini kan didukung oleh pemerintah nih. Nomor induk berusaha itu kan kalau dulu mungkin kan tidak pula terlalu penting ego, tapi kalau sekarang sebagai salah satu bentuk apa kita nih didukung oleh pemerintah dan juga sebagai ketaatan kita lah ya sebagai warga negara, itu kan harus adu galo sih itu nah untuk meningkatkan kualitas apa kepercayaan dari pelanggan. Nah, itu susah dak ngurus-ngurus itu? Karena kan gratis galo itu
1: walaupun susah ya harus kita tetap urus kan, harus ada itu. Itu kan kewajiban kan.
0: Ya betul. Jadi Rizky ngurus itu dewek.
1: Yang ngurus, diurus galo.
0: Kalau yang untuk haki yo namo terkait dengan namo usaha. Kan macam namo itu kan namo dari kakek itu. Kan itu kan kalau kita ini jangan sampai kakek
1: diembewong. Kakek kita
0: itu
1: urus.
0: Itu diurus juga.
1: Kalau cak namo kopi tian itu kan sebenarnya namo bahasa Mandarin itu.
0: Mandarin.
1: Kopi tian itu artinya kedai kopi.
0: Kedai kopi, kopi tian itu artinya.
1: Bukan kopi tian beda ya. Kalau kopi tian kan ada uang dewek.
0: Uang dewek
1: ya. Ada hakinya juga itu. Beda.
0: Ini kopi tian ya. Kopi tian artinya kedai kopi.
1: Kedai kopi bahasa
0: Mandarin. Tapi berbahasa Mandarin. Chinese ya, Mandarin ya. Nah itu sedang diurus.
1: Sedang diurus.
0: Hakinya ya.
1: Hakinya ya.
0: Jangan sampai kaki
1: ala payah-payah.
0: Kaki ala payah-payah merintis begitu kan. Kira-kira kan. Oke, nah. Kembali lagi kita tentunya selama menjalankan usaha, pengalaman yang paling berkesan bersama pelanggan tuh apa Ki? Jadi kalau nyingok dari komentar-komentar dari apa dari YouTube-nya nih apa mereka punya kesan dewek nih pernah mungkin makan kesan ya itu nah.
1: Yo, kesannya yo banyak yang tapi yo sebanyak ini yo
0: review
1: yo, kata
0: reviewin coba no.
1: Review sih yo bagus, lemak-lemak galah dia ngomong lemak lah pokoknya. Pokoknya sejauh ini kebanyakan yang oke lah.
0: Yang paling best seller dari sekian banyak menu yang ada di tentunya kopi tian tempat Rizky usaha.
1: Kalau dari makanan ada kue tiaw goreng, kalau dari minuman ada teh tarik.
0: Oh, itu yang paling best seller, yang selalu dicari wong.
1: Itu kalau itu pokoknya teh tarik itu paling best seller. Pokoknya kalau dia ngomong dak kate yang selama itu uji wong kita dak tahu
0: Iya. Tidak, teh tarik tuh yang cak mana sih Cek? Gede belum pernah lo Mas.
1: Teh tarik itu kayak teh Malaysia, Cek.
0: Teh Malaysia,
1: Teh pakai susu itu nah.
0: Oh, teh pakai susu. Iya,
1: yang ada pucuknya dubui tapi beda sama teh susu, beda rasanya.
0: Oh, dia di yang pakai apa kata pakai teko
1: yang tarik itu yang dicak ini kan.
0: Oke, untuk ininya ya. Untuk apa menambah apa mungkin buih-buihnya tadi itu dari tarik itu tadi
1: dari
0: ya.
1: Dari tarik itu.
0: Oke. Nah, apakah pernah ada pelanggan yang memberikan masukan kemudian mengubah dan meningkat dalam meningkatkan usaha? Ada enggak pernah pelanggan mungkin ngejuk ke masukan?
1: Ada.
0: Dan terus akhirnya itu Rizky rubah dan ini menjadi meningkatkan usaha.
1: Ada kayak awal-awal kan rasanya pasti enggak Cek itu Cek. Yang bukan kue tiaw ya, maksudnya ada yang lain-lain tuh.
0: Lain-lain.
1: Uji ada tambah ini katanya lebih biar lebih oke. Nah, kita peloi. Nah, itu memang lemak nian kan.
0: Lemak nian.
1: Nambah ilmu juga, Cek.
0: Yo, yo. Jadi artinya masukan-masukan yang dari uang-uang yang
1: bernilai, kita tampung dulu.
0: Yo, yang bersifat positif ditampung, kemudian
1: memang bisa kita
0: realisasikan.
1: Ya, kita coba.
0: Direalisasikan ya. Nah, apa kesalahan yang pernah dilakukan dalam membangun usaha dan menjadi pelajaran penting sampai dengan sekarang?
1: Kesalahannya mungkin awal-awal, Cek, karena waktu habis endorse kan bujibun masuk, Cek. Nah, kita kelabakan itu.
0: Kelabakan.
1: Nah,
0: waktu pas endorse.
1: Iya, habis sudah endorse kan rame kan? Rame itu ramean, Cek. Nah, itu kita kelabakan itu.
0: Waktu pas ini ya. Jadi dari situlah ininya ya.
1: Nah, dari situlah baru kita belajar.
0: Belajar. Oh,
1: berarti nangkap konsumen itu Cek ini itu nah. Nah, dari situ.
0: Lah sudah dapat ilmunya ya Daki. Dari situ. Oke, jadi itu merupakan pelajaran berharga yang diambil yang akhirnya bisa menjadi sesuatu pelajaran yang penting ya, Dek. Nah, menurut Rizky, apa yang sering dilupakan oleh pelaku UMKM dalam mempertahankan pelanggan? Biasanya
1: yang
0: enggak dilupakan oleh tentunya pelaku UMKM.
1: Oleh wong lain.
0: Yo, oleh wong lain bukan oleh kita ya gitu, oleh wong lain yang biasanya.
1: Mungkin wong tuh tidak do kebanyakan wong tuh tidak do mikiri rasa. Wong tuh banyak mikiri konsep tempat. Rasa tuh nomor dua. Yang aku tangkep dari sebanyak ini aku pergi tempat lain ya.
0: Jadi wong tuh
1: tempatnya oke, bagusan. Tapi rasa tidak.
0: Iya.
1: Kalau aku lebih dulu ke rasa daripada tempat. Tempat nomor dua menaku.
0: Iya, tapi rasa dulu yang utama.
1: Rasa dulu, ya.
0: Karena kalau rasa itulah yang membuat wong akhirnya balik lagi bedanya tuh ya. Oke, nah ini menarik sekali yang pasti dulurku. Nah, prinsip apa prinsip yang selalu Rizky pegang untuk menjalankan usaha sampai dengan saat ini? Prinsip utama nih Cik Tuna. Jadi biar pelanggan datang lagi. Kemudian juga untuk pesan atau prinsip utama juga di dalam tentunya mempertahankan rasa itu apa mungkin yang woro-woro ataupun juga nasihat yang Rizky sampaikan kepada apa? Kepada pegawai ya. Nah, pegawai Rizky itu apa kira-kira agar tetap bertahan usahanya?
1: Yo, kalau untuk pegawai yang penting dia pegawai bener-bener be.
0: Bener-bener. Ya,
1: pegawai bener-bener rame pacak bergaji ya. Pegawai sebasingan tidak bergaji kamu benar enggak? Benar deh.
0: Iya. Suci nanti guys, aku dia nyawang. Jadi kamu yang karyawan Rizky benar-benar pegawai. Kalau kamu pegawai bergaji ya, kalau benar pegawai ya. Kalau tidak benar,
1: tergantung kamu tuh lah benar enggak deh. Asak kamu benar-benar kan rame ya.
0: Rame,
1: benar.
0: Rame bonus. Iya. Nah, sampai dengan sekarang sudah 8 ya karyawan nih.
1: 8.
0: Jadi dan sudah berusaha untuk besok kalau pacak sampai naik tingkat ya.
1: Yo, naik tingkat.
0: Jadi apa?
1: Kalau pacak bercabang luar negeri ya lah.
0: Oh, amin. Luar biasa. Oke. Mungkin kan masyarakat masih banyak yang apa ya yang bertanya-tanya ya bagaimana tentunya Rizky dalam menjaga pelanggan tetap setia dengan kejujuran. Kadang kan kita nih kadang galak tidak do berani untuk berkata jujur ya kan. Ngomong ini ternyata tidak sesuai dengan hal tersebut. Dan ini kan juga kan bisa membuat pelanggan laju tidak percaya dengan kita. Nah, untuk menjaga kejujuran kepada pelanggan terutama terkait harga, bahan, ukuran dan kualitas produk tuh gimana cara Rizky melakukannya?
1: Yo, kalau barang dari segi bahan aja ya. Kita tidak ada pakai bahan sebasingan tadi. Jadi uang tuh baca tahu cek rasa, misalnya ayam, ini ayam lamo, uang tuh terasa pasti. Tidak usah kita ngomong pun uang lah tahu. Nah, itu dari situ kan uang baca tamu-tamu tuh baca tahu dewe. Oh ini bahannya memang benar-benar ini. Yo terus harga di menu sama harga di kasir kan tetap sama. Ya ada kita ubah-ubah. Ada kan?
0: Iya.
1: Harga di menu
0: cek yoyonian kan, gitu kan? Nah, taunya pasti kasir ternyata harganya beda. Lebih mahal seperti itu kan?
1: Itu tidak gitu. Itu pokoknya kita segalanya pokok itu jujur. Asal barangnya, ada misalnya pesan barang ini tidak kati, misalnya bahannya jelek misalnya. Saya pesan cakwe tapi cakwenya lagi rusak. Yeah. Tidak kita keluar, kosong ngomong IBM itu.
0: Oh, nah,
1: itu yang kita dijaga.
0: Jadi jujur-jujurkan.
1: Harus jujur-jujuran ya, menaku jualan itu.
0: Yo, yo, artinya kan memang itu tadi kita nak kepengen kalau pacak langgeng.
1: Nah,
0: kan?
1: Langgeng.
0: Hubungan bukan cuma hubungan percintaan tapi nah, antara kau dan dia akol, kan.
1: Akol.
0: Tetapi juga hubungan di dalam apa di dalam sebuah usaha nah, kan itu. Untuk bisa dijago. Jadi ini tadi ada juga komentar ya. Katanya melayani tidak kalau seandainya ada yang pesen tapi apa kalau kita ini online
1: bosen.
0: Online yo online
1: oh layani banyak sekarang inca itu uang banyak yang pesen melalui HP itu banyak sekarang
0: karena kan sekarang ini uang dia banyak yang apa rebahan yo, kaum rebahan yo. Ini kan lebih lemak apa ki HP baik pesen
1: banyak yang ya. Yang pesen bisa pesen secara langsung bisa pesen dari Grab bisa tapi kebanyakan pesen secara langsung kayak dia yang gosen dewe
0: oh dia gosen dewe
1: nah, itu banyak.
0: Jadi kalau misalnya udah pesan secara langsung itu menghubungi Rizky melalui WA.
1: Melalui WA.
0: Berapa nomor
1: ada WA-nya? Ada WA-nya tertera di Instagram. Yeah. 0821-785-38338.
0: 0821-785-38338338. Nah jadi buat dulur kalau misalnya nah ini pacak pesan langsung ya ke Rizky melalui itu tadi.
1: Iya
0: yeah,
1: melalui WA.
0: Oke Rizky sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di suasana tentunya siang hari ini. Mungkin sebagai sedikit closing statement, mungkin apa yang menjadi pesan Rizky untuk para pelaku UMKM di dalam tentunya mereka berani untuk bisa memulai sebuah usaha karena ada rasa kecenderungan ketakutan takut kalau tidak laku, takut kalau tidak ini yaitu, nah kan? Atau mungkin kecenderungan-kecenderungan lainnya. Nah pesan Rizky terhadap pelaku UMKM ini seperti apa dan harapan Rizky ke depannya terhadap usaha Rizky seperti apa?
1: Ya awalnya kita juga takut kan yang aku ngomong tadi ay kalau aku tidak sangkir kopi ini
0: ya, ya. Terpikir itu Ki ya
1: terpikir. Ada dari pagi sampai malam nih dapat duit dak 50 ribu be dapat dak ini. Nah itu dulu pada terpikir itu. Ya. Tapi yo harus dicoba be, harus berani be.
0: Harus berani spekulasi.
1: Berani coba biar pacak kaya.
0: Nah itu. Amun dak itu dak tahu
1: kan gitu. Pokoknya hidup ini nomor satu kaya tu lah.
0: Yo, nak ke mana kaya?
1: Kaya.
0: Kaya.
1: Pokoknya walaupun kita sarah kita ngomong kaya.
0: Kaya. Jadi artinya harus yang paling utama adalah harus berani.
1: Harus berani.
0: Jadi jangan pernah apa jangan pernah semangat apa patah semangat ya. Kalau ketika kadang tuh bukan apa ki, apalagi kalau baru-baru tuh kan. Baru-baru sehari dua hari wong belum kenal.
1: Sepi agak lah
0: laju tak jadi tak ini kan ya tu kan akhirnya
1: tak semangat ya
0: tak semangat dan sikok lagi yang membuat sebuah usaha itu kadang rubuh ki manajemen keuangan
1: nah itu
0: kadang uang tu tak bisa membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan toko. Usaha toko ya itu nah jadi kadang dicampur aduk nah kalau Rizky dewek cak mana itu dalam
1: kita pisah itu
0: kita pisah
1: aku yang megang aku walaupun aku yang megang omset tapi dipisah
0: dalam pembukuan yo
1: itu sama keperluan pribadi kan beda. Itu bisa. Kalau disamper ya hancur.
0: Hancur. Jadi kan kita bisa tahu seberapa sih sebenarnya keuntungan kita kan.
1: Benar.
0: Oke. Sebagai penutup yang menjadi tentunya harapan Rizky ke depan terhadap usaha seperti apa?
1: Usaha dewek
0: ini. Ya, usaha Rizky dewek.
1: Ya, pacak buka cabang di luar negeri.
0: Oh.
1: Di Hong Kong aku dak.
0: Iya.
1: Apa di Amerika? Amerika jauhan. Ke jauhnya nak ngopi di sana dak. Dekat-dekat sini.
0: Mana tahu ada bule-bule di sana kan nak ngopi kan juga. Ini kan. Ya kita enggak tahu kan ki namanya ini kan.
1: Laju apa
0: gitu? Kita kan kita tuh bermimpilah setinggi mungkin kan seperti itu kan jadi jangan pernah memadamkan mimpi ada karena segala sesuatu itu bermula dari mimpi.
1: Enggak usah jauh-jauh dulu Malaysia dulu buka dah.
0: Malaysia dulu buka. Dari situ kayak kan ini
1: Shanghai
0: ya. Cabang di Palembang lah, cabang di Indonesia lah banyak. Berapa provinsi lah sudah ada kalau cabangnya.
1: Baru buka di luar negeri.
0: Nah,
1: Malaysia, Shanghai
0: gitu. Sehingga nyowaki. Bukan lagi
1: lah. Datang aku kesini.
0: Datang nih. Awas jangan sombong kok. Makai Lamborghini lah juga ada lagi sih.
1: Datang pokoknya.
0: Datang tetap ya. Kalau diundang tetap datang ya.
1: Tetap. RR ini rumah aku tuh lah.
0: Asik. RR rumah. Rumah rakyat Indonesia. Rumah Rizky juga deh. Rizky juga ya. Pak Yu kalau cah itu Rizky. Terima kasih banyak untuk kehadiran. Dan juga tentunya kebersamaannya di siang hari ini. Cya. Dalam tentunya obrolan UMKM teras UMKM loka kita ya. Dari perbincangan bersama Rizky. Uangnya asik, unik ya. Dan juga yang pasti ini banyak nian chat-chat yang apa dari YouTube ya. Dari YouTube banyak nian komentar-komentar dari tentunya para pelanggan setia Rizky, dan ternyata itu memang ternyata tidak kaleng-kaleng ya dedulur ya. Artinya dari komentar-komentar ini memang usaha ini sudah dilirik oleh dan sudah banyak diketahui kurang lebih seperti itu ya. Belum setahun lagi, apalagi lah sudah setahun sampai bertahun-tahun ya lagi ya. Amin.
1: Amin.
0: Semoga baik. Oke, kalau cah itu dedulur, tidak terasa waktu juga yang akhirnya membawa kami di penghujung kebersamaan ya. Terima kasih banyak untuk kehadiran Rizky di siang hari ini, obrolan yang membawa pembelajaran yang luar biasa, membawa apa spirit dan juga memberikan inovasi kita ini motivasi ya bagi tentunya para pelaku UMKM untuk bisa maju seperti usaha yang dijalani Rizky. Dan semoga be usaha Rizky dan harapan Rizky agar bisa sampai tentunya usaha ini sampai ke luar negeri akan terrealisasi.
1: Amin.
0: Dan tentunya pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jika lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kami berdua ya, nah kalau itu Cik Gaya sama Rizky nak pamit mundur dulu, dodolor di teras UMKM bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akor.
2: Demikian tadi teras UMKM Rumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Suara Budaya Nusantara.

Dulurku di mana be berada, masih di 88,4 MHz per 4 dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Dulurku di mana berada, dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan zuhur tadi, maka tiba waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berada di kawasan siar Jalan Radio 2 di FM 88,4 MHz perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Berikut setelah ini kita bakal hadir ke lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

maafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih menghadirkan ragam lagu dan juga informasi untuk siang hari ini ya. Nah, ini informasi terkait dengan tentunya pelaku industri kreatif, di mana pelaku industri kreatif harus inovatif dan memanfaatkan teknologi informasi berbackcraft sosialisasikan AI. Sedulur pelaku usaha industri kreatif di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, Pekalongan pada khususnya jumlahnya sangat banyak dan sudah menghasilkan berbagai produk kreatif yang berkualitas. Cuma baik, pelaku usaha kreatif ini masih menghadapi berbagai persoalan, terutama masalah permodalan dan cara menjual. Persoalan ini muncul lantaran pelaku industri kreatif ini masih menggunakan cara-cara konvensional dalam memasarkan produksinya, dan mereka belum inovatif maupun belum memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan baik. Hal ini menjadi salah satu sorotan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ganjar juga mengingatkan akan pentingnya yang namanya quality control dari sebuah produk ya. Oke, ada dulurku di mana biar berada. Itu tadi informasinya ya yang pacak kami hadirkan. Nah, ada dulur. Jadi pelaku industri kreatif harus namanya kreatif dan juga harus inovatif ya. Nah, kali kita bakal mengenal apa itu tentunya ekonomi kreatif berbasis teknologi digital dan mengapa penting bagi generasi muda. Oke, kita tapi dengarkan dulu 4 lawang kali ini ya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
0: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang. Bareng Kulo Cegaya, inilah informasi selengkapnya. Nasi Jamblang adalah kuliner khas Cirebon yang berasal dari desa Jamblang. Makanan ini terkenal karena dibungkus dengan daun jati, membuat nasinya tahan hingga 3 hari. Awalnya nasi Jamblang dibuat saat pembangunan jalan raya Anyer Panurukan oleh Jenderal Dendels, dan warga menemukan cara agar nasi tidak cepat basi sehingga bisa menjadi bekal bagi para pekerja dan pasukan gerilya. Mainyari, nasi Jamblang menjadi kuliner legendaris yang digemari wisatawan. Disajikan dengan lauk pecak cumi, pepes rajungan, dan juga sambal, di mana hidangan ini juga ditemukan di Cirebon. Temberungun adalah makanan khas suku Tidung di Bulungan ya, Kalimantan Utara, di mana keong laut ini mempunyai tekstur kenyal dan sering disajikan pada saat acara penting masyarakat pesisir. Hidangan ini biasanya diolah menjadi pepes atau tumis setelah direbus dan dibersihkan. Selain lezat, temberungun ini juga bergizi, nilainya tinggi dengan kandungan protein sekitar 12%. Mainyari, temberungun semakin langka, namun warga terus melestarikannya. Kuliner ini diperkenalkan sebagai warisan budaya Tidung. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur juga bisa melalui sosial media terverifikasi kami, bisa Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cegaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Dulurku di mana Vibrado, selanjutnya kita akan menuju ke Perempat Jakarta untuk melalui siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, komite Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi, Abang Po. Iya benar ya, benar. Cuma ganti supir doang, Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe, dua pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikurlotim.
2: Iya, betul. Iya.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ya,
2: perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
1: Yeah,
2: ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe, dua pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe, dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe II, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan malam ya?
3: Ya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang ya, saya juga ya. Kebetulan kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi. Ya,
3: kita mohon maaf, sekarang kita bisa
2: kesini. Gitu. Kita ngobrolnya sekarang ya, pelampiasannya nih.
3: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja, Mami, mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan, Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, nah, gitu. Ya, Inan, Ina, Ina ya, ya. Oke, okay, Ina. Ina.
3: Itu dari si bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan.
2: Jadi,
3: kepunyaan, ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi, ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi, kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu, kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyo. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyo pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemelingsi, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya. Katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderan
2: gitu ya,
3: orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyo gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: gitu ya. Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti

0: makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
0: Ya, betul.
1: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
0: bulan Juli
1: penentuannya yang, itu untuk bukan, tanggalnya itu?
0: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
0: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke. Itu satu hari, Mi, ya. Kegiatannya itu, Mi.
0: Kemarin itu dua hari.
1: Oh, dua hari.
0: Ya,
1: dari
0: dua hari.
1: dari tanggal
0: 8 sampai tanggal 9.
1: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Mi?
0: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK 1 Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
1: Jadi, boleh, silakan, Mi.
0: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
0: Sambutan.
1: Oh,
0: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
1: khasnya Loyok itu.
0: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus kita ngasih tahu dulu. Apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Nah,
0: seperti itu dia.
1: Rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok begitu ya, supaya masyarakat lebih familiar, lebih tahu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beban kalau kata

0: geben.
1: Geben
0: namanya.
1: Oh,
0: dari
1: itu fungsinya apa nih?
0: Nah, geben Mingin. Itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofi-filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi tersendiri. Betul. Jadi seperti entah, apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari tadi dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu biopsikososial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya. Nah,
0: gimana masuk?
1: Supaya seimbang.
0: Nah,
1: gitu,
0: supaya seimbang. Jadi semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
1: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingih, kalau saya lihat dari acara Niki target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
0: Nah,
1: kan
0: betul,
1: supaya
0: betul,
1: generasi muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya inandui ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan khas itu bisa dibawa kemana-mana, itu bisa diperkenalkan keluar. Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih King Beng.
0: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi,
1: dari zaman kapan mungkin begitu ya,
0: dari, nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya karena makam itu memang desa tua gitu kan. Itu
1: makam Selaparang dua tadi nih
0: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
1: Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak yang namanya Inandue ini. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandue itu apa gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan.
0: Makanya
1: dan dari bambu ya Mi-nya.
0: Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Punya dari, kami, Ibu punya Pertiwi kami di Sikul, hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, sebutannya tadi geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
0: multifungsi ya. Memang mirip.
1: Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
0: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
0: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
1: Betul, Mbak. Itu harapan semua orang pastikan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul. Membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya.
0: Betul, betul, Mbak.
1: Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya, betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesan itu lebih dekat. Ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini. Ya,
0: jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, ngambil. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern,
0: ya,
1: berarti ini
0: Arya. Jadi kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Dan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Disikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih?
0: Ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
1: Nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
0: jadi dekat,
1: juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Okay. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal, budaya di semua tempat itu pasti sangat penting, karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat majunya
0: ya, benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Iya, betul. Betul sekali. Kak Oming. Oh iya, Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan kayak ngobrol ini, Mbak
2: ya. Enggak ini ya. Enggak tahu ada saya gitu ya.
1: Berasa berdua aja saya ini.
2: Oh iya deh, iya deh. Kak Oming, kayaknya kita break dulu. Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk Mataram nomor yang bisa dihubungi berapa?
1: Di 0370-621-355.
2: Boleh slow lagi.
1: 0370-621-355.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1249228. Baik, kita break dulu ya.
1: Oke.
2: Okay. Abang Po dan semua Abang pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Koming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Oming. Kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu. Kenapa ya?
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitu lah. Udah ke Mataram, ke Palembang, baju ini apa ke apanya Lomboknya, ke Wisata Lombok itu. Halo Jakarta, Pak Nova, Braem.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya, bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beli ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Harus selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe 2.
3: Doe.
4: Doe apalagi temanya? Doe ya, doe. Kok temanya gawe adat Inan, doe. Dua pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam apa sih?
5: Daya ekonomi.
4: Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100 untuk
3: Cikgu. 100,
4: Cikgu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Lue 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu, satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa? Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berkembang karena hari pas

0: Ini dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya ke depannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa, dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan, Mi.
1: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
0: Yeah.
1: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini, untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
0: Betul. Gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya, Minggi?
1: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
0: betul.
1: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
0: turun-temurun
1: gitu. Jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
0: Oke, gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya, itu di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang dua di sana yang
1: mengingat leluhurnya lah,
0: ya,
1: itu kan
0: leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
1: betul.
0: Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu ya kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya, jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir, nggak kita lupain kan, karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
1: kita
0: dia yang jadi
1: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka,
0: betul gitu, kan? Mereka pagar kita nih,
1: betul.
0: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Oke dah. Baik, masih ada waktu nih, Kak Oming.
0: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
0: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
0: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
1: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Ome, mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi
0: dari yang besar sampai yang kecil gitu.
1: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
0: kira-kira
1: saya,
0: berapa nih, Kemi? Tahu nggak, Mi, kira-kira harganya? Di atas 100-200?
1: Ya, di atas 200 lah.
0: Oh, tergantung, mungkin ya, tergantung
1: ukuran.
0: Ukuran
1: bisa
0: dan
1: juga
0: ukirannya juga
1: satu
0: ya?
1: Satu persatu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung, bisa custom juga. Bisa kita tulis nama juga di sana.
0: Dirajut
1: gitu.
0: Di situ ya?
1: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
0: Pre-order kalau
1: pre-order
0: dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya.

0: Nah, pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting, yeah, karena itu adalah our identity.
1: Yeah,
0: ya, identitas identity, kita yeah, sebagai masyarakat yeah, Indonesia itu ya budaya yeah, begitu. Ini ada dari wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gong di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming, Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh? Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, silakan buat Jakarta ya, buat Jakarta ya. Di 021 35 04 5 10. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129 28.
0: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Omi. Oh,
0: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak, tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
0: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
0: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
0: Enggak usah disebutin tahunnya.
2: Jadi kita kan pakai bahan dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganya.
0: Betul.
2: Iya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
0: Kalau di desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya.
1: Apanya?
0: Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang ya, turun temurun kan Mi ya.
1: Tapi dominan perempuan yang kerja
0: sama seperti
1: gitu.
0: Tenun ya.
1: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
0: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kak Omi kita potong ya.
0: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
0: Oke, silakan.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ali Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan enggak gabung?
3: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
3: Berbalik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
3: Berbalik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
0: Waduh. Ada kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol infokan doang ya.
0: Oh, oke.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
0: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
0: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur, apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
1: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: amin.
1: Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
0: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya, untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja. Untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Oming dan juga Pak Lalu ya.
0: Sukses selalu ya.
2: Siap. Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
0: Oke, terima kasih juga. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. jangan kemana-mana ya kan, teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang. Bareng Kulo Cik Gaya, inilah informasi selengkapnya.

0: Nibuk merupakan upacara adat penting suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan membuat tentunya batur atau rumah di pucuk makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara nibuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Pelaksanaannya biasanya dilakukan bersamaan dengan aruh adat membatur di wilayah Dayang Halong. Dayak Halong seperti desa Kapul, Nimbuk juga menjadi bagian penting pelestarian budaya Dayak, meratus dan juga memiliki nilai spiritual yang sakral. Basia Cuong adalah tradisi lisan khas masyarakat Kampar, Riau, berupa tutur halus yang berisi nasihat, petuah, dan juga sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan juga prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Cuong berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan juga penguat silaturahmi masyarakat. Selain itu, tradisi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Basia Cuong biasanya dibawa oleh Nini Mama atau tokoh yang mahir berbahasa adat. Pelestariannya dilakukan melalui lomba pelatihan rutin serta dukungan pemerintah daerah. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengat bersama Perempat RRI Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak melalui sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui era digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cigaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kito peloi acara selanjutnya.

0: 4. Suara Budaya Nusantara.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Ya, sungguh indah intan permata jadi hiasan si putri raja. Tak pandai saya dalam berkata terimalah salam-salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri raja pakai kebaya. Kebaya dipakai ya. Duduk di waro jendelo ya. Bertemu lagi bareng kulo Cek Gaya di acara kita Basanjo ya dak ya. Yo. Beliwak dimasak pindang. Pindang di masak di dalam dandang ya dak ya. Nah, Cek Gaya ngawa acara Basanjo dengan tema siapa yang masuk tim Begadang dan siapa yang masuk tim Teduk Gancang. Nah, diaturi baik ya. Tema kita hari ini siapa yang masuk tim Begadang atau tim Teduk Gancang. Ada pepatah yang ngatur ke Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, dodolor termasuk tim yang begadang atau tim Teduk Gancang . Kalau Cek Gaya begadang tuh ada pangko-pangkonya bae. Nah, tapi kalau sekarang nih akhir-akhir ini Cek Gaya termasuk yang tim yang apa ya, saro Teduk Gancang. Jadi menemen lah begadang ya. Biji mata ini terjegil singgahnya sampai tengah dalu ada . Nah, jadi tapi ini tidak bagus dodolor untuk kesehatan ya dak ya. Kalau kita galak begadang tuh ya, apalagi begadang tuh tidak katik manfaatnya karena ini bisa merusak kesehatan. Kalau kata wong tuh ya, yang namanya sirkulasi yang ada di dalam badan kita ini ya, di dalam tubuh kita ini itu tuh yang namanya apa sih kita nih, hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita ini berregenerasi ya. Hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita ini itu beregenerasi itu di saat kita tidur. Nah, kalau kita misalnya begadang, laju apa kata dunia, ya dak ya? Laju, maaf ngomong, kapan jadi waktunya badan kita ini akan meregenerasi hormon-hormon ataupun pokoknya bagian-bagian penting yang ada dalam tubuh kita ini untuk diregenerasi ya. Jadi sel-sel yang rusak-rusak tuh dak pacak diregenerasi kalau kita begadang. Makanya kita butuhkan istirahat yang cukup untuk kita tuh bisa menjaga badan kita tetap selalu sehat. Makanya banyak main hari ya, gak kena sakit kanker. Bukan kantong kering ya, sakit kanker nih, sakit kanker, tumor, miom segala macam itu salah satu penyebabnya itu adalah karena dia galak begadang ya. Di karena dia galak begadang sehingga sel-sel di dalam tubuhnya, hormon-hormon dalam tubuhnya itu tidak bisa beregenerasi ya. Harusnya dia tidur istirahat ya, sehingga sel-sel yang ada di tubuh dan hormon-hormon yang ada di tubuh bisa istirahat, bisa beregenerasi. Tidak beregenerasi gara-gara biji matanya terjegil. Iya, jadi laju akhirnya sel-sel itu rusak dan menimbulkan beragam macam penyakit. Ya, jadi jangan dicontoh ya. Tapi Cek Gaya nak bertanya, tim begadang apa tim Teduk Gancang? Oke, ada siapa yang nak gabung? Halo, assalamualaikum Basanjo.
1: Makan kue talam.
0: Hujan
1: nih. Makan kue talam di hari raya. Waalaikumsalam Cek Gaya.
0: Iya. Hujan nih.
1: Tidak.
0: Itu suara apa?
1: Kipe.
0: Oh, kipe. Oh, nene. Lanjut.
1: Hujan, dua malam yang lalu. Kalau ini belum kebagian.
0: Belum kebagian, ya.
1: Jadi bekipe dulu.
0: Bekipe dulu. Lanjut lagi, ada pantun selanjutnya?
1: Ada.
0: Apa?
1: Ngapa suaranya mak ini, katanya?
0: Ngapa, so itulah.
1: Suara penelpon ini, Cak. Besak cempreng nian.
0: Besak cempreng nian?
1: Iya.
0: Tidak juga di sini, ini normal ininya.
1: Oh, kami dengar dari radionya Cak di sini.
0: Tidak full ini.
1: Tidak full ya?
0: Tidak full.
1: Padahal dari jauh ke nian HP.
0: Iya. Ini ya, tidak full. Ini biasanya kalau maksimal itu 30. Ini enggak sampai 30 sini saya melanjakannya.
1: Iya.
0: Masih
1: dengar dari acara ini tadi nak UMKM tadi kan?
0: Sempreng
1: masuk
0: ya.
1: Masuk tadi yo. Kayak ini suaranya Ustaz
0: yang. Apa kegawaan wongnya oi?
1: Bisa jadi. Ayo, pantun keduanya.
0: Lanjut.
1: Wadola naik bentor.
0: Lantak Wadola.
1: Dari rumah ke arah Sekojo. Daripada siang ini tidur molor, lemak kita denger ke acara bersanjo.
0: Iya.
1: Itu namanya masih Cik Dola ini.
0: Masih Cik Dola. Hidup Cik Dola ini. Asa jangan Cik Dola maki kolor. tapi bagus ya maki kolor. Apa udah maki kolor? Iya, kalau pakai kolor bahaya laju. Apalagi kolor hijau tadi kan?
1: Tidak pakai kolor, naik bentor.
0: Nah.
1: Hilang dia.
0: Iya. Payo, lanjut. Ngomong ke masalah tim ya. Tim Begadang atau tim Tedok Gancang? Kalau Begadang alasannya ngapo? Kalau Tedok Gancang alasannya ngapo?
1: Kalau akhir-akhir ini jujur baik, ini masuk tim Begadang ini.
0: Tim Begadang? Apa penyebab engkau jadi tim Begadang?
1: Penyebabnya? Apa ya?
0: Apa?
1: Kadang belum ngantuk baik ya kayaknya.
0: Belum ngantuk baik?
1: Iya. Itu sebelum ngantuk, kadang jam 9, jam 10 itu kan. Nah, oleh karena kadang ngantuk, lah timbul rasa ngantuk, tapi tidur tuh ditunda-tunda.
0: Lah juga ngantuk.
1: Tak ngantuk kan, tak itu
0: nak. Besok-besoknya ulang terus dia nyo.
1: Iya, kadang walaupun nak tidur sebentar kan,
0: terbangun.
1: Terbangun. Pas, iya apa? Mungkin baru berapa menit tak itu nak.
0: Terkeliup.
1: Kemudian.
0: Iya, terkeliup aja jiwa
1: tu. Nah, sudah tu nak tidur lagi.
0: Oh, iya.
1: Tak tahu juga saya apa penyebabnya itu kan.
0: Oh, jadi sekarang tim Begadang.
1: Iyo,
0: tapi begadang. Jangan sering-sering aja begadangnya ya, karena nggak bagus ya.
1: Iya, tapi tidak ada lah. Ini nak apa nak begadang, duduk-duduk
0: dalam.
1: Mungkin karena lah kebiasaan tadi kan, jadi agak susah saya mau ininya kan merubahnya.
0: Iya,
1: kan.
0: agak sarah.
1: Terbiasa itu kan.
0: Memang harus balik lagi itu, dibiasakan lagi jangan sampai tidurnya aja begadang gitu ya.
1: Betul. Apalagi dengan cuaca yang kalau malam ini panas sumpek
0: gitu. Asli. Angin begaud.
1: Iya, jadi itulah kadang-kadang kalau susah tidur begadangan kan.
0: Mandilah 3 kali begaud terus singonyo gasaknyo.
1: Iya. Kadang sebelum tak tidur tu kadang mandi ke sekali lewat ya tu kan?
0: Iya, bentol galo, gali gatoan galo gasanya.
1: Undi mandi.
0: Oke, lagu apa Adindo?
1: Lagunya, nah ini tak siap pantunnya lagunya.
0: Siap pantun,
1: nah
0: apa?
1: Langsung ke lagunya ini apa ya?
0: Apa?
1: Cukup tak bercukup ya?
0: Cukup tak bercukup? Boleh.
1: Yang ini ya, SDKK ya.
0: Oh, boleh. Cukup, tak bercukup. Spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya untuk siapa? Untuk siapa?
0: Untuk siapa? Untuk Udabut.
1: Udabut, ini tidak pandangan.
0: Ini tidak pandangan, tidak ada talingo, ini tidak pandangan.
1: Tidak, ini turi.
0: Turi. Ini baradean jo conge, yo.
1: Iya pakak.
0: Pakaknya. Ah? Budi. Ya. Ah?
1: Tidak ada Budinya nak masuk dia. Lah siap pantun.
0: Apa muat dia masuk? Apa melus dia masuk? Ah? Iya.
1: Ini Cik Dika ni pengen masuk banyak ni ini ratu pantun Cik Dika.
0: Masuklah, masuklah.
1: Budinya nak masuknya.
0: Sarah nak masuknya.
1: Iya. Lah ini apa ya Cik Dika?
0: Iya, dibacakan nanti lewat WA juga bisa, nanti kita bacakan.
1: Ini kita sama Mang Endani lah ini.
0: Apa?
1: Nyicil pantun ini. Pantunnya yang berapa ratus itu kan?
0: Iya, berapa ratus ya?
1: Iya. Ya itu be.
0: Oke.
1: Kakak Yaya semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah. Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Yo.
1: Pantun penutup yo ini.
0: Datri.
1: Aura kasih ditimpo derum.
0: Oh iya lah.
1: Assalamualaikum.
0: Allah kasihan kau yang aura kasih lah ketimpo derum pulo. Aidah. Payo diaturi ya di belakang dedek bode ya. Kita ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Ngapu bedengung itu langsung ngangung intinya.
2: Ya aku ni makin seke yang 20 ini nengal Wiko.
0: Wah, kesombong manusia sih kok ini tabok tu lah musuhnya.
2: 80% tu dengar sekomplek ini.
0: 80%.
2: Iya.
0: Itu kang nol nak nengah ke wong sekomplek apa congean?
2: Iya, wong tu nak nengah suara aku je gaya.
0: Iya. Segera kau lahen. Ayo pantun ke dulu.
2: Pantun eh. Nah, yo. Jadi tahun ini masih 201 eh.
0: Ya, 201. Masih yo, utang kau eh.
2: Heeh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh.
0: Ai, kau bisa masih ramah.
2: Kui kojo dimakan Widodo.
0: Iya.
2: Widodo ganteng dari sanonyo.
0: Kebagusan.
2: Masuk lagi di Besanjo. Penyiar yang godek yang nengal senenggalo.
0: Semakin godek penyiarnya, semakin banyak pendengarnya, eh.
2: Iya, jadi agak-agak baik godek yang godeknya.
0: Godeknya jangan. Kamu sama cek kayak godek nan kamu dak tercekel.
2: Iya, bahaya.
0: Payo.
2: Yang nak nulang cek kayak godek.
0: Lah godek, eh. Salah sih kok.
2: Salah cek dolar ya.
0: Salah sih koknya kamu yang masuk online nih.
2: Kalau aku insya Allah 10 betul lah gini.
0: 10 betul.
2: Iya.
0: 10 betul.
2: 11.
0: 10 betul, 90-nya enggak betul kan? Payo, sekarang ini tim masuk begadang apa tim tidur kencang?
2: Kalau saya ini Mbak Gaya dua-duanya saya.
0: Ala kena muntah saya mendengar Anda tuh, Mbak Gaya itu. Ala ke Mbak Gina. Apa enggak Mbak aja manggil saya tuh?
2: Ya Mbok ya Mbok. Ya, kalau bergadang, kalau kerjaan saya lagi banyak menumpuk ya,
0: telundung
2: juga gitu kan?
0: Ya, telundung ya.
2: Ya, saya lembur ya, sampai jam 12, jam 1, jam 3. Pak.
0: Sampai jam 3.
2: Ya, tapi kalau enggak ada kerjaan, tidurnya jam 8, 9 udah tidur saya.
0: Oh, kalau enggak kati gawi.
2: Apalagi yang gemuk enggak lagi siaran malam, Cak Gaya. Cepat sekali.
0: Siapa itu enggak pernah siaran malam lagi? Enggak kati gawi dia tuh ya.
2: Tapi Cak Gaya kalau aku misalnya tidur so cepat ya.
0: Jam
2: 8 ini tidur, bangunnya jam 2 aku salat sampai lah subuh zikirnya aku itu.
0: Oh, biasanya. Panjang zikir kau we.
2: Iya.
0: Alang kesolehen ni orang kau we, deh.
2: Bukan lagi solehin. Anak solehin.
0: Anak solehin, solehul eh. Wahyu, en dengar lagu apa hen?
2: Lagu ini ya po.
0: Apa?
2: Yang ini yang asli apa? Ya sama yang asli.
0: Oh nah, dari Kamsul ya?
2: Yo, yang ngerem itu agak berkencit, dah lemas juga, dari panas. Kaget juga muda aku mengeroga.
0: Wahyu.
2: Yo.
0: Spesial untuk siapa?
2: Spesial untuk galau-galau bayang lingkarannya di atas ya, di belakang ini agak masuk ditunggu ya.
0: Oke okay, siapa?
2: Di sini seminggu cuma 3 kali siaran. Yeah.
0: Diapal ya?
2: Ya makanya kita doa biar pulih total aja, biar siaran lagi ya Deni,
0: normal kan? Ya, biar kontak lagi ya Dai.
2: Pokoknya buat Cak Gaya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan tentunya yang lainnya juga ya.
0: Kawinnya.
2: Begitu aja Cak Gaya.
0: Payu kalau mak itu.
2: Terima kasih ya.
0: Ya. Terakhir ya. Apa?
2: Ini ya po, kodok hijau dimakan buaya. Aku nak tahu dulu ya.
0: Kodok hijau dimakan buaya. Kalau keracunan kaki buaya itu. Kita kirim lagi ada siapa ya? Halo, assalamualaikum Sanjo.
3: Waalaikumsalam. Selamat berkatuh.
0: Oh, bini Tony ya?
3: Betul.
0: Oh, bini Tony.
3: Oh, ngapa bini Mang A?
0: Apa kabar bini Tony?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Siapa?
3: Rindu dengan Cik Gaya.
0: Siti namanya.
3: Hah?
0: Hah?
3: Siti kelembungan apa?
0: Heli tanpa guguk.
3: Tidak pakai guguk.
0: Oh, pakai guguk.
3: Iya.
0: Jadi Cak mana kabar bini Tony?
3: Sehat Cak Gaya. Bapaknya rindu nang Cik Gaya.
0: Bepantun dulu.
3: Oh, bepantun.
0: Agus.
3: Katik Cak Gaya.
0: Agus kupidem ke? Tidak katik bini Tony.
3: Jangan, Bos. Jalan-jalan ke rumah Ibu Maya. Jangan lupa makan durian. Di perempat ada Cik Gaya. Yang paling top dan keren.
0: Wow. Alang kemedok cek gaya mekar, eh.
3: Apa yang mekar?
0: Ah, segalonyo.
3: Segalo.
0: Kau tidak, kau tu nak detil nian. Eli tu nak detil nian, apunya yang mekar tu, eh.
3: Iyalah.
0: Iyo. Tidak apa-apa, mekar asapnya yang mekar yang si kau itu. Eh, memang mekar pinjaman yang dia omong ke ni. Nah, ngana gode, otaknya ngana gode.

0: Gak ketahuan ya saya.
1: Ayo. Lagu apa bini tadi nak dengar?
0: Lagu apa ya Mak Sengku yang
1: main? Lagu apa? Kanji tu
0: oh. Ah, lagu ke cek kaya?
1: Laju lah. Laju ke lah sini eh.
0: Iya. Untuk yang kanji-kanji tu boleh tu cek
1: kaya? Iya boleh.
0: Aku tak.
1: Ida, salah lagi.
0: Masih muda lah
1: ya. Iya. Bayu, sapi sial untuk siapa? Sapi sial.
0: Untuk Cik Gaya bela, semoga sehat. Tak dulu lagi.
1: Pokoknya. Amin.
0: Iya, bisa siaran siang malam, itu kan?
1: Oh, siang malam pagi sore. Okay,
0: iya. Tak pagi, tak siang. Menyesal Cik Gaya kan lemah
1: juga. Kamu lemah tu, buat tumbang. Ayo,
0: kenapa suara telepon nama itu kan Cik Gaya?
1: Tak tahu Cik Gaya juga heran.
0: Kebesaran itu
1: kepala. Tidak ada full ini.
0: Oh.
1: Nah ini lah.
0: Jelek dan suara kami suara jelek.
1: Mengkalilah memang suaranya jahat memang.
0: Oh. Suara... Tapi masih agak bagus biasanya kan.
1: Iya tak tahu.
0: Kejiwaannya.
1: Nah, coba ngomong.
0: Cegah.
1: Nah, masih. Kan masih kan itulah. Lah sudah ini.
0: Ya, lagi wak dola menar
1: kan. Biar kelawak dola lagi.
0: Habis Cik Gaya siapa sekarang?
1: Ini apa Bang Abas?
0: Oh, Bang Surya itu.
1: Bang Surya tenggelam.
0: Surya tenggelam.
1: Ayo.
0: Pokoknya untuk Cik Gaya semoga sehat terus. Banyak-banyak makan Cik Gaya.
1: Ah, sehat idak gendut iyo.
0: Oh, aman banyak makan terlepas sih sehat itu
1: sih ya. Iya, gendut iyo.
0: Gendut tak apa pun penting sehat.
1: Nah itu tadi lah sudah gendut sehat tidak?
0: Oh jangan. Pokoknya itu Cik Gaya itu semoga sehat terus.
1: Amin.
0: Banyak duitnya.
1: Amin ya Allah.
0: Tambah sayang.
1: Amin ya Allah.
0: Iya, pokoknya itulah yang doa yang terbaik untuk Cik Gaya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Rindungan kami Cik Gaya. Mana Cikku yang si Ciko itu juga.
1: Inilah.
0: Ya itu deh Cik Gaya kalau tak makan ragu Cik.
1: Okay, siap.
0: Ya, itu deh Cik Gaya, makasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eli Gandus. Sudah tiga Kita lanjutkan dulu lagunya. Cukup tak bercukup. Ya saman dan kanji tuh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut lagi ya, penelpon berikutnya ada siapa? Halo, assalamualaikum, Mbak Sanjo.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, Cik Ita.
1: Halo, Cik
0: Ita. How
1: are? Mangian dari vokal Amin dan Caknya.
0: Iya, udah tahu dari sini-sini tadi. Iya, Cak pecah. Tidak tahu Cik Abas ini. Tidak ada full kan Cik Abas nah. Cik Gaila sudah nganu tidak full ini. Tapi apa? Mikrofon ya?
1: Ya, kalau penyiarnya bagus.
0: Penyiarnya bagus. Ya. Terus buangnya enggak bagus?
1: Hah? Bukan vokal ini, penggak ininya apa? Penyiarnya ini.
0: Oke. Vokal masih ada?
1: Masih.
0: Masih? Ada apa ini Cak mana ini?
1: Jelas. Daripada tak katik kan.
0: Daripada
1: kosong dia mati ya malam.
0: Iyo, enggak pacak kan jadinya kan. Iya. Pak Yo, Cik Ita, berpantunlah dulu. Apa pantunnya?
1: Hari ini hari Kamis. Besok hari Jumat. Duduklah yang manis, tetap bersemangat.
0: Oh iya, hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, besok lusonya lagi hari Sabtu, luso lagi hari Minggu. Itulah nama-nama hari ya, Dai. Baik, masuk tim mana, Cik Ita? Tim begadang atau tim tedok gancang?
1: Kalau Cik Ita itu dikata kegalak begadang salah, dikata kegancang tedok juga salah.
0: Nah, jadi sedang-sedang saja? Jam piro tidurnya?
1: Hah? Kan sudah nak katik gawe. Cepat tidur.
0: Wong Plembang selalu kalau diomongin aduk gawe, dak aduk gawe. Maaf ini nak mana aduk gawe. Aduk gawe itulah.
1: Ya. Tapi kan banyak lah kita tidur itu sambil gawenya dak katik kan?
0: Gawenya dak katik ya.
1: Penting ego mak
0: gitu. Oh, enggak penting gina.
1: Jadi tidur.
0: Iya.
1: Paksa.
0: Cek itu, payu. Iyalah kalau begitu. Jadi pokoknya tergantung dari apa kebutuhan ya.
1: Iya.
0: Kalau lagi pas butuhnya untuk kita begadang.
1: Begadang.
0: Ya, tapi jangan tiap hari go, Cek Ita. Ya. Nanti takutnya rengkah.
1: Yang pasnya di bawah jam 12 gitu.
0: Sudah tidur. Iya. Yo kano kalau misalnya apa? Itu kayak acap melo online masalahnya kalau tidak cepat nian.
1: Yang pastinya kalau malam tuh
0: gak
1: ada online dulu.
0: Iya, sudah masuk online baru lego, pacak tidur. Iya.
1: Kalau begini pertama pacak tidur, enggak tuh terakhir tidur dulu.
0: Tiduklah dulu, baru bangun lagi ya.
1: Bangun lagi, masih ada.
0: Masih ada. Ada, mas. Bunyi itu kan. Ya, bunyi bersis. Bunyi kan. Wah, cerita lagu apa cerita?
1: Lagunya Kepalangan lah sudah penyiar galau penyanyi ya. Minta Cik Dola bay.
0: Apo?
1: Di mana bini ku?
0: Woi Dola di mana nian? Iya udah nyari bininya.
1: Di mana? Makan kerupuk. Sekali lagi pantun deh.
0: Iya boleh.
1: Pak Tatang bermain cak. Kakrau bersama Pak Roja. Pak Kasim ikut bermain kakinya tergilir. Musim kemarau akan berakhir. Akan datang musim hujan.
0: Oh iya. Kemarau nak berakhir masuk bakal masuk musim hujan. Iya.
1: Kita doa aja kan hujan.
0: Amin. Pokoknya yang penting itu tadi kalau masuk musim hujan jangan butuh pulau. Ay hujan pulau, main-main jangan.
1: Bawain versi pulau kalau musim hujan.
0: Iya. Siap-siap sedia payung sebelum hujan. Kita tuh yang kalau pacak jangan panas iga, jangan pula dingin iga kan itu kan.
1: Sedang-sedang saja.
0: Itu kendak Anda, uji Tuhan ngatung-ngatung saya.
1: Iya, tolonglah kami ya Allah.
0: Asli ya Allah, begaut terus ya Allah, enggak asa panas nian ya Allah.
1: Oh ya Allah, keringat malam banyak nian.
0: Asli mengentes galo ya Allah. Singgonya bedak dingin itu ya Allah, singgonya tak habis.
1: Yalah, kita terima-terima baik, mudah-mudahan kagak hujan.
0: Amin, amin, amin. Spesial untuk siapa, Cik Ita?
1: Oh, spesialnya pasti ke abang
0: dulu. Oke, okay, hanya abang seorang ya.
1: Hanya abang.
0: Iya.
1: Baik,
0: baik, baik, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Ita. Ini Ciknya bunyi teleponnya ini nih yang bermasalah. Dari bunyi teleponnya beda lemak nih dengarnya. Bedetutnya beda lagi lemak. Biasanya kalau bedetutnya itu agak renyah-renyah cak mano. Ini agak-agak pecak macam kentut terjepit itu. Nah, ini suago apa? Suago ininya. Suago bedetut teleponnya ya deh. Tetek mau lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum. Sanjo.
2: Halo, assalamualaikum. Sanjo.
0: Iya. Ini pasti ya. Dengan siapa?
2: Siapa ya?
0: Nah, pasti Anji. Yang balik ke Rawa Bebek. Rawa Bebek. Harapan Jaya?
2: Iya, benar. Cik, apa suara aku gemar-gemar cik ini?
0: Lah, sudah cik kaya kata ke dari ini, dari teleponnya, pecahnya dari tadi. Lagi ini, dah katik gangguan di sini. Dari teleponnya ini, caknya. Lagi pesawat teleponnya.
2: Iya, caranya cak dalam ember.
0: Iya, cak dalam ember. Biasanya tuh ya, suaranya tuh kenyam itu dah kan?
2: Iya, renyah, crunchy-crunchy kan?
0: Iya, crunchy-crunchy.
2: Ini
0: suara penyiarnya crunchy-crunchy dah?
2: Saya?
0: Suara penyiarnya crunchy-crunchy dah?
2: Oh, bukan lagi.
0: Ngato kan yo. Bayu, pantun dulu, Anggi.
2: Pantun?
0: Ya.
2: Jalan-jalan ke Bengkulu.
0: Jangan
2: lupa beli kue bolu. Aku di sini nak berpintaan lagu. Jangan lupa putar lagu sukaanku.
0: Nah, lagu apa?
2: Oh, lagu ini Cik Jawa.
0: Ah?
2: Lagu Jawa Selfie Kumalasari.
0: Selfie Kumalasari.
2: Aku ngaku kesensem awakmu.
0: Aku?
2: Ngaku? Kesensem.
0: Kesemsem awakmu?
2: Iya, awakmu.
0: Aku ngaku kesemsem awakmu. Dicari dokin Mbak Akti lagu itu. Payo. Apa termasuk tim yang mana? Tim Begadang apa tim Teduk Gancang?
2: Tim dua-duanya, Cik. Kadang hari ini Teduk Gancang, biasanya
0: Begadang.
2: Yes.
0: Oh, jadi tim dua-duanya
2: Iya, kadang cepat, kadang lambat. Tergantung mato nih, ngajak tidur yang jam berapa?
0: Tergantung mato.
2: Iya, kalau cepat, kalau tidak terlalu capek, ya agak malam sih.
0: Iya, biasa ya, dek. Tapi jangan sering-sering ego, dek.
2: Iya, tidak baik banget.
0: Iya, tidak baik cuci rumah irama itu kan. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Tahu, Cik Abbas.
2: Cik Abbas benar ya, telepon Cik Abbas nama Cik ini.
0: Tak tahu, dari pesawat teleponnya tak babet ke Cik Abbas. Apa pantun penutupnya?
2: Beli kain ke rumah Pak Rakum. Dadah Cik Gaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah ke rumah Pak Rakum dan nak beli kain ni dai. Okey, kalau Cik itu takut Cik Gaya tak terputar lagu jadi Cik Gaya cukup kesampai di sini dulu untuk bersanjo kita. Lepas ini bakal ada Cik Abbas yang bakal lanjut ke perjalanan perumpat dari Palembang. Tapi sebelum Cik Gaya akhiri, Cik Gaya nak baca ke dulu WA yang masuk ya. Dari siapa nih Cik Gaya? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wapet Cik Gaya. Semoga sehat-sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kalau Wapet habis dengar kesiaran perumpat langsung terkeliup Cik Gaya. Iya Cik Gaya agak gember suara. Agak gember Cik Gaya suara Nadia kalau ditelepon. Beli pepaya di Pak Jo. Kato Nadia wak dola pakai kolor hijau termasuk. Oke. Untuk Wapet termasuk kategori Teduk Gancang. Cek, suara cek gayanya bagus. Kalau yang nelponnya yang suaranya gembir cek gaya. Ini sudah, ceknya memang dagi telponnya eh. Semalam lemak-lemak lengeng lagu, tahu-tahu mati siangannya cek. Suago yang nelponnya gembir, tapi jelas cuma gembir baik kata wak. Ini tuh apet ya. Eh. Oke, kita dengar lagi ya doa. WA dari Mang Pen, Langkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli buah pelam. Belinya ya baliknya beli uya. Aku datang dari Langkan dalam aku datang dari Langkan dalam nak besanjo ke tempat Cek Gaya. Teh Cek lagu Kanji Tuo. Oke, tadi sudah diputer. Terima kasih Cek Gaya. Assalamualaikum. Apa Mang Pen termasuk kategori tim begadang. Oke, termasuk tim begadang ya. Oke, ini dari Cek Gun Tante Gaya al ke tantenya eh. Mun aku dak baca tidur cepet eh. Mun lom dengar suago dia. Suago dia siapa? Kuntilanak suago ni dah eh. Kepasang meli kain. Kainnya warna merah. Ngapu adek nyari yang lain. Sementara kau tahu kakaklah setia. Kesian. Nasibmu, deritamu. Eh. Pokok Cek Gunne dia omongin Cek itu. Baiklah kalau Cek itu kita cukup kok. Mau kasih banyak eh yang sudah gabung, yang sudah berpartisipasi baik lewat WA ataupun juga lewat tentunya telepon kita ya di Perempat RR Palembang. Kalau mah itu Cek Gunne pamit mundur, lepasin bakal ada Cek Abas ya yang bakal melanjut ke tentunya perjalanan Perempat. Wadolah hadir dengan dimana biniku. Kage ado aku ngaku kesem-sem karo koe. Karo koe, karo awakmu eh. Kita dengar kesama-sama lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ke pasar, pergi belanjo. Belanjo ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4, informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Lampung Batu merupakan objek bersejarah asal kota Pagar Alam, yang mana objek ini berupa wadah berbentuk bejana lonjong dengan panjang sekitar 60 cm. Bentuk ujung lumpang batu sangat bervariasi, ujungnya dapat berupa kepala hewan atau bentuk-bentuk sederhana. Benda ini berguna untuk mengolah makanan, menumbuk biji-bijian dan media untuk membersihkan jatuh pusako. Lumpang batu merupakan salah siku dari peninggalan megalitik yang tersebar di setiap kelurahan. Seni hiasan tangan sulaman kain kelengkang berkembang di Palembang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Selendang ini berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 1 meter. Masyarakat Palembang melestarikan selendang ini untuk penutup kepala bagi wanita-wanita yang pulang dari ibadah haji. Kegunaan lainnya ialah untuk akad nikah, yang mana pada masa kerajaan seni ini diturunkan untuk golongan wanita kerabat raja. Ia melambangkan kecantikan, sifat kesabaran dan ketelitian seperti seorang wanita yang menghasilkannya. Informasi berikutnya, jamu gendong tetap jadi warisan hangat di tengah kota meskipun produk modern semakin banyak, yang mana tradisi ini tetap dekat dengan masyarakat. Pedagangnya berkeliling menawar ke jamu alami dengan sapaan ramah dan pengetahuan turun-temurun membuat mereka tetap dipercaya warga. Harga yang terjangkau dan bahan alami dari daya tariknya, jamu gendong menjadi simbol budaya yang terus hidup meski tantangan modern terus berdatangan. Sementara itu, lanting atau kelanting ialah camilan keropok dari adonan singkong asal Jawa Tengah. Bentuknya khas

0: di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRBalembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cebice dulur. Kita sudah masuk di Sriwijaya Sore untuk kesempatan hari ini di Kamis 24 September 2026. Kalau tadi di Sriwijaya Siang ada Cek Gaya yang ngawani, kali ini ada Cek Abas yang akan ngawani Mang Cebice dulur sampai jelang jam 8 malam kagaknya. Dan tentunya kita buka perjumpaan kita ya dengan Bepadu bepilih lagu dangdut untuk kesempatan hari ini. Sudah disiap ke lagu-lagunya, tinggal dipilih baik kage. Dan kita langsung angkat baik penelpon pertama. Halo, Bepadu.
1: Halo, Bepadu, Cek Abas.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Sama Mang Peri, Cek.
0: Mang Peri di mana, Mang Peri?
1: Di Muara Ini.
0: Di Muara Ini.
1: Kabupaten Muara Ini, Kecamatan Sungai Rotan, Desa Sungai Rotan.
0: Oh, di Sungai Rotan. Oke, Mang Peri.
1: Oh.
0: Ada lagu yang bisa dipilih nah.
1: Apa dia temanya dikasih?
0: Oh, temanya kaget. Kita pilih lagu dulu ya.
1: Lagunya Bayo.
0: Ada Ike Nurjana Memandangmu, Roma Roma Irama Gala-gala, Peti Pera Sedang-sedang saja, Yus Yunus Gadis Malaysia, Iis Dahlia Tamu Tak Diundang, Megizet Kabut Biru, Wawa Marisa Mengejar Badai, Sikok Lagi ada Imam S. Arifin Yang Pernah Ku Sayang. Yang mana?
1: Yang Pernah Ku Sayang.
0: Yang Pernah Ku Sayang. Nah, Mang Peri, nah, di situ masih asepan apa sudah hujan?
1: Sudah hujan malam kemari dari jam 6 sampai jam 12.
0: Mm-hmm. Hari ini?
1: Hari ini belum, tapi lah mendung-mendung manja.
0: Lah mendung-mendung, lah kemanjanya mendung-mendung ya. Iya. Nah ngamboi kata Cik Gaya.
1: Lah ini langin Cik.
0: Iyalah, tapi kalau hari ini memang belum nian ya hujannya.
1: Belum nian.
0: Kira-kira gimana malam hujan enggak?
1: Minta tolah.
0: Minta-mintanya ya.
1: Minta-minta tolah hujan.
0: Untuk asap lah sudah mulai berkurang
1: tuh. Habis.
0: Oh, habis ya, alhamdulillah. Apa oleh gara-gara hujan semalam?
1: Gara-gara hujan semalam kemari.
0: Alhamdulillah. Berarti sudah lumayan aman ya sekarang ini asap ya. Payulah kalau cak itu. Mang Peri kirim untuk Wong Limo, Mang Peri.
1: Payu buat Adinda Lupen sekeluarga, Pak Dedek sekeluarga, Mang Maras 3, Mang Utsman 4, Rarapa.
0: Oke.
1: Okay. Pania buat Bi Harni buat
0: okay.
1: Orang tua.
0: Oke.
1: Okay. Buat yang mendengarkan rompak ini tanpa terkecuali disenggol semua.
0: Oke, siap.
1: Ini Cek Abas.
0: Yuk,
1: sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin. Murah
1: rezeki, dilancarkan segala urusan.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ini tetap berbahagia.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Yo, lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Peri yang ada di Sungai Rotan, Muara Enim ya. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo, Bepadu.
2: Halo,
0: Bepadu. Iya, sama siapa ini?
2: Pilih lagu dangdut, Cik Abang.
0: Oh, sama Wong Waitam ya?
2: Waitam,
0: Cik. Waitam digoyang. Cik Asmi, pilih lagu dulu.
2: Ya.
0: Pilih lagu, nah. Ada Ike Nurjana Memandangmu, Roma Irama Gala-gala, Peti Pera Sedang-sedang saja. Ada Yus Yunus Gadis Malaysia, Iis Dahlia.
2: Nah,
0: yang
2: ini Yus Yunus.
0: Yus Yunus, payu. Kita ya, siap ke. Nah, lah hujan belum di situ?
2: Tadi rente-rente, Cik. Tapi sekarang lagi gelap.
0: Lagi gelap ya? Cak mana kondisi asap? Masih berasap-asap tak di sana?
2: Masih ada, Cik.
0: Masih ada ya? Masih kalau datang ya?
2: Hujan.
0: Berarti hujan hilang masih berasap ya?
2: Iya.
0: Oh, ada.
2: Tapi tidak banyak yang tempoh hari,
0: Cik. Oh iyalah, sudah mulai berkurang lah ya? Yalah, mudah-mudahan lah ya. Kalau misalnya hujan juga secukupnya biar asap kita benar-benar hilang ya.
2: Iya, Cek. Bagus, Cek. Tadi kan dia tadi, Cek.
0: Cek mana?
2: Bagus suaranya sekarang.
0: Sekarang bagus suaranya?
2: Iya, tidak gembar, Cek. Kan tadi.
0: Nah, tergantung
2: amal ibadah,
0: Cek. Tergantung amal ibadah.
2: Nah, benar itu Cek Gaya. Benar Cek Gaya. 100 Cek Gaya.
0: Nak nyala ke wong ya.
2: Iya. Apa kabar?
0: Iyalah, Cak Asmi kirim untuk Wong Limo, Pak Yu.
2: Untuk Bang Haji Sukarami. Bang Hindra Widodo dengan tiket ini.
0: Yo.
2: Bang Iwan. Wak Pet Nadia. Cita.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Oke lah kalau cita. Untuk
2: Cik Abah dengan Cik Gaya. Semoga selalu lancar rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum Cik Abah Cik Gaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk Cik Asmi yang ada di Waitam ya. Kita angkat lagi. Halo Bapak Du.
3: Bapak Du, Bapak Du, Bapak
0: Du. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung Sungai Lais ya.
3: Iya.
0: Bepilih lagu.
3: Berdasar deh kuping Asmi ini.
0: Masih gember.
3: Masih gember. Yang kena nyala-nyala kecek gaya.
0: Kan? Tergantung sama lima.
3: Tergantung amal dan ibadah. Ibadah cek gaya tuh dia telah umroh kan.
0: Kan? Rayi tersebut kan. Sudah. Pak Yo Cita, pilih lagu dulu. Ike Nurjana Memandangmu, Roma Irama Gala-gala, Fethi Pera Sedang-sedang Saja.
3: Itu baca.
0: Yang mana? Sedang.
3: Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama Gala-gala. Nah, Lanang Galau yang naik lagu nih.
3: Nah, iyalah. Namanya
0: suka-suka. Oke lah. Cita di situ. Di situlah sudah hujan apa masih ada asap?
3: Asapnya masih, cuman hujannya belum.
0: Sudah ini ya berarti ya.
3: Datang rintik, aduh pacak deto
0: rintik. Oh nanti rintik. Kemarin?
3: Tidak, cuman hari Minggu itulah nah.
0: Hari Minggu itulah ya. Sempat terus ya. Oh nanti rintik.
3: Iya.
0: Iya ada beberapa tempat tuh yang sudah lumayan deras ya katanya.
3: Iya.
0: Membasa kan.
3: Sudah datang hujan.
0: Ada yang belum. Hari ini belum di Sungai Lais?
3: Belum. Wah, mungkin boleh jadi katanya tergantung dengan amal dan ibadah.
0: Amal ibadah. Iya. Tak belok-belok ya kami ya. Yalah Cik Ita kirim untuk ngelimo silakan.
3: Limo
0: ya? Hmm.
3: Cik Nat ya. Cik Asmi tadi ya. Kamu as pinjolnya ya.
0: Mas pinjol.
3: Ini apa rombongan itu Anu Sriwijaya. Bandara Sriwijaya ya.
0: Okay.
3: Untuk Pak Asnu ya. Kamu tak nongol Pak Asnu ini kemana.
0: Iya Pak Asnu apa kabar. Mudah-mudahan masih tetap monitor lah ya. Beliau sehat-sehat ya.
3: Ya.
0: Insya Allah amin ya rabbal alamin. Oke lah.
3: Sikok lagi
0: untuk siapa?
3: Untuk siapa? Untuk abang aku bela.
0: Untuk siapa?
3: Ya.
0: Oke.
3: Nak muntah-muntah lah dengar aku ngomong itu.
0: Iya. Oke cerita.
3: Selamat beraktivitas deh, bertugas sampai tuntas. Okay. Cegah juga selamat ini ya, baliknya tadi ya.
0: Selamat balik.
3: Ya, aku cegah ya, nak balik lagi apa?
0: Dia nak jadi ini prasasti di RRI.
3: Saya nak itu.
0: Iya.
3: Kalau nak itu juga pantau sama.
0: Nah.
3: Ya,
0: oke Cik Ita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ita yang dari Sungai Lais. Saya kita intip dulu di WhatsApp kita. Aduh Mang Pendi di Langkan Dalem. Pilih lagunya Sedang-sedang Saja PT Pera. Salamnya buat Pipit, Tabet Nadia, Senama Gasing, Eligandus, Robi, Rizwan Bukit, Yeni KTP, Andra Anggi, Galgalo, Baya, Cik Abah, selamat tugas. Di situ lah sudah hujan apa masih asepan, Mang Pendi, ya? Iya, kita minta informasinya tentunya. Halo juga untuk Wapet. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin untuk doanya, doa yang sama untuk Wapet ya. Katanya buat pencinta perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini wapet semoga kesembuh. Mengejar badai kita siap ke KGE. Apa nih? Sekarang yang nelpon suaranya bersih. Mana yang benar ini? Terima kasih untuk Cik Asmi. Semoga sehat-sehat be sama Mang Aspin yo. Iya. Nah wapet di situ sudah hilang dah asapnya. Apa masih ini? Masih ada asap? Sudah tuh hari ini kira-kira sudah hujan enggak daerah sana Pak ya. Baiklah kalau cah itu kita hadir ke dulu lagu-lagunya untuk Mace Bice Dodol kagak itu buka lagi untuk sesi berikutnya. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, berpadu berpilih lagu dangdut.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Ya Pak, emang cebice dulur-dulur masih di Bepadu bepilih lagu dangdut ya. Tentunya untuk sesi berikutnya di kesempatan hari ini kita angkat dulu penelpon berikutnya. Halo Bepadu.
1: Bepadu bepilih lagu dangdut.
0: Iya, sama siapa kak ini?
1: Gandus Hadi.
0: Oh Gandus.
1: Ngapo suara telepon cuma
0: itu? Nah itu ngapo iyalah. Celi. Ada lagu yang nak dipilih nah.
1: Mana?
0: Ada Ikke Nurjana memandangmu, Iis Dahlia tamu tak diundang, Maggie Z kabut biru, ada Elvi Madi Madu.
1: Tamu tak diundang tadi.
0: Tamu tak diundang eh. Oh, boleh kita siapkan nah.
1: Kenapa pula datang tak diundang?
0: biasa itu ya. Oh,
1: biasa.
0: Celi di situ masih asapan enggak?
1: Alhamdulillah lah berkurang.
0: Ya. Sudah hujan juga apa?
1: Hujan malam kemarin.
0: Lah ini apa lumayan deras apa cak mana?
1: Lumayan. Ada durasi sejam lah mungkin.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya.
0: Derasnya tuh tidak derasnya nih tapi
1: iya,
0: lumayan ya.
1: Lumayan lama.
0: Basah jadi ya.
1: Basah.
0: Alhamdulillah berarti itu salah sikok yang ngurangi asap juga ya.
1: Makanya di sini lah ini Bang Abas apa sekolahnya lah tatap muka
0: lah. Oh, sudah masuk ya.
1: Iya.
0: Langsung iya udah ada PJJ lagi selain itu ya.
1: Tidak di sini.
0: Per
1: hari ini Bang Abas.
0: Per hari ini. Per hari ini mulai PJJ-nya.
1: Baru hari ini.
0: Iyalah mudah-mudahan aman-aman lah ya walaupun
1: ini
0: hujan.
1: Hari Kamis katanya.
0: Iya, ini hari Kamis. Dah.
1: Melo,
0: nyuel ya. Oke lah, Cik Eli kirim untuk ngelimo.
1: Untuk Bang Andra, Gita. Kalau di Mangten Langkar, Mangten Gasing, Mahatman, Pengkalan Balai.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bocil. Dah, jangan berbalahan ya.
1: Bukan lagi, Bang Abad. Segala mainan berbot.
0: Ya cah itulah bocil namanya.
1: Iya, umurnya kan tak jauh beda kok.
0: Oh beda berapa setahun?
1: 2 tahun.
0: Oh iyo deket itu lumayan. Besak bareng istilah itu kan. Iyalah jangan be sampai berjambak-jambakan ya.
1: Semoga sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Namanya udah kecil lah ya. Dia malumi.
1: Kita juga mah itu dulu.
0: Aku anak baik.
1: Iya, ujimak apa? Ujimak yang kate-kate.

0: Halo Bapak Du.
1: Bepilih lagu dangdut. Assalamualaikum Kak Eban.
0: Waalaikumsalam. Suka bangun di koyang.
1: Asik.
0: Asik. Pilih dulu lagu. Lagu apa?
1: Boleh minta sebutkan lagi tak Kak Eban? Soalnya lah lupuan.
0: Agak siwer ya.
1: Iya.
0: Ada Ike memandangmu, Maggie Z kabut biru, LP mandi madu. Ada tambahannya anti larici perawan dan bujang. Terus ada duet Jamal Mirdad sama Etiko Sendang, Romeo Bercinta. Ice Trisnawati do engkang, Arapik pandangan menggoda, Ayu Ting Ting yang sudah-sudahlah. Ada Nasar Putri Impian sama The Jingga Sabda Cinta.
1: Yang The Jingga itu,
0: Bek. Nah, kan
1: lah. Itu, laku, itu sang kamu ini, ya.
0: Laku sangko nian, kan?
1: Iya,
0: itu sang.
1: Iya. Tapi yeah. Mandi madu pas yang sore, kan?
0: Jangan mandi madu. lengket kalau mandi madu.
1: Lengket, iya. Memang kayak panas ini cuacanya, nih.
0: Iyalah, kalau di sana, mana sudah mulai berkurang apa namanya asap tuh?
1: Kemarin tuh lah lemak, Cik Abas ya. Dua malam yang lalu kami dapat hujan.
0: Terus?
1: Lumayan lah, deras agak lama berhenti. Hujan lagi, tak tahu sampai jam berapa berhentinya pas saya duduk. Nah, itulah lemak. Nah, semalam tak tahu ngapo-ngapo.
0: Asap lagi.
1: Nah, dari mana pun.
0: Hari ini, siapa mana hari ini?
1: Nama hari ini, nama-nama ya, cuman... Tapi kurang angin, caknya anginnya kurang ya.
0: Kurang
1: jadi
0: angin ya.
1: Panasnya rasanya Cik Abas sih.
0: Wah, agak gerah ya. Oh, semalam gerah, memang, ya, semalam ya. Caknya memang gerah juga ya. Terasa tak di sana?
1: Iya.
0: Semalam, iya.
1: Iya.
0: Terus semalam tuh agak gerah-gerah juga.
1: Panas sepuluh, kayak itu kan.
0: Iya, ini kami tadi pagi-pagi lah sudah dapat asap dari tetangga.
1: Oh, alhamdulillah dapat kiriman ya.
0: Dapat kiriman. Kirain kabut dari mana kan, pagi-pagi. Oh, tetangga nih, dah.
1: Kalau nak ngirim jangan ngirim masuk, ngirim hujan bay turun.
0: Nak di apa? Nak ditegah kaki jadi bala kan?
1: Bala, iya. Takut dia nak berlari kemana kan?
0: Iyo, dah. Iyalah.
1: Mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan
1: semoga cepat berakhir bela dah.
0: Bener hujan.
1: Hujannya lah do.
0: Lah sudah memang ber nih ya, mudah-mudahan ya.
1: Sudah waktunya, harusnya kan.
0: Secukupnya lah ya hujannya ya.
1: Secukupnya. Kalau di awal-awal tidak apa-apa, agak lebat-lebat, agak lama dikit tidak apa kan.
0: Hilang ke asap dulu ya.
1: Hilangi debu, segala macam.
0: Jadi wong-wong
1: diatur, ya?
0: Wong-wong di karhut lah itu kan jadi terbantu juga ya, alhamdulillah.
1: Punya damkar juga kan pacar santai dia kan.
0: Dia sudah ini singgungnya berjibaku nih ya,
1: singgah kan, beberapa bulan ke belakang ini.
0: Bener nih ya. Iyalah. Kirim untuk uang lima silakan.
1: Untuk uang lima sore hari ini ya.
0: Giliran berikut. Jangan-jangan buka catatan ini.
1: tidak catatan.
0: Oh, tidak.
1: Ada Cik Asmi,
0: Pak
1: Mahenda Widodo, tiga ya, Emang Napi, Pak Wati.
0: Oke.
1: Spesialnya untuk galo-galo B, nah
0: sudah. Oke, siap.
1: Tidak merajuan yang lain, tidak dapat. Nah ini yang galo-galo nih, dapat galo kan.
0: Iya, oke.
1: Asal bagi dikit sewang B,
0: jangan berebutan, benar.
1: Iya, untuk Cik Abasnya selalu bertugas buat Cik Abasnya.
0: Siap.
1: Selalu bareng sama keluarga di rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Itu Cik Abas.
0: Oke, Cik Nadia.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Cik Nadia di Suka Bangun 1. Tadi, sikok lagi ya. Silakan untuk sesi berikutnya. Halo.
2: Halo Bapak Du, wakili lagu dangdut Bang Abas.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Sukarami Bang Abas.
0: Sukarami. Melok bergoyang.
2: Tidak sepi-sepi itu.
0: Tidak melok bergoyang ya?
2: Tidak.
0: Lain.
2: Kalau malam kalau melok bergoyang.
0: Ada jadi kalau nian kau. kirim pilih lagu dulu.
2: Lagu apa dia? Maggie apa yang kabut biru?
0: Maggie kabut biru. Fire kita siapkan. Nah kalau di situ dewe cak mano cak Adi? Ada

0: Udah mulai berkurang dah asap.
1: Kalau asap mulai berkurang, cuman bener kata Nadia tadi agak cerah 2 hari.
0: Iya ya.
1: Kemarin ada
0: malam apa kemarin itu kan. Sempat hujan.
1: Hujan ya. Lumayan lamanya kan tapi naik enggak terak. Tapi lama dia ya, apa?
0: Iya.
1: Bahasa
0: Galo berarti.
1: Bahasa. Tapi belum berisi sumur.
0: Oh, masih biasa hujannya ya.
1: Belum basah kembali belum.
0: Iya. Saya mungkin nunggu derasnya ada.
1: Iya, pendirinya baru.
0: Biasanya cak mana kalau sumur tuh memang pas di musim hujan dia penuh jadi. Ya,
1: kalau yang aku masih banyak mengawas oleh jarang diambil olehnya.
0: Oh. Kalau
1: leading di sini kan non stop.
0: Iya. Tapi bagus ya banyunya ya.
1: Bagus masih.
0: Nah, bagus ya.
1: Kalau leading macet
0: Masih betimbuan apa pakai kerekan?
1: Masih betimbuan.
0: Betimbuan ya?
1: Di dalam kan.
0: Oh.
1: Tapi ada masih ada ininya. Topangnya untuk ini juga ya.
0: Di dalam rumah ya?
1: Di samping.
0: Samping rumah ya?
1: Di teras.
0: Memang sumur-sumur lama tu.
1: Iya memang. Lamanya memang banyaknya mengabas, tidak perlu dalam itu.
0: Iya.
1: So, dari dulu kan, masuk ledeng tu, ya dah habisnya tidak penuh, dah kering dia.
0: Memang ada mata airnya berarti ya?
1: Mata airnya, iya.
0: Iya. Oke lah kalau cek itu. Jadi kirim untuk Wong Limo silakan.
1: Wong Limo, iya. Apa Nadia tadi ya? Nadia, selamat sore. Nah, ada ke Admi tadi kan. Ngomong Admi lah balik kalau dia di sekolah. Admi sama Adminnya. Terus ada Manguju 035. Terus untuk apa lagi ya? Untuk Mang Pen. Untuk galau-galau banyak Mang Abad.
0: Oke. Siap.
1: Abad.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tetap sehat.
0: Amin.
1: Walaupun selimut masih berselimut atap dan debu itu kan.
0: Iya. Eh?
1: Dikit tapi kan.
0: Alangkah besar selimutnya. Oke.
1: Itu memang apa sih?
0: Oke, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk mengadi yang ada di Sukarami. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Nah, ada Cik Adi Pito, ngapa dah jadi di WhatsApp ni? PP baik ni. Ayolah, nak kata Wak Pet, asap kabut ni masih, tapi mudah-mudahan kalau malam ini hujan. Nah, amin ya Rabbal Alamin. Ini kemarin hujan tapi cuma basah aspal be mengabas. Oke, terima kasih untuk Wak Pet ya. Tadi lagunya sudah Wak Pet ya. Mengejar badai, terus juga Mang Pendi juga katanya udah katik lagi asap. Iyalah kalau cak itu ya. Dan sedang-sedang saja PT Pera juga sudah kita hadir ke. Baiklah kalau cak itu kita langsung hadir ke lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut.
2: Dulur, kita masih di Bepadu, Pro Apan RRI Palembang.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: make
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Bayang Mangce Bicara Dulur masih di Pepadu ya. Sesi terakhir ini berapa lah yang bisa diangkat? Boleh kita angkat dulu. Halo Pepadu.
1: Salam.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Pilih lagu dangdut. Robi, Cik Abas.
0: Oh, kamu Cik Robi.
1: Iya.
0: Cik Robi pilih. Pilih lagunya ada ada Ike Nurjana Memandangmu LP Mandi Madu, ada Antila Ricci Perawan Bujang, Jamal Mirdad sama Hetty Kusendang Romeo Bercinta, Ice Trisnawati Duengkang, ada Arapik Pandangan Menggoda, Ayu Ting Ting Ya Sudah Sudahlah, Nasar Putri Impian, yang terakhir ada Selfie Cukuplah Cinta.
1: Apa ya? Perawan dan bujang.
0: Perawan dan bujang Pak, yuk kita siap ke. Di situ masih asepan enggak? Cik Robi.
1: Kayaknya udah ganti ya, Mas.
0: Sudah ini ya, sudah mulai berkurang ya?
1: Iya, dikit kayaknya lah berkurang.
0: Hujan Cak Mano, hari ini ada hujan?
1: Ganti hujan, belum ada hujan di sini, terima kasih nih.
0: Belum ada hujan?
1: Belum.
0: Kemarin-kemarin?
1: Gerimis.
0: Oh, gerimis Pak.
1: Gerimis mengandung. Mengundang.
0: Mengandung. Mengandung umpan ya.
1: Mengandung banyu, Cik Abas.
0: Pak, yalah kalau Cik Eta ada kirim untuk Wong Limo, silakan.
1: Kirim untuk Wong Limo ya. Terutama untuk Mak Asma ya. Semoga sehat. Banyak rezekinya, tambah banyak rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat tuh, sehat selalu pokoknya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terus ini ada Eli, ada Anggi, ada Angga, ada Mang Pen.
0: Yuk.
1: Makan tanam ya. Nah itu gue Cik Abas Limo. Lah Limo belum itu?
0: Lah lebih Cik.
1: Lebih ya? Okay. Sedikit lah Cik Abas.
0: Iya, iya, iya. Oke lah kalau Cik itu.
1: Terus Cik Abasnya. Semoga ini sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Siap
0: selalu itu.
1: Itu kan Cik Abas ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko penelpon berikutnya silakan. Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, siapa?
0: Iya, sama Anggi ya.
2: Sama Anggi tak siapa?
0: Anggi tak di Pusri.
2: Iya.
0: Ada lagu yang dipilih.
2: Lagunya Ayu Ting Ting ya, siapa?
0: Ayu Ting Ting tadi ya. Oke, kita siapkan. Iya. Di situ suasana ininya sudah tak basap lagi kah atau masih ado?
2: Suasana hujan-hujan ya.
0: Hujan-hujan kah atau asapnya sudah berkurang?
2: Oh, enggak, malam kemarin hujan siapa?
0: Oh, malam kemarin malah hujan ya?
2: Iya, hujan sekitaran 20 menit mungkin.
0: Iya, asapnya sudah mulai berkurang?
2: Berkurang sih.
0: Sudah lumayan ya?
2: Lumayan berkurang.
0: Oke, kirim untuk Wong Limo silakan.
2: Kirim ya, ada Mak Asma Pangkalan Balaya. Sehat selalu. Ada Bang Robi, ada Mbak Eli. Ada Mang Pen Mang Kandalan ya.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya buat Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Amin, ada balal amin.
2: Terus sudah ya. Untuk siapa sih, selamat bertugas ya Bang.
0: Oke, okay. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Anggi ya. Yang kita yang ada di Pusri, kira-kira di WhatsApp kita ada yang belok tak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oh ada ya? Bener tak? Oh kate ya? Baiklah kalau cah itu sekaligus kita tutup kebersamaan kita untuk Bapak Du di kesempatan hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Yang pasti terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa kasih hiburan untuk mencicipi dulur-dulur galau-galaunya. Dan tentunya masih dengan Cik Abas yang akan tetap ngawan di sampai kaget di jelang jam 8 malam. Tetap bersama kami 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Dulu-dulu kita masih di Pepadu, Pro Advan RRI Palembang.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4. Informasi yang pertama, payung mesihat adalah warisan budaya suku Alas di Aceh Tenggara yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Awalnya berfungsi sebagai pelindung dari panas dan hujan, lalu berkembang menjadi simbol adat. Payung ini digunakan dalam upacara pernikahan, hitanan dan penyambutan tamu kehormatan. Motifnya menggambarkan flora, fauna dan kehidupan dengan warna hitam, emas, merah serta hijau. Kini payung mesihat menjadi identitas budaya suku Alas, meskipun prosesnya lebih modern, makna simbolik dan nilai budaya tetap terjaga. Sementara itu, tari gegerit merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Lahat. Tarian ini menceritakan tentang perjuangan kaum perempuan di masa penjajahan. Gegerit bisa dimaknai dengan lelah atau kaku. Maksud kaku mengacu pada gerakannya yang cenderung patah-patah, menggambarkan semangat perlawanan yang cenderung teguh meskipun dalam kondisi lelah. Tari ini biasanya oleh 4 uong atau lebih penari perempuan, yang mana para penari menggunakan pakaian didominasi warna merah dan kain songket di bagian bawah serta hiasan kepala dan aksesoris berwarna emas.

0: Informasi berikutnya, upacara nyadar merupakan tradisi masyarakat Madura yang berkaitan dengan musim panen garam dan perwujudan niat syukur para petani garam. Istilah nyadar berasal dari kata nazar yang berarti melepas atau memenuhi janji. Secara sejarah, upacara ini dikaitkan dengan Syekh Angga Suto, tokoh yang diyakini mengajar ke teknik pembuatan garam kepada masyarakat setempat. Legenda menyebut ke ia menemukan jejak kaki besar yang berubah menjadi gumpalan garam saat air laut surut. Pelaksanaannya ada digelar 3 kali dalam setahun, 2 diantaranya dilakukan di makam leluhur seperti Syekh Angga Suto dan Syekh Kabasa. Upacara ketiga berlangsung di lokasi awal produksi garam di desa Pinggir Papas sebagai penutup rangkaian tradisi. Lagu daerah Jambi Batang Hari diciptakan oleh Aji Sultan Sati dan menjadi salah satu ikon budaya Melayu Jambi. Judulnya diambil dari nama Sungai Batang Hari, yaitu sungai terpanjang di Sumatera yang sangat penting bagi masyarakat daerah tersebut. Lirik lagu ini menceritakan kisah cinta seorang pria yang patah hati karena perempuan yang cintai memilih orang lain. Di balik kesedihan itu tersirat pesan keikhlasan dan penghargaan terhadap kebaikan orang lain. Melodi Batang Hari dibalut dengan gaya pantun Melayu yang khas, menghadirkan nuansa romantis dan melankolis. Keindahan lirik dan syairnya memberikan kesan mendalam dan memperkuat identitas budaya Jambi. Sekian Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Laki topeloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Indonesia merupakan negara yang sangat peduli dengan perdamaian. Sebagai bangsa yang heterogen, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan juga kepercayaan, Indonesia telah terbukti mampu menjadi bangsa yang toleran dan penuh kedamaian. Indonesia yang sangat majemuk dapat tumbuh menjadi negara demokrasi dan terhindar dari perpecahan karena mempunyai platform bersama yang bernama Pancasila. Pancasila menjadi payung dalam melindungi kemajemukan masyarakat Indonesia, sehingga kelompok mayoritas dan minoritas dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sejarah mencatat bahwa Indonesia selalu menampilkan citra bangsa yang cinta damai. Karena itulah, Indonesia selalu bersedia berperan aktif menjaga perdamaian dunia.

Ya Pak Imang Cewi Cedulur masih 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kagaknya kita akan jelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Kita akan hadirkan sembari menantikan waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya dengan lagu-lagu religi, dan juga nanti akan ada pengajian Al-Quran ya, yang mana untuk sore hari ini akan dibacakan surah An-Nur ayat 35 sampai dengan 38 bersama Qori Hermansyah SPDI. Dan tentunya untuk Masjid Wicara dulu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

Malu salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

tak beriman kepadaku, orang yang hidup sangat kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan di sampingnya, dan ia tahu." Hadis riwayat At-Tabrani.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.
1: Nada Religi.

Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan satu teguk air.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4. Informasi yang pertama, Tongkonan ialah rumah adat suku Toraja yang berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah ini memiliki atap melengkung seperti perahu dan dihiasi ukiran khas yang penuh makna. Nama Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk. Rumah ini menjadi tempat berkumpul dan bermusyawarah keluarga besar masyarakat Toraja. Tongkonan umumnya menghadap ke utara sebagai bentuk penghormatan kepada Puang Matuah. Bangunannya menggunakan kayu, bambu dan atap ijuk serta dihiasi ukiran berwarna merah, hitam dan kuning. Sementara itu, ulap doyo ialah kain tenun tradisional suku Dayak Benua di Kalimantan Timur. Kain ini dibuat dari selat daun doyo yang dikenal kuat dan tahan lama. Pewarna kain berasal dari bahan alami tumbuhan di sekitar. Motifnya terinspirasi dari flora, fauna, Sungai Mahakam serta cerita leluhur. Dulu, ulap doyo digunakan sebagai pakaian adat perlengkapan upacara dan mas kawin. Maini hari, kain ini juga dibuat menjadi tas, dompet, pakaian dan berbagai souvenir. Demikian Ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro4. Informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
6: Ya Pak Emang, cedul dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan selanjutnya kita akan simak sama-sama Irama Batang Hari 9 di kesempatan malam ini di Kamis 24 September 2026, yang mana juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini menuju Palembang. Rangkaian Sriwijaya sore ini menuju Sriwijaya malam. Dan tentunya masih dengan Cik Abbas kaget sampai jelang jam 8 malam, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
0: Dudulur, selanjutnya, bagi yang demen, denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih, identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online. Gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah limas, cerminan rumah adat Sumatera Selatan.
1: Ya Pak ya, Bang Cepi Codolulur, kita cukup ke kebersamaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore di kesempatan hari ini Kamis 24 September 2026. Dan yang pasti terima kasih untuk Bang Cepi Codolulur yang sudah menyimak sedari tadi ya. Setelah ini akan ada rekan yang lainnya akan menemani Bang Cepi Codolulur dan tentunya saya Abbas pamit dari dengarnya Bang Cepi Codolulur tetap bersama kami. Di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam bersama Perempat RRI Palembang.

0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice, dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini? Edisi Kamis, tanggal 24 September 2026. Kali ini Sriwijaya Malam bakal berewangan dengan Kulo Celam di sini, Manca bice ya. Dan pecah biasa, kita akan awali perjumpaan kita untuk menyimak drama legenda cerita rakyat ya. Di malam ini akan mendengarkan legenda burung kuau. Produksi dari RRI Palembang. Dan kemudian kaki dilanjutkan kembali, kita bakal ada di Sumsel Berdendang sampai ke pas di jam 21. Dan dilanjutkan kembali dengan program Senjang Sekayu yang pecah biasa Saban Kamis malam akan menemani Manca Bice suasana istirahat malamnya dengan lagu-lagu daerah Musi Banyuasin yang kami ketengah ke. Dan juga dulu-dulu pecah bergabung di 0711351656. Dan juga KG bakal ada informasi dan juga lagu hiburan mengantarkan istirahat malam Manca Bice untuk di malam ini. Dan menuntaskan perjumpaan kita KG sampai jelang di jam 24 malam. Tentunya kami bakal merewangi Manca Bice yang malam ini ada aktivitasan, ada yang bersantai, ataupun juga yang lagi menikmati kumpul keluarganya Manca Bice ya. Baik, dan itulah rangkaian program kita untuk Sriwijaya malam ini. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Hei, lihat. Ada seekor burung di ladang kakek kita.
2: Mana? Oh iya, burung apa ya? Belum pernah aku lihat.
1: Bulunya coklat, hitam dan besar.
2: Iya. Dan selalu mengeluarkan suara seperti itu.
1: Tampaknya ia sedang bernyanyi.
3: Hei, kalian, kenapa di sana? Ayo sini makan, sudah siang. Main saja.
1: Iya, Bi, kami ke sana.
2: Bi, itu burung apa ya?
3: Itu namanya burung kuau, burung yang hidup di daerah sini, Banyuasin dan sekitarnya.
2: Wow, namanya aneh ya.
1: Kok burung itu namanya kuau? Atau karena sering mengeluarkan suara kuau?
3: Ya, karena suaranya itulah maka masyarakat menamainya dengan burung kuau. Oh iya, burung itu ada kisahnya loh, mau tahu nggak?
2: Maksudnya kisah cerita?
1: Dongeng ya, Bi.
3: Tepatnya, legenda burung kuau.

0: Pada zaman dahulu, di salah satu desa hiduplah seorang anak perempuan dan ibunya. Anak perempuannya bernama Siti Gelembungan. Nasib Gelembung sangat malang. Setiap hari pagi-pagi sekali, Gelembungan ditinggalkan ibunya ke kebun dan menjelang malam ibunya baru pulang ke rumah. Setiap sebelum pergi, ibunya selalu berpesan kepada Gelembungan agar tidak pergi kemana-mana, apalagi pergi jauh dari rumah. Gelembung anak yang patuh. Dia selalu ingat pesan ibunya. Maka dia tidak pernah keluar rumah. Akibatnya, dia tidak mempunyai seorang pun teman. Sehari-hari, ia hanya di rumah sendirian. Setiap hari menjelang subuh, dia selalu bangun lebih dahulu. Disiapkannya semua keperluan ibunya. Setelah semuanya siap, ia membangunkan ibunya. Pagi itu Gelembung bertanya kepada ibunya.
1: Bu, hari ini di kebun panen tebu ya, Bu?
2: Iya, Nak.
1: Bu, aku ingin sekali makan tebu. Pulang nanti bawakan aku tebu ya, Bu.
2: Iya. Kalau ibu ingat.
0: Pagi itu seperti biasa pergilah ibunya ke kebun. Ternyata ibunya berpacaran di kebun. Pacar ibunya bernama Nangci. Sambil memanen tebu, mereka berpacaran. Semua hasil panen tebu yang bagus-bagus diberikan ibunya kepada Nangci. Sementara tebu yang busuk dibawanya pulang. Setelah sore, ibunya pun pulang.
1: Hore, ibu pulang. Pasti ibu membawakan tebu pesananku kan? Iya kan, Bu?
2: Iya, Nak. Ini tebu untukmu.
1: Bu, kok tebunya busuk semua?
2: Oh, sepertinya ibu salah ambil.

0: Hati Gelembung menjadi sangat sedih. Apa yang dinantikannya seharian tidak diperolehnya. Keesokan harinya, dia seperti biasa bangun pagi dan menyiapkan segala keperluan ibunya. Setelah ibunya bangun, ia kembali menyampaikan keinginannya.
1: Bu, hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah, Nak. Di sana banyak pekerjaan. Nanti kamu lelah.
1: Hari ini aku ikut ke kebun ya, Bu.
2: Tidak usah. Kamu di rumah saja.
1: Ya sudah kalau begitu. Tapi pulang nanti jangan lupa bawakan aku tebu ya, Bu.
2: Ya, nanti Ibu bawakan. Ingat ya, jangan bermain keluar rumah. Anak-anak kampung itu nakal-nakal semua. Ibu tak mau kau bergaul dengan mereka.
0: Lalu ibunya meninggalkan Gelembung sendiri di rumah. Seperti biasa, ibunya berpacaran di kebun. Setelah sore, ia pulang dengan membawa tebu pesanan anaknya.
2: Ini tebu pesananmu, Gelembung?
1: Iya, sebentar, Bu. Gelembung sedang ada di belakang rumah.
0: Gelembung bergegas mengambil tebu yang dibawakan ibunya.
1: Bu, kok tebunya busuk lagi yang dibawa? Mana tebu yang bagusnya, Bu?
0: Ibunya langsung meninggalkan Gelembung tanpa menghiraukan pertanyaan Gelembung. Pedih hati Gelembung melihat sikap ibunya. Ia pun bertembang, nyanyian Gelembung terdengar sangat merdu.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Beberapa hari kemudian, ia terus meminta dibawakan tebu, tetapi selalu tebu busuk yang dibawakan oleh ibunya. Setiap ibunya membawakan tebu busuk, ia selalu bertembang dan berdoa agar ia ditumbuhkan sayap.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari. Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.
0: Sampai pada suatu malam, ia bermimpi bertemu ayahnya. Dan ayahnya berpesan kepada Gelembung lewat mimpinya itu.
4: Nak, kalau kau ingin tumbuh sayap dan berubah menjadi burung, banyak-banyaklah bertembang. Jangan berhenti sebelum kau berubah menjadi burung.
0: Gelembung pun terbangun. Ia tidak sabar menanti pagi hari. Pagi itu, ia pun langsung bertembang, merdu sekali tembang yang ia nyanyikan.
3: Tebu sebetang umak sayang, anak siko umak tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuau di pajer ari.

0: Wow,
1: Beberapa
0: tajam
1: kali ia
0: sekali.
1: bertembang, tumbuhlah sayap di tangannya. Ia pun kembali bertembang.
0: Tebu sebatang umak sayang, anak si ko umak tak sayang, anak si ko jadi burung, burung kuau di pajar hari.
1: Setelah berkali-kali bertembang, gelembung berubah menjadi seekor burung. Ketika ibunya melihat gelembung, ia sangat terkejut melihat anaknya telah berubah menjadi burung. Dikejarnya anaknya, gelembung terbang ke suatu ranting pohon yang kecil. Ditebanglah pohon itu oleh ibunya agar anaknya turun. Gelembung pun pergi ke pohon yang lebih tinggi.
2: Nak, turun nak. Nanti ibu bawakan tebu yang bagus-bagus untukmu nak. Turunlah nak, turun. Ibu menyesal dengan apa yang telah ibu lakukan nak. Turunlah nak. Nanti ibu akan ajak kau ke kebun. Kau bisa pilih sendiri tebu mana yang kau suka, nak. Turunlah, nak. Turunlah, gelembung.
1: Ibunya menjerit sekuat tenaga. Namun, gelembung semakin tinggi terbang meninggalkan ibunya. Ibunya hanya dapat menyesali perbuatan yang ia lakukan pada anaknya. Lalu, ibunya pun bertembang.
0: Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuang di pajar hari. Tebu sebetang aku sayang, anak siko aku tak sayang. Anak siko jadi burung, burung kuang di pajar hari.
1: Nah, burung ini dikenal dengan sebutan burung kuau karena setiap pagi mengeluarkan bunyi kuau, kuau. Dan dipercaya adalah jelmaan gelembung yang berubah menjadi burung kuau. Begitu kisahnya.
3: Oh, kalau begitu burung kuau ini patut kita jaga dan lestarikan ya.
4: Betul itu. Jangan sampai mereka punah karena generasi akan datang dapat melihat langsung burung kuau itu. Ya bukan hanya tahu dari sekedar dongeng semata, ya enggak?
1: Kisah legenda ini diproduksi oleh RRI Palembang dengan sutradara Ahmad Joni Arla, narasi Maria Tristina Esos, teknik dan montase Nazarudin dan Wakdolah, dengan para pemain dari Teater Wonggerot Palembang.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: ke Pompa Palembang walaupun belum hujan yang begitu sangat kita rindukan Mas Cebece ya. Dan yang daerahnya kayaknya sudah mulai turun hujan. Waduh, ini suatu keberkahan untuk kita galo-galo. Apalagi memang musim penghujan ini sudah sangat kita nantikan. Sejak beberapa bulan terakhir itu, waduh, panas badengkangnya singgo kato tak pernah redo Mas Cebece ya. Oke, dan apapun itu yang kita rasakan untuk di malam ini, mudah-mudahan kita tetap ceria, kita tetap bahagia, dan juga tetap semangat untuk apa ya, menikmati apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan rasa syukur kita Mas Cebece, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan rezeki. Itu menjadi poin yang jangan sampai kita abaikan. Nah, itu nama Cebece ya. Baik. Dan malam ini untuk di Sumsel Perdendang di 88,4 FM Pur 4, pastinya Mas Cebece sampai jelang kaki di jam 21 malam. Cela bakal angkat ke telepon di 0711351656. Yang nak request lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Oke. Dan langsung kita bakal sapa ada siapa penelpon kita. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo Sumsel Berdendang, Cela.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Robi, Cela.
0: Oke, Cek Robi nak dengar ke lagu apa malam ini?
1: Lagunya ini saya
0: tahu. Oke, okay. Kalau lagu lain ada enggak, Cek ya?
1: Hah?
0: Yang lagu ini terus, yang lagu lain ada enggak?
1: Nah, yang itulah pokoknya apa? Batuk Penghulu dari Jambi.
0: Iya, yang mana?
1: Batuk Penghulu.
0: Dari daerah mana?
1: Wakocai,
0: itu Jambi. Kita Sumsel Perdendang, Cek. Sesuai dengan judulnya Sumatera Selatan, oh, Sumsel.
1: Jambi enggak masuk ya.
0: Iya, provinsi dewek kalau Jambi beda, bukan Sumsel. Bukan itu.
1: Jambi masuk Sumsel.
0: Bukan. Cek Robi yang merubahnya itu Jambi masuk Sumsel.
1: Entar gua yang merubah.
0: Tidak, kalau Jambi ya Jambi, kalau Sumsel ya Sumsel. Iya, nah,
1: kalau kata urusan aja.
0: Kata urusan. Oke. Okay. Payahlah kalau itu kita siap ke.
1: Di mana Cek Robi misalnya?
0: Di daerah KM 5.
1: Oh, di sini panas terjelit ya.
0: Wah, kata jelitnya ya.
1: Iya. Panas kan sekarang.
0: Lah panasnya nama sampai terjelit-jelit tuh dah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah itu aja namanya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kasih Cek
0: Robi. Waalaikumsalam Cek Robi yang ada di Ramakasi. Ini lagu oncanya singgo kato. Lagunya nyanyi terus ya. Lagi lama-lama jadi nyanyi sini. Oke, di belakangnya Cek Robi kita sambut lagi ada siapa di belakangnya. Halo Sumsel Perdendang.
2: Halo Sumsel Perdendang.
0: Halo, sama siapa ini? CLL, apa kabar?
2: Oh, baik.
0: Makan lauk apa? Wah, nanya lauk ya.
2: Lauk? Iwa asin.
0: Wah, sedap itu. Tadi Cek Lam juga makan iwa asin apa itu, Cek? Yang tipis itu?
2: Tipis
0: bening itu iwa asinnya tuh.
2: Bening.
0: Ayah, apa? Apa ya? Kapas apa nyebutnya tuh ya?
2: Oh, bukan yang iwa betino
0: deh. Tahu betino apa lanang, pokoknya lemak Cek iwanya, Cek.
2: Betino apa lanang.
0: Iya, Cek Lam udah ngeruan ke ininya tadi tuh. Pokoknya sedap nih yang diambil ke dengan
2: sambal. Oh, kalau yang layur-layur itu bukan?
0: Hah?
2: Ada iwa asin layur kurus.
0: Kurus dianya.
2: Tipis.
0: Yang panjang ya?
2: Iya.
0: Tidak, tadi tuh bener lah menyebutnya iwa asin kapas sama enggak salah gua.
2: Oh, iwa asin kapas.
0: Iya. Ayo, krek-krek makanya itu nah. Mm-mm. Cek itu Cek ya. Iya. Tapi di sana belum hujan belum ya?
2: Apa? Oke. Okay?
0: Belum hujan di situ di Gandos.
2: Tadi habis hujan, tapi enggak perlu banyak. Dikit masai tanah loh.
0: Jam berapa tuh?
2: Maghrib ini tadi lah.
0: Maghrib tadi tuh lah. Gak apa-apa lah, bersyukur kita ada Cek.
2: Iya lah, yang penting sejuk.
0: Itu dia. Ayolah, lagunya apa Cek?
2: Lagu Cek Irham lah, Modal Hawut.
0: Mak itu lagu oncaknya juga ini caknya ya.
2: Itu lah lama kami nak minta.
0: Oh mak itu, iya. Akhirlah kalau mak itu Cek kita siap ke.
2: Iya itu Ben, untuk Cek Irhamnya. Semoga sehat terus pokoknya.
0: Amin, ya robbal alamin.
2: Iya, jangan patah semangat. Wow. Semangat terus.
0: Oh, 45 semangat Cek Ilham nih singgonya ya.
2: 47.
0: Beda 2 tahun ya.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay, Cek Eli. Waalaikumsalam. Terima kasih teleponnya. Iya, Mas Cebece, Cek Ilham tuh bukan maksud pelit atau mak mano ya. Karena agak kita bosen kalau lagu itu terus kan. Kasihan dengan musisi lainnya juga, kita kasih kesempatan untuk lagunya kita rengek ke. Karena lagu-lagu daerah Sumsel ini luar biasa, beraneka ragam.

0: dengan genrenya juga, walaupun daerah ada genre dangdut, ada juga yang reggae, ada juga yang rock kayak itu kan, ada yang Melayu. Oh, jadi banyak pilihan Mas Iman CBC ya. Oke, dan di belakang CLI kita sambut lagi 351656, kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cik Ita. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, metu ya.
1: Iya, nah, bagus ini.
0: Apanya?
1: Nah, bagus pokal ini, pokal penerimaan ini.
0: Oh, pokalnya.
1: Pokal kami yang penelpon tadi tuh jelek nih, yang siang tadi.
0: Suaranya yang jelek.
1: Iya.
0: Benyanyi apa wongnya?
1: Bukan pokalnya, ada pemer tadi.
0: Oh, metu ya. Nah,
1: kali ini sudah bagus, mantep.
0: Wih, nah, Cik Ilham nih yang dia jadi bagus ya. Oh, bukan lagi singgonyo. Bunyi apa kerasa kerosok itu, Cik Ita? Ke ininya, rami di situ, Cik Nyo.
1: Biasalah, motor aku lewat.
0: Oh, itu ya, pinggir jalan ya.
1: Iya.
0: Motor
1: aku baru itu.
0: Jadi malam ini lagi santai, tecuguk saja.
1: Santai.
0: Dati aktivitasnya malam ini, Cik, ya.
1: Sudah, jadilah dulu, misalnya besok.
0: Agak jauh rajinian kan, sampai bermalam-malam kan.
1: Istirahat.
0: Ya, itu dia, meleha-leha dulu. Kalau malam ini ya.
1: Kemanjakan
0: diri. Wah, kemanjanya dah. Oke, lagunya apa, Cik Ita?
1: Lagunya Palembang Darussalam aja.
0: Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Victor Huta Barat ya?
1: Iya.
0: Yang penyanyi aslinya?
1: Darussalam.
0: Jeng jeng jeng. Ah, itu ada lagunya. Oke, gimana lagi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah bergabung. Cita, terima kasih untuk teleponnya. Dan sudah tiga penelpon, macam baca kita ke lagu Dokin. Ada lagu dakati urusan, tak boleh ya. Kita harus ada urusan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News

0: Menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, kita punya lagu yang sih ini ada lagu Modal Hawa. Ini lagunya Cik Ilham sama kawan-kawan ya. Waduh, ini sudah kita nikmati sama-sama di menit ke-44. Melangkah dari jam 22 malam dan yang pasti terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal terima telepon kembali, silakan. Yang masih pengen bergabung untuk di Sumsel Berdendang, mumpung kita tersisa waktu tidak banyak lagi Manca Bica ya. Iya, hanya untuk beberapa penelpon. Baik, dan langsung kita bakal angkat telepon di 0711351656. Cik Ilham sapa dulu, aduh siapa. Halo, Sumsel Berdendang, selamat malam.
1: Sumsel Berdendang.

0: Lagu apa?
1: Lagunya mungkin sempat lah ya. Lagu apa nih?
0: Ini yang pendek-pendek lah yang Salman.
1: Yang pendek?
0: Ya, yang Salman itu kan durasinya gak terlalu panjang.
1: Mak K pendek ini. Gak kenal aja sama siapa Mak K ya. Oke, Cek Sisi di mana Cek Sisi?
0: Hah?
1: Ada di mana Cek Sisi nih?
0: Di rumah.
1: Oh, di maksudnya di Pelaju. Ya, Pelaju belum hujan ya malam ini ya.
0: Cuma sebagian gerimis.
1: Wah, baik. Itu gerimis mengundang. Oke lah, kalau itu lagunya sudah kita siapkan.
0: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Cek Sisi. Sudah kita siapkan lagunya juga deh. Dan sehingga penelpon lagi di belakangnya, kita coba sapa kembali ada siapa. Halo, Sumsel Berdendang.
2: Halo, Sumsel Berdendang.
1: Halo, wah ini suaranya kayaknya habis banyak makan bakso ini tadi ya.
2: Tidak makan bakso.
1: Segar mah itu enggak maksudnya tuh. Ini sama Cik Anggita ya?
2: Iya.
1: Cik Anggita di mana?
2: Di kamar.
1: Wah, maksudnya tuh rumahnya di mana tuh?
2: Oh, ini di laut.
1: Alang keraminya itu bunyi apa Cik? Cik bunyi kudo itu. Hah?
2: Ini di Pusri.
1: Oh, di Pusri. Jangan iya. Tahu mak itu Cik ya, malah tengah malam Cik ya.
2: Oh iya.
1: Lagi banyak orang berlari, apalagi ini malam Jumat kan?
2: Lagu Cik.
1: Lagu apa nih?
2: Ini ayam jago.
1: Pergi nyangko balik bekuku itu ya. Nah,
2: kemarin
1: pun. Iya. Payahlah kalau memang itu. Yo.
2: Selamat bertugas ya.
1: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, keramenya bunyi kipas angin. Apalagi di kebun kudo mana nah. Kebun kudo. Kok kudo ada kebunnya ya? Sehingga menelpon lagi silakan di 0711351611. Ini tapi di WhatsApp kita juga sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo yang sudah WhatsApp di 0897-7884-884. Ini katanya Cik Ilham, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request lagunya kayaknya enggak sempat lagi ya. Kayak masuk di telepon jam 21 bay. Oke, terima kasih buat Cik Devi yang sudah bergabung. Oke, dan sikapan telepon terakhir kita untuk di Sumsel Berdendang, kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
3: Halo, Sumsel Berdendang, Cik Ilham.
1: Halo juga, sama siapa di mana?
3: Sama Waita.
1: Oh, Cik Asmi.
3: Iya.
1: Ada 3 abad kalau udah ya, mendetung ya.
3: Iya.
1: Udah pernah nembus, ini apa Mbak Mano nih?
3: Apa sih?
1: Udah pernah masuk tuh oleh apa lah?
3: Oleh belajar hafif.
1: Oh, bukan oleh buntu bukan ya?
3: Bukan, belajar
1: hafif. Oke lah, kalau itu lagi santai ya Cik Asmi malam ini?
3: Iya, Cik.
1: Lah, sudah galau makan sudah... Apalagi itu nyuci piring sudah dan lain-lain sudah galo.
4: Halo,
1: oh, Pak Cik nyambung main nih ya. Halo juga, Cik Mano.
4: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat sehatnya. Iya.
4: Cik Mano. Sudah mau Ilham Zuber.
1: Oh, bukan lagi singgonyo ya, lah lama tak masuk ya. Ibarat kata tuh kalau rindunya ditimbang berapa kilo lah mang? Kalau rindunya ditimbang itulah berapa kilo lah, saking keberatnya ujinya tadi kan berat kan, katanya tadi kan. Oh ya sudahlah kalau metode juga ini ya. Oke langsung lagunya Cek, lagu apa Cek?
3: Pantun Palembang.
1: Pantun Palembang kita siapkan juga Insya Allah kalau memang sempat kaget ya. Oke terima kasih.
3: Semoga sehat selalu lancar di kerja ya.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Yo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manja Becek, kita sudahan dulu untuk terima telepon di 0711351656 untuk di Sumsel Berdendang. Karena waktunya sudah habis, Manja Becek, ya insya Allah Gege. Kita bakal lanjutkan kembali tenang. Waktu Cik Ilham untuk merewangi Manja Becek di malam ini lumayan cukup panjang. Sampai di jam 24 kagetnya. Kita setelah ini bakal ada di program selanjutnya melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya malam. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Radio Republik Indonesia, Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking, akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Iyo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82,4 MHz radionya ugang kita.

Oke, Koin Kopi 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan terima kasih untuk yang belum tidur, untuk yang masih segar matenya di malam Kak Koin Kopi pecah biasa di Kamis malam. Ada Koin Ngawan, kita bakal kembali hadir dalam program Senjang Sekayu dengan lagu-lagu daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ya, silakan yang pengen telepon Koin Ngawan di 0711351656 atau yang pengen WhatsApp Koin Ngawan juga boleh di 0897-7884-884 untuk di malam Kak Koin Kopi ya. Cak mana Koin Kopi? Name ada kabar dah apa dari dosun? Dari dolor-dolor di dosun yang sudah lama dah berkontakan. Tiba-tiba mungkin areka atau beberapa arek terakhir Koin Kopi berkontakan lagi dengan kabar mengenai dosun Kopi, Koyong, itu nah, ataupun juga dengan nama itu, dengan info-info perkembangan yang ada di daerah kelahiran Koin Kopi ya. Oke, dan kita sapa 351656 yang pengen bergabung di Senjang Sekayu. Halo Senjang Sekayu, selamat malam. Oke, terputus, silakan dicoba kembali. Dan malam ini memang beberapa daerah gerimis cak tuna Koin Kopi ya. Kalau kata Wapet tadi Demang hujan deras katanya mak itu. Nah, ngomongkan soal hujan, biasanya Koin Kopi kita kalau di dusun lagi musim penghujan itu kan, apalagi yang tinggal di laut kita nyebutnya yang dekat Sungai Musi itu biasanya galak tekannya banjir juga ayo pasang mak itu Koin Kopi ya. Dan aktivitas sampai siang paling dirindu kayak pada saat musim penghujan di dusun. Cerita sampai Koin Ngawan di sikap mungkin ada yang mancing mungkin ya, jadi tambah banyak ikannya. Atau bahkan untuk Koin Kopi yang kalau di musim penghujan di dusun itu oleh karena lecak, jadi lebih banyak di rumah bae. Atau bahkan juga sebagian Koin Kopi kalau musim penghujan itu malah justru panen.

0: Oh, Jembatan Gaseng. Ah, nama sunginya apa itu, Yong?
1: Nama sungi ya?
0: Ah.
1: Sungai Kenten.
0: Oh, Sungai Kenten itu nyebutnya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Tembusnya itu langsung ke sebalik ya.
0: Mm-mm.
1: Iya, langsung ke Selang.
0: Oh, oh, ada yang mesek ya itu ya, caknya ya.
1: Serinanti.
0: Serinanti, iya.
1: Iya, tembus ke mana-mana lah itu.
0: Luas yungnya sunginya, aman ku kelih ya. Oh, juga lu libuk ya.
1: Dari Kenten ini ngulu.
0: Penulu
1: udah gasing itu Tanjung Lago.
0: Makanya aku tuh galak liwat situ ngelik wah keliboknya sungai Kak Joko apa sungai Musi bukan yung sungai Musi.
1: Iya kalau temu senyo dari Baca. Ini laut besar.
0: Pajak ke Musi itu yung
1: iya.
0: Tapi ya. Kalau di PT Hong itu ada sungai besok pula itu alirannya pula itu yung.
1: Itu apa?
0: Tempat yang apa namanya itu pabrik semen itu nah.
1: Oh, pabrik semen.
0: Yang ada di apa liwat lagi dari apa ya, PU.
1: Oh, iya adanya.
0: Yang Sungai Libok tuh Nayong. Itu sungai apa itu, Yong?
1: Deras balik ya.
0: Itu ayonya deras nian itu kalau ngalirnya itu.
1: Banyu kalau pasang deh, surut apalagi.
0: Itu deras terus Yong amanku ngelik itu. Situ banyak kelapa kan pinggirannya tuh kan.
1: Yo.
0: Itu nembus juga ke situ, Yong?
1: Nembus, Pak. Nembus kan lo ini.
0: Wih, makanya kau yang ngawan ngelik ke Gasing sampai ke daerah Jalur Tawa, jakuan ke Liboknya, artinya daerah Sika, Ula Laut Besok itu.
1: Iya.
0: Mentoknya kaget ke Sungsang kalau dak, Yong, itu.
1: Iya, nembus
0: oh, sampai ke Sungsang.
1: Sungsang, Makarti Jaya.
0: Makarti Jaya lewat satu pule.
1: Iya, Pulau Gunung.
0: Ke Musing dia ngarah ke situ tadi.
1: Musi dia dari Pangkalan Bulu, Serak Jakarta.
0: Iyo itu
1: yang. Langsung baik itu kan. Iyo nembus ke Laut Besar itu Matang Talas, Pajen, Mariana. Langsung ke Palembang itu.
0: Itu banyak aku galak ngelik tuh yang ada speedboat yang lewat.
1: Iyo lah masih lagi.
0: Berapa yang ongkos itu yang aman kita naik speedboat dari situ?
1: Nih lama udah naik speedboat ini. Tak perlu tahu lagi.
0: Tak tahu lagi dah yungnya saking ngelalame tadi ya.
1: Kalau dulu yo 75 ongkosnya.
0: Kalau mahal. Ke Palembang.
1: Oh
0: mahal
1: pula. Banyak jalan darat.
0: Ayo banyak jalan darat Mika nih. Apalagi iyo. Mika gaseng caknya jalannya lah mulai ringke yungnya.
1: Iya, mainnya lah jalan lah bagus sudah.
0: Lah banyak yang di aspal tebal di beton. Oh joko alang keringke juga gaseng. Wih pagi situ, pagi tuh rame situ yang berjualan. Kami galak liwat tuh ngelik situ, oh banyak kenangan yo ngaman liwat situ. Pertama
1: kamu,
0: kali,
1: kamu galak liwat tuh kemana?
0: Pertama kali Koyongawan mengenal daerah Gasing sampai ke jalur itu, dulu ada kawan Koyongawan begawe di, kawan akrab, begawe di mana itu yang namanya? Di Sukadamai?
1: Oh, Sukadamai.
0: Jembatan iya, ke-6 apa ke-4, tak lali aku yo. Pokoknya sebelah kiri dia tuh yo.
1: Iya,
0: setelah
1: masuk PU.
0: Sebelum PU.
1: Iya, sebelum PU.
0: Nah itu jalannya rame, ada pasar kan, pas kita masuk ke dalamnya itu.
1: Setiap ada jembatan ada pasar.
0: Ya? Oh ada pasar. Cuman kawan yang kawan pertama kali kenal di situ. Nah sejak kawan kita, kawan akrab tadi itu begawe situ, jadi kita galak kulu kiler ke situ yo. Pas bulan puase pernah ke situ kan.
1: Kawan
0: seperjuangan. Dia taunya dia berhenti, Yong.
1: Oh.
0: Dia ada lagi di situ. Coba-cobalah tadi belajar kelapa kan, Yong. Belajar kelapa tadi. Sampai kelah ke parit, berapa nyebutnya? Parit 2, parit 6 itu, Yong.
1: Iya, parit 2, ya.
0: Wah, langkah jauhnya, Joko. Nggak kena mudik 2 jam lebih, Yong. Ngeliwat lagi PU. Pacet Ketelang. Apa yang nama itu daerahnya itu pasar Sri Tigo apa? Sri Tigo di situ Nayong.
1: Yeah.
0: Wah kelapa banyak nih Nayong situ kiri kanan.
1: Kelapa dogan ada galau.
0: Ada galek di situ Yong singgonya ngocek kelapa galek situ. Ma itu jadi ceritanya tuh Yong.
1: Iya.
0: Jadi daerah Koyong Ika termasuk daerah yang banyak petani Yong ya di situ Yong ya. Petani iya, kelapa banyak. Itu tadi.
1: Iya, petani kelapa.
0: Kalau udang ke Gasing nih, ke Gasing ke apa namanya? Sungsangnya nih ya kan.
1: Iya, Sungsang itu kan wong banyak bertambah kalau gitu.
0: Perjalanan lebih jauh lagi tuh kan Yong ya.
1: Oh, lebih jauh lagi. Kalau dari Gasing ini baik 2 jam 3 perapat.

0: Wah, itu ya.
1: 2 jam 45 menit.
0: Jadi panjang nih aja itu motor, kan.
1: Aja. Kalau mobil enggak sampai.
0: Oh, mobil lebih cepat ya?
1: Lebih cepat ya.
0: Oh, itu. Cek kuing ngawan belum nyampe ke situ. Paling jauh mungkin ke Paret 2 tadi tuh, Nayung.
1: Di situ. Juga,
0: banyak yang bugis itu ya.
1: Iya banyak bugis, bugis baja, bugis bone.
0: Bone banyak tuh di situ.
1: Iya.
0: Jadi itu yo. Ya. Itu kenangan Koyong Awan pernah lewat di situ.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Koyong enggak ada nganu apa ya, betani apa di situ enggak ya?
1: Enggak dong.
0: Heeh.
1: Kalau dulu yo ke sawah, ini enggak pergi dulu.
0: Heeh, ngapain lah?
1: Iya besar modal.
0: Itu yo nge.
1: Iya. Nak pupuknya, nak racunnya, nak benihnya.
0: Jadi perlu ini nih ada yungnya. Tambahan nih sama itu nah.
1: Iya.
0: Oke lah.
1: Modal tau lah.
0: Ada baik jalan rezeki lain dak yungnya?
1: Iya. Okay. Nyari yang lain dah lah.
0: Itu caknya sebelahnya ada kopi kita itu?
1: Ada.
0: Wah lagi berdua ya.
1: Kan,
0: wah boleh lah ya. Balik iya, ini.
1: Hidup ke radio, nengok perompat. Laju ngobrol sama cek
0: ayo udah apa-apa yung
1: Koyong Awan
0: jadi kita tuh saling kenal daerah kita tuh ada apa ya keunggulan apa ya metode yung cak gasing ada kelapa ada sawit ada nama yung sih kok lagi tuh pinang apa namanya tuh
1: pinang Jambi
0: banyak pula itu batang pinang di situ yung
1: iya banyak
0: dem tuh ada sunginya ada paritnya itu kan kalau di situ kan wah libok nih ya Joko ada kebun nggak kebun siapa juga ngeringkinya kan. Berduit kah dek Dayung?
1: Yang berduit.
0: Yang berduit.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang ada kebun pula.
0: Ah, itu dia cocok
1: nih. Yang ada kebun nanti ya. Nah. Majung tuh ngawasi baik.
0: Ayo, ya apa yuk jadi doa mudah-mudahan yang penting kita sehat.
1: Iya.
0: Yang penting cukup itu yuk. Cukup meli rumah, cukup meli mas, itu kan.
1: Iya, iya, iya. Boleh cak kanu 2 kilo jadi lama.
0: Oke. Oh masih lagi mahal kata kopi kita.
1: Iya.
0: Kaget pe kalau dem nak lebaran kalau murah lagi pe. Angin pajak meli untuk lebaran kaget.
1: Iya.
0: Kaget lagunya lagu apa yong?
1: Lagu Sekayu ya.
0: Lagu Sekayu kita malam ika.
1: Iya. Pilih ke ya.
0: Oke kita pilih ke yong nek. Ayo nak bersalam untuk siapa? Yang
1: bagus baik.
0: Mm-mm.
1: Yo salamnya buat galo bela.
0: Oke.
1: Yo. Kenal galo kan?
0: Kenal gale, amala galo.
1: Galak lupo.
0: Ah, itu.
1: Wong lah banyak tahu juga dengan kita.
0: Ayo, lah terkenal dak yo nge.
1: Iya, lah terkenal ini. Calon presiden calon.
0: Bah, bukan lagi singgonya yo. Calon presiden Pulau Kemaru yo, metena.
1: Iya.
0: Oke, siapa lagi yo?
1: Buat Koyong Awan, ya selamat bertugas.
0: Amin. Amin, oke.
1: Okay. Yo, itu bae yo.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Teleponnya ada Koyong Pen yang ada di Gasing Laut, daerah Gasing. Koyong Awan gak sedih ya mengingat ke daerah situ Koyong Kope. Banyak nia kedangan kami di situ walaupun aku termasuk lah ya baru kenal daerah itu mungkin di tahun 2023 ya enggak salah tuh. Nah, walaupun 2023 sampai ada apa namanya itu yang galak kanti kami ke situ juga lah sudah berpulang ke Rahmatullah itu nah sampai akhirnya Koyong Awan tidak pernah ke situ lagi tiba-tiba belajar kelapo lewat situ lagi tapi agak jauh lagi sampai ke Paret 2 Paret 6 itu nak kopi. Ayo di belakangnya ada siapa lagi ada bercerita tentang keunggulan daerahnya supaya kita tahu informasinya ada siapa. Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Dendang Sekayu.
0: Ayo sama siapa Kak Yung?
2: Kak di Betung ini Bang Awan.
0: Nah pas nih ya di Betung Yung Getang nih kami. Oh jadi banyak cerita kok yang awalnya. Getang nih kami ada uang pindah ke Betung pula Yung dari Palime ke Betung.
2: Apa Yung?
0: Daerah mana itu tadi tuh ya?
2: Daerah tuh mana lah kira-kira?
0: Agak ke dalam lagi dikit. Nah itu nah sebelum Betung tuh nah Yung belok ke Kidau ke kiri. Ah ya apa nama dusunnya itu dah lali ku Yung. Padahal lah ngelih di daerah Betung tuh lah yang coba aku yang awal muka api tegal ya. Penasaran tuh yang makanya aku teringat tuh ada beberapa penengok juga ada di balik Betung kan.
2: Namun di Betung ini banyak dusun yang di dusun daerah desa-desanya itu kan.
0: Iya.
2: Desa-desa ada.
0: Iya.
2: Dusun apa namanya itu? Banyak yuk, bukit ada.
0: Ada di situ. Wow. Apa yuk? Banyak yuk. Banyak kami. Nah dan tuh kami lagi nak ke apa? Liwat ke Betungara ke Jambi tuh yang namanya daerahnya tuh di Kabupaten Jambi tuh caknya sudah masuk yung ya. Rencananya tuh Sabtu kawan-kawan kami.
2: Ke kiri dan ke kayu kan.
0: Dia ke kiri kan yung, ke kanan.
2: Sampai ke jalan itu ke Jambi.
0: Berapa jam yung dari Betung ke Jambi tuh biasa ya?
2: Amun dari Palembang dari ke Jambi tu, dah tahu yuk, mau aku lu pernah ke Jambi yuk?
0: Situ ya. Tahu. Nama daerahnya itu Sorolangun yung.
2: Sorolangun.
0: Ya? Dusunnya itu caknya dusun yang ada di provinsi Jambi tu yung. Itu yung.
2: Aku belum pernah nih yung ke sana.
0: Tapi rame yung ya jalan situ yung ya.
2: Rame, mak inilah sudah rame kali yung.
0: Dia tuh kalau ngoncok ke kiri lewat Sekayu ke Linggau pacak pulek ke Jambi tuh yung ya. Cuman katanya agak jalan kampung itu yung ya.
2: Rame juga.
0: Rami pula, tapi menurut kau yang dekat liwat mana yung?
2: Amun aku nih yung dari jalan Sekayu ini simpang ke kiri yung.
0: Tidak kalau nak ke Jambi maksudnya tuh.
2: Nak Jambi ya?
0: Dekat mana lah, liwat arah ke kanan atau ke kiri yang lurusan ke Sekayu itu?
2: Ke kanan yung.
0: Ke kanan yang dekat.
2: Ke kanan terus lurus deh kan. Palembang Sekayu kan, Palembang Sekayu, Palembang Jambi kan.
0: Jadi milu kayak jalan itu tidak usah belok-belok yung ya?
2: Aman dari Palembang Jambi kan? Aman dari Palembang Sekayu nyimpang ke Kidau.
0: Ke Kidau itu tadi. Jadi
2: simpangnya di Betung ini ada simpang dua. Gitu.
0: Ada simpang dua itu tadi ke kanan kan kita itu?
2: Aman ke kanan ke Jambi ya. Aman ke Sekayu itu ke kiri.
0: Jadi dia tuh lurus bem itu yongnya?
2: Lurus terus ke Jambi.
0: Jangan belok-belok, ciri belok ke rumah makan oleh Ralapo tadi kan?
2: ke rumah makan selera Anda.
0: Itu namanya dusunnya, Sarolangun yung. Mungkin kau yang pernah nengok?
2: Sarolangun aku belum pernah kenal
0: ya. Itu kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Perjalanan dari Palembang kurang lebih 9-10 jam yung.
2: Jauh sih, tidak?
0: Jauh yung, lumayan yung ya.
2: Memang aku lupa sana, memang ada kabar orang lah pernah yung kesana juga jauh ini.
0: Penting jalan larami itu baik dak yung.
2: Mainilah jalan larami kan. Kanan kiri lah banyak rumah zaman dulu.
0: Yo.
2: Sebagai rumah yung kanan kiri sepi batu tam.
0: Ika ada lagi kan jalan tu lah. Laringke kan.
2: Kanan kiri lah banyak rumah zaman dulu ni batu banyak utam kan.
0: Di situ.
2: Dari Palembang ke Jambi itu lupa rumah zaman dulu kan.
0: Kalah banyak dak eh?
2: Mainlah rami.
0: Ujung ke ujung lah aspal galak yung eh?
2: Zaman dulu ni masih jalan tanah.
0: Nah itu dia. Zaman dahulu kala yung.
2: Jalan lah bagus aspal kan. Lebar pule kan.
0: Koyong.
2: Jalan tu pajak ngebut mobil kali kan.
0: Itu lambat bayong nak ngejar apa kita ngebut.
2: Man zaman dulu mobil dah pajak ngebut. Ikin jalan kan.
0: Ika ada lagi lah ringke.
2: Jalan tanah zaman dulu ni. Mobil galak masuk ke parit kan zaman dulu.
0: Inilah aspal ujung ke ujung yung eh.
2: Aspal galak yung.
0: Baiklah kalau memang itu kau yang nak lagu apa?
2: Lagu daerah mana yung?
0: Daerah Sekayu kita malam kak.
2: Daerah Sekayu dari daerah mana? Dari kan baik menanjung lawan.
0: Ayo kita rengek kau yung eh. Dan sampai kau yang siapa kak namanya tadi?
2: Siapa aku eh? Kuyung Anwar.
0: Kuyung Anwar.
2: Betul. Kamu tanya wae mon Kuyung Anwar mana dan Betung ini tanya mana rumah Anwar mana itu?
0: Tahu gale dah ya? Payulah mama itu yung. Besalamnya untuk siapa yung?
2: Ya kirim salamnya tu gale gale yung. Dari A sampai Z kalau gale kan? Gale untuk Kuyung Anwar dah yung.
0: Yo.
2: Itu aja yung ya.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Ade Kuyung Anwar yang ada di Betung. Kalau di Betung itu tadi ya, ada dua cabang jalan. Kanan ngoncok ke Jambi, ke kiri tahu tadi itu pacak ke Linggau ke Sekayu Kuyung Kope. Oke, di belakang Kuyung Anwar kita sapa lagi ada siapa? Halo, Senyang Sekayu, selamat malam.
3: Halo, Senyang Sekayu, selamat malam.
0: Halo, selamat siapa?
3: Kuyung
0: Cik,
3: Kuyung Ciawan.
0: Kuyung Sok, Mika ada lagi Kuyung Cik. Saya perut lah besok.
3: Kuyung Ciawan.
0: Apa lagi Koyong ya? Alhamdulillah sehat. Man Koyong, neman ke dedak liwat ke Betung?
3: Oh, neman.
0: Aman ke Jambi, ngoncok ke Jambi, Dem?
3: Dem, ngoncok ke Jambi.
0: Mak mana, Mika?
3: Adik ku ada di Sungai Lilin situ.
0: Oh, Sungai Lilin?
3: Jambi ada bule, ponakan banyak Jambi.
0: Tahun berapa kau yang terakhir ke Jambi? Ke Sungai Lilin?
3: Oh, ya ku Jambi masih bujang.
0: Oh, lalami nih ya.
3: Tahu, lalami tahun, sekitar tahun 80-an kalau.
0: Oh, lalami yung, ya. Ya, jadi itu Cak kata Koyong Anwar tadi itu jalannya masih berlubang yo nge.
3: Oh ya, oh dulu sare lami Jambi.
0: Mika, mama nih.
3: Masa masih mau pakai naik bis ini ya, Pak. Yang di depan pol di Polda tuh.
0: Yang di Plime.
3: Ada dulu kan.
0: Oh di situ.
3: Ya. Itu Jambi.
0: Sama Mika ada lagi laringke kan.
3: Lagi, Mika ada kasih lagi, naik travel lah.
0: Ada Joko jalannya itu laringke kan ada.
3: Laringki jalannya. Namun ke Sungai Lilin terus aku. Adik aku di Sungai Lilin tadi.
0: Berapa jam ngoncok dari Betung ke Sungai Lilin tuh, Yung?
3: Dari Betung ke Sungai Lilin tuh, kalau sejam lah, kalau sampai, kalau sejam.
0: Oh, dekat ya?
3: Dekat. Jalannya bagus pula.
0: Oh, Laringki jalannya itu.
3: Laringki ini ya.
0: Jadi dia tuh urutannya Betung, Sungai Lilin, bau Jambi?
3: Tahu Jambi jauh yung masih yang Tungkalilir yang jika mau tadi apa dia namanya itu
0: Sorolangun tuh kabupatennya
3: Sorolangun
0: itu di kabupaten provinsi Jambinya yung itu ya jadi makanya emang kita berjalan tuh luas nih ada yungnya artinya provinsi Sumsel kak yungnya
3: luas nih
0: pacok ngoncok sih kak ngoncok situ belum lagi kita ngarah ke Oki Muarinim segala macam itu kan
3: benar ngangok ke ujung kayu di ujung nih ya, sampai kerupin
0: gitu. Oh, lo mau lah. Sejauh-jauh ku paling pasar sekayu di sekayu kota tuh lah. Dajak wong pule mah itu nah. Apa yang di ujung sekayu situ emangnya?
3: Kerupin aku jauh sampai ke Linggau sampai ke ini.
0: Jauh ya ke situ sama nak ke sekayu, nak ke Jambi lewat situ?
3: Jauh.
0: Nganan tuh lah yang dekat tadi.
3: Lah, udah di situ lah jalan yang Merdeka dan Betung aja kan.
0: Jalan Laringki pule.
3: Kalau nak ke Linggau, udah ke Sekayu.
0: Ngoncok ke Sekayu situ, lewat Sekayu Kota kan?
3: Tahu, lewat Sekayu Kota.
0: Jauh pule aman ke Linggau situ.
3: Jauh, Rupit, itu kan yo. Jauh ya.
0: Aman, Linggau tuh kotanya lah besok kan, Yungnya?
3: Tuh lah besok, bagus, jauh ke Linggau.
0: Lah ada mall pule juga kabar situ.
3: Tuh, tahu ya. Dua Linggau ini kan, nah. Kabupaten apa ini
0: ya? Itu kabupaten yang ada di Sumsel. Tapi dia itu sudah kotanya Madia apa yang salah lagi ya itu besok sudah. Itu yung. Jadi cerita mah itulah. Jadi ke Jambi itu tahun 80-an. Alam ini ya. Oke. Kau yung nak lagu apa malam kak yung?
3: Lagu apa?
0: Lagu Sekayu.
3: Lalami dengan yang lagu ini. Yung.
0: Mana lah?
3: Nama-nama itu
0: Berasa sekate. Nah, nggak berasa ku ngate yo,
3: ya. Tahu, mari.
0: Baitulah kita taman berasa dengan wan agak ada njue ku kate kenye bae. Ada yo.
3: Nah, ini kopi yang di ini itu jauh kan dari depan ujuk.
0: Nah, mana?
3: Di apa dia lu tawa di
0: Oh, mau mak kami. Kalau mau menguju metu lorong menguju ke kanan lurus dikit ke kidau lurus lagi dikit ada masjid nyampai itu yang enggak boleh jauh. Ah, udah boleh jauh. Ngapa dem situ apa?
3: Iya, kedepan depan uju.
0: Kapan? Besok.
3: Lagi. Minggu depan lagi.
0: Oh, itu ya.
3: Apa Selasa perbu depan kan.
0: Menguju banyak tanaman. Oh, mangganya besok-besok.
3: Iya, kan. Minta ini apa?
0: Bibit.
3: Ija cabai.
0: Oh, jadi nak nanam cabai pula. Oh iya, aman mengujuk rajin bertanam deh nya.
3: Oh rajin bertanam.
0: Tekaname ada tanamannya merambat di dinding tuh. Markisa, markisa apa namanya itu buah markisa tuh nah.
3: Oh markisa.
0: Ada pule yung singgo ya.
3: Lah ujuk
0: Cek dak pule jauh deh tibe kami kan. Cuman kumika lah jarang yung gak olah lagi situ. Aku lah melalang buana cak Dragon Ball itu nah yung. Mencari ini petualangan. Oke.
3: Cari ini namanya jiwa banyak
0: berkelana.
3: berkelana. Lu ini ya.
0: Oke. Okay.
3: Kan masih ini boleh, masih muda boleh.
0: Oh,
3: kan?
0: Bukan lagi singgonya, Yong. Tanya ke laku
3: ucap lagi. Lade kantinya deh, ada baca lagi.
0: Apa bahasa sekali itu? Ada acak nyengka lagi.
3: Ada acak nyengka lagi. Apa lagi lade buntun lagi.
0: Oh, bukan. Nah, banyak luruan, Yong, ya?
3: Banyak luruan. Aku lagi ujang, mungkin lagi.
0: Ya, okay. Ini apa?
3: Turun-turun kena kaki orang ni. Lekor-lekor sampai ke apa juga dia makan dinar.
0: Amanku ke aman ngelonjok ke kaki kak nuntut sen tu lah amanku kak Nio. Tak berkobar lagi cak uang nak berhura-hura itu kata itu kan. Au. Salamnya jadi, untuk siapa ya? Huh?
3: Jadi itu tu usaha situ. Yang ini tu, yang ini kelapa tu. Yang nah.
0: Au oner. Kami. Oner, nyebutnya tu oner, Yong.
3: Oner.
0: Minta support. Cak Wan sekali tu oner sampe minta support. Bukan support lah itu kan, support. Belajo Yong masih. Masih baju ajo itu nah. Nah, cerita sama Ko Yong sampai pen yang ada di Gasing tadi itu nah. Ngoncok situlah kami nuntut kelapa tu.
3: Masih banyak nih di situ.
0: Tembok Yong banyak ujung ke ujung.
3: Ya itu nyari daerah ini banyak tu. Siapa jauh Yong? Berkayu situ.
0: Ada pula apa? Pali bukan?
3: Ah, daerah Teran, enggak, daerah Teran tu daerah ini.
0: Wah, ada pula kebun kelapa ya?
3: Banyak di kelapa.
0: Angka jauhnya Yong ke situ.
3: Tapi jauh nih ya.
0: Habis di bensin bae. Bayo. Salamnya untuk siapa Bayo?
3: Salamnya untuk galek-galek bayu nak, galek koyung, segala kopi, segala galek cek, beci, kopi, maci, waci, galek-galek pokoknya.
0: Kena galek pokoknya.
3: Dari akan pasien, dikirim galek salam galek ya.
0: Bayu Yong.
3: Untuk koyung awan, semoga saya selalu bayu.
0: Amin, ya robbal alamin.
3: Selamat malam, selamat aktivitas bayu. Kalau baliknya. Jadi lagi kehujanan. Kalau bayi hujan.
0: Tadi lah rintik tadi ni.
3: Tadi lah rintik. Nah, jadi hujan.
0: Kula tengah jalan nak ngambil payung lah jauh ige. Joko deh mah. Joko nak ngulang lagi ikut lambat itu.
3: Jadi betul duka soi.
0: Nodong kepala payung. Payung.
3: Payung
0: yang
3: itu payung
0: ya. Yo.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada koyong adik. Sekayu asli, sekayu kental. Yang Mika tinggal di daerah Sukarami, Yong. Terima kasih untuk teleponnya, Yong. Lagunya Sudem, Koyong Awan siapkan juga. Dan juga, silakan yang masih pengen bergabung. Di 3516656, masih Koyong Awan tunggu ke teleponnya Koyong Kope ya. Tapi kita coba ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ade Koyong Effendi Langkan Dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, senjang sekayu. Au, Koyong Awan, name kabarnya alhamdulillah sehat. Kuminta ke lagu, pilih ke bae, kirim salam galek-galek bae. Untuk Koyong Awan, selamat tugas bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Kope ya. Payo Kang Kope, kita ke lagu dulu sebelum kakek Koyong Awan bakal balik lagi. Angkat teleponnya, yang pasti jangan kemana-mana. Tetap disikat di 88,4 FM Prom 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.
1: Dalam tata cara pementasan, para pelakon dulmuluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara Brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan dulmuluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.
2: Abah, Gua sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kayak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah. Nah.
5: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82,4 MHz, radionya urang kita.

0: telat namanya di jalan tuh yuk.
1: Kamu ada pun ke Serlangon dan Amidun. Itu kan desa final tuh bacakan kamu.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Oke, Koyong Kope, kita balik lagi di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Koyong Kope, masing-masing daerah itu memang punya keunggulan masing-masing. Ada cerita masing-masing. Termasuk dari beberapa penelpon kita tadi, Koyong Kope ya. Oke, dan silakan nyana bergabung lagi 3516566, mumpung masih ada waktu kita sapa ada siapa. Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Senyang Sekayu, Cik
1: Eva. Halo, masuk lagi Kope Asmi.
2: Bertemu lagi.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Cik.
1: Kalau dosen Kope Asmi kak lewat Muara Dua pula ya, Pe?
2: Muara Dua? Tidak lewat, Cik.
1: Oh, tidak lewat ya, beda arah ya. Joko kalau
2: masih jauh lagi deh, nak ke Batu Raja dulu baru ke Merduo.
1: Oh, jauh ya. 6 jam katanya PE.
2: Jauh sih. Kalau nak ke dusun, nak ke dusun aku tuh cek, cuma lewat banyak cek lewatnya tuh.
1: Oh, banyak pentasan.
2: Pagar Gunung. Pagar ke pengabdi terakhir ini Pagar Gunung.
1: Aku baru pernah ke apa namanya tuh Pagar Bindu apa ya? Pagar Bindu.
2: Bindu
1: sama tidak salah lagi. Pagar Bindu apa yang mana?
2: Iya, Bindu dekat ini cek, dekat peninjauan, kecamatan.
1: Yang ada gua itu apa ya? Jauh dari gua itu. Gua itu, ini enak ya di situ ya, Pagar Bindu itu ya? Bukan?
2: Iya, radio
1: ini. Besok nih suaranya. Jadi malam kak lagi berdua Beyong ya? Sama Koyong situ.
3: Lagi berduaan aja.
1: Aja-aja nih. Ponaan mana ponaan itu?
3: Ponaan lagi main, Cek.
1: Lagi lera.
3: Iya, cara bujang lah.
1: Aman Cek Uji kita itu lagi berangga.
3: Nah, radionya.
1: Ini kan ada suaranya. Halo. Bagus dah.
3: Radionya hilang-hilang, Cek.
1: Halo. Padahal di Palembang kak lah Koyong ya posisinya.
3: Iya, kami main radio HP.
1: Oh, HP-nya yang bermasalah itu.
3: Ayo,
1: isinya. Tapi kalau Koyong Aswin kak lah kemana-mana cak itu kan?
3: Tahu.
1: Lah ngoncok kemana Beyong aman dosul lain selain Sekayu?
3: Abo cak.
1: Koyong awan nak ngulang lagi panjang nih ya. Ika cak mana suara Koyong awan bagus belum?
3: Nah mantap.
1: Laring ke ya?
3: Tahu.
1: Kalau Koyong Aswin dewe lah pernah ngoncok ke dosun mana be selain Sekayu?
3: Kalau Sekayu
1: Lata keliling, taruh kelaman ke Sekayu kan karena memang mas Kayu. Cuma masuk ke Cak Jambi, Sungai Lilin.
3: Lalu Sumsel Babel, Alhamdulillah lata pijak galon segala.
1: Termasuk Jambi?
3: Pernah dulu Ini cerita Cak ya. Zaman SMA tuh Aswin jualan baskom yang anti pecah yang galak tusuk di aspal itu nah.
1: Oh.
3: Nah, itu setiap dusun kan dimasuk ya lo kan. Kami dari Nerlayo tuh segala dusun dimasuki kan.
1: Oh.
3: Atraksi kan baskom itu tutus di cucuran apa aspal tartor kan. Nah, itu
1: untuk bukti ke bawa kuat baskom itu tadi. Oh, ya tahu aku Maika ada di daerah mana tuh? Emisa apa itu namanya?
3: Jadi yang namanya dusun arah apa kurungan nyawu yang ngeri-ngeri kan ada apa daerah itu masuk galo kan.
1: Jadi makai mobil pickup apa Yong itu?
3: Aman dulu zaman SMA dulu ada tokennya sini tuh bagi mobil Pajo.
1: Oh, makai mobil Pajo.
3: Mobil angkot itu nah.
1: Oh, itu ya. Lemak Yong ndak berpanas.
3: Yo. Sudah itu kemarin waktu begawe di BUMN tuh memang hasil bagian lapangan setiap unit tuh harus setiap bulan harus didatangi.
1: Itu
3: jadi
1: yang
3: setiap ada unit BUMN itu harus kami datangi.
1: Jadi termasuklah sudah menjelajahi daerah Sumsel Babel.
3: Jadi kalau Sumsel Babel ibarat alhamdulillah lah sudah sampai Lampung.
1: Cuman nih masing-masing daerah tuh pasti punya ciri khasnya ya.
3: Adat-adat berbeda. Pernah kami ke daerah Lubuk Seberu apa apa tuh?
1: Oh, Lubuk Seberu.
3: Dia ngado ke nerima tamu misalnya kan. Dia ke kopi, tidak langsung kopi jadi. Ini banyak panas, ini kopi, ini gula. Tamu aduk dewe.
1: Oh, mau dewe.
3: Karena di sana tuh takutnya karena sana terkena racun kan. Oh. Jadi yang kami takut lagi ada apa-apa kamu ngomong di racun.
1: Oh, jadi cek itu. Jadi agak was-was dong ya, termasuk ya.
3: Jadi lain-lain tempat lain ada kadang.
1: Adanya mah itu ya.
3: Ada orang ngomongnya agak sengak, cuman sebenarnya tidak.
1: Mah itulah bawaannya nih ya.
3: Bawaan.
1: Kau yang ngawan mah itu boleh, teman.
3: Aku tuh Muratara kan dia ngomong bapu kau. Emang kita kan bapu tuh kasar ya.
1: Tapi padahal aman di situ biasa bae mah itu kan.
3: Tapi kalau Muratara dia bapu itu memang bahasa dia.
1: Aman kita SK itu bapu tuh lah seakan-akan marah yung ya.
3: Aman ngomong bapu kau kan.
1: Bapu.
3: Ringgo kita ngomong
1: apa kan? Bapu Indo. Tapi sebenarnya kalau diterjemah ke dalam bahasa itu memang artinya bak mah itu kan.
3: Ya mbak, cuman ya kita orang sekayu nerimo kata-kata itu agak itu kan.
1: Agak kasar itu.
3: Agak kasar.
1: Padahal itu memang panggilan untuk wang tuwe itu kan yungnya.
3: Ya bapu.
1: Siapa yang namanya bapu enggak? Bapu kok yang mael lah itu na yung. Jadi memang cek itu kalau daerah itu masing-masing ada budaya adatnya yungnya.
3: Tapi itu mak ya bisa ibarat dusun ini tahu dusun ini mak ini. Sama kayak kita dengar dusun kurungan nyamuk, oh yang ngeri. Cuman sebenarnya tidak pas datang dia
1: tuh. Lawang Wetan, nah itu kan.
3: Lawang Wetan.
1: Di mana nih aja kok nyebut nama daerah tuh kan? Ada apa? Nama peninjauan itu ya? Daerah peninjauan itu bagus pula itu katanya itu adatnya itu situ.
3: Iya, daerah peninjauan, daerah Cik Asmi.
1: Oh itu, Cik Asmi balik situ.
3: Dia kan kecamatan Metur itu kan kecamatannya peninjauan.
1: Jadi itu.
3: Balik ke peninjauan kecamatannya.
1: Jadi ke Batu Raja dekat nih ya dari tempat kopi Asmi itu ya?
3: Malahan jauh sih, 2 jam dari Metur ke Batu Raja itu 2 jam. Kalau ke peninjauannya setengah jam kan.
1: Getang nih kawan kami ke Muara Due ujungnya 6-7 jam ya nge?
3: Oh kalau dari Palembang.
1: Muara Due?
3: Muara Due Blitang kan ada sana kan.
1: Dia tuh ngoncok ke Muara Inim katanya situ lagi ya.
3: Iya, Aspina sudah kan ke Muara Due baru Blitang. Tempat jadi pula sama budak Muara Due.
1: Itu ya.
3: Cuman itu adat balik adat lagi je.
1: Oh getang nih koyong awan. Jadi cerita kebetulan. Balik-balik ke Muara Due itu tadi yang ngawak ke itu kami uang daerah tempat koyong asli Mika. Siapa namanya koyong itu dia tapi tahu dengan koyong
3: siapa ya?
1: Siapa namanya tuh getang tuh yang ngawak ke itu kami giloyongnya ada namanya tuh. Oh koyong asli tahu jenis itu koyong
3: itu, ibarat ini cerita ibarat tempat cewek sama sana. Cuman permintaan agak berdeg. Minta rumah sama isinya. Nah, ngeri kita kan.
1: Koyong Udin Aziz namanya.
3: Adrius
1: ya. Koyong Udin Aziz. Yang rumahnya tuh di Tanah Merah tuh nah. Ada masjid tuh kan.
3: Tanah Merah?
1: Jalan Tanah Merah.
3: Kalau mungkin ada Tanah Merah. Kenapa Tanah Merah tuh kan tempat main dulu masjid.
1: Belakang SD itu Nayung. Ada masjid. Depan masjid tuh ada warung nah jalalah itu koyongnya. Benar koyong Aziz ya, warung.
3: Iya Aziz.
1: Kok nyebutnya Aziz warung.
3: Udinnya tuh agak bingung kalau Aziz ya memang kenal.
1: Sopir kan dia tuh kan?
3: Iya dia tuh dulu warungnya tuh di depan SD 24 itu agak maju kan.
1: Dia pindah ke situ dekat masjid.
3: Nah, kena gusur gara-gara bangun ruko yang banyak itu.
1: Oh iya pindah situ.
3: Itu uang lama kalau depan SD itu warung tuh kan dia tak kenal itu warung Aziz.
1: Uang lama di situ yang koyong Aziz.
3: Uang lama.
1: Aziz warung.
3: Gara-gara ya namanya musuh
1: itu tadi yang
3: iya
1: benar. Jadi ya, memang itu satu kampung itu. Okay. Jadi memang kalau kita telah gitu satu kampung tuh pasti kenal tuh lah yung. Cak kita di tanah rantau. Asli mana Sekayu? Kampung berapa? Kampungnya ke anak siapa? Ketemu langsung.
3: Ketemu tuh lah.
1: Oh anak si Anu. Oh artinya kita kak masih besana itu.
3: Masih besana. Bak dia bakku terus lanang.
1: Cuma kita kan lain umak lain bak itu nah. Itu kan yung.
3: Umaknya sama-sama berdiri.
1: masih besana kita ini reti ya.
3: Apa yung ke Muara Due?
1: Panjang yung amanak dijelas. Agi yung insya Allah lagi. Di belakang layar yung. Pokoknya sampai koyong Aziz kami getang nih.
3: Dia yang mobil.
1: Dia yang ngundenya. Jadi aman terpercaya terkendali mak itu nah yung.
3: Aman ya.
1: Ika rencana kami nak ke Sorolangu pula.
3: Sorolangun.
1: Sorolangu apa nama daerah tuh? Sorolangun oh. Apa? Daerah Jambi yong.
3: Ya Sorolangun, memang kami Sorolangun ya, bukan Sorolangun.
1: Sorolangun, daerah Jambi kan?
3: Dari sebelum Jambi Paca, dari Linggau Paca itu. Karena ada unit kami juga di Sorolangun, ini lah sering kan.
1: Tapi katanya jauh di Linggau yong.
3: Linggau memang jauh, mutar ya kan?
1: Jambi katanya dekat.
3: Arah Jambi.
1: Tapi kalau prediksi koyong dari Palembang lewat Jambi itu tadi berapa jam itu yong?
3: Kalau kami dulu dari Palembang ke itu 6 jam aja.
1: Oh, dekat ya?
3: Iya ke sana, kenal kami mobil pribadi dulu kan ngebut ibaratnya.
1: Dari Palembang ke Sorolangun tuh 6 jam cuman tembus?
3: Kalau ke Sorolangun ada kami ke Jambi dulu ke cabang dulu kan.
1: Mm-hmm.
3: Nah dari cabang jadi nak prediksi jam dah boleh itu dari cabang Jambi itu berapa nah, jam kami?
1: Ada yang
3: jam,
1: ngomong 4 jam katanya dari Jambi ke Sorolangun. Nah itu ya.
3: Kami kan ke cabang dulu, sudah ke cabang baru ke Juni-Juni ini kami dulu.
1: Tapi jalannya lah ringke galek yung ya.
3: Oh iya kami itu ya, ke Jambi. Nah ibarat seminggu di Jambi. Nah Juni-Juni itu di Garigal loh ibarat.
1: Bukan yung, maksud Koyong Awan tuh jalannya yang Koyong Awan pengen tahu. Jalannya itu lah ringke galek juga tuh.
3: Aman kemarin aman ke unit kami. Kami tidak keliling kan tidak kan dari cabang langsung ke unit kan. Alhamdulillah bagus.
1: Ringke yung ya.
3: Kamu udah tahu tujuan lalu kemana udah tahu kan?
1: Kota Sorolangun.
3: Nah, kalau kotanya insya Allah kalau Sorolangun kota.
1: Bagus, oke lah kalau
3: itu. Kamu udah tahu jalan lama, jalan berapa belas tahun.
1: Ayolah kalau itu. Kau yang nak lagu apa yang? Malam kak yang? Lagu eh?
3: Oh, cek film minta tadi.
1: Halo.
3: Belum kopi gue. Eh,
1: kau yang gue jauh?
3: Bukan, cek lagi. Rindu, rindu apa itu?
1: Rindu?
3: Yang rindu dusun itu cek.
1: Rindu Dusun. Kanti Lame dak itu judulnya?
3: Nah, sudah Kanti Lame ya.
1: Ayolah kita rengek kayonge.
3: Nah, ayo. Kanti Lame itu berarti labak kawannya
1: berarti. Labak cak dulur.
3: Oh, apalah Kanti Lame.
1: Salam untuk siapa, Yong?
3: Hah?
1: Salamnya untuk siapa?
3: Salam-salam untuk galek-galek bae, Yong.
1: Heeh.
3: Untuk Koyong Ilham sehat selalu, Yong.
1: Amin.
3: Semudah urusannya murah rezekinya, Yong.
1: Heeh.
3: Yo,
1: waalaikumsalam. Koyong Asmi, Koyong Aswin. Kope Asmi, Koyong Aswin. Terima kasih untuk teleponnya dan lagunya juga sudah Koyong Awan. Siap ke? Di belakangnya silakan yang masih pengen bergabung, masih pengen bercerita sama Koyong Awan di Sika di WhatsApp juga. Jadi kita coba siapa nih? Kita coba bakal terima lagi Koyong Kope ya. Di apa ya, kalau jalan ke dusun itu memang yang paling menjadi ciri khasnya itu banyak kebun sawit. Biasanya tuh koyongnya banyak juga kebun karet. Nah, Koyong Awan dulu aman kecil tuh dajak uang misalnya ke Sekayu. Ngelik kebun karet, liboknya rapi nih ama itu kan. Jadi selo-selo pemandangan mata kita tuh ngelik itu. Cak, ada lorong mah itu nah. Tapi tertata mah itu nah Koyong Kope. Jadi memang itu menjadi ciri khas zaman dulu. Tapi Maika, karena mungkin lah banyak pembangunan juga Koyong Kope.
4: Di kota Palembang enak pergi ambil buah dalam.
1: Jadi akhirnya suasana perjalanan agak sedikit berubah ya. Oke. Sampai pecah apa namanya itu Koyong Kope yang tadi diceritake oleh apa tadi itu yang sudah masuk, yang kalau dulu katanya belum ada rumah di sepanjang jalan. Oh, Koyong Anwar yang ada di Betung, jalan masih banyak hutan, tapi Maika katanya lah banyak rumah. Jadi memang lah sudah berganti daerah tuh dengan pembangunan Koyong Kope. Oke lah, di menit ke 21 melangkah dari jam 22 malam, kita ke lagu dulu Koyong Kope, jangan kemana-mana.

0: Krishna. Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Wang Kite.
1: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Women.

Mayo ku yang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Masih 20 menitan lagi yang masih nak bergabung 3516566, kau yang awal masih terima ke teleponnya. Dan kita masih di Senjang Sekayu di 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Coba kita angkat ke lagi teleponnya, ada siapa? Halo Senjang Sekayu. Oke, silakan dicoba kembali mancap bicek ke kope. Dan tentunya tadi waktu mutar ke lagu kau yang awal nyingok memang di kawasan daerah Sumatera Selatan ini ada beberapa persen perkebunan sawit dan juga perkebunan karet yang memang mendominasi kopi menjadi penghasilan dari beberapa masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, termasuk ada Musi Banyuasin, ada juga daerah Musi Rawas dan lain sebagainya kopi ya. Halo Senjang Sekayu.
1: Halo Senjang Sekayu, Syekh
0: Ilham. Kau yang awan malam ini.
1: Kau yang awan.
0: Sampai kau pengang kita lagi.
1: Iya, datang lagi. Nah, kudo lagi datang.
0: Bunyi kudo itu caknya itu, eh. Apa kabarnya kau pengang kita malam ini, Kak?
1: Kabarnya baik-baik lah.
0: Kau pengang kita tapi asli Palembang. Jarang keliling ke daerah mana, Mbak, itu kopi?
1: Apa ya?
0: Pergi ke daerah mana pernah berkunjung itu?
1: Baru monitor ya tadi.
0: Oh belum pernah ya datang ke musi daerah Musi Banyuasin atau kemana itu?
1: Belum.
0: Belum pernah ya?
1: Belum pernah sih.
0: Belum pernah ya. Tapi kalau koyong dewek koyong lagi kopi dewek. Kalau di Lais itu atau di Lais di Pusri itu suasananya becak bukan di Palembang atau masih terasa Palembangnya kopi di situ?
1: Masih cak di Palembang mula. Kan kami bukan dalam.
0: Oh masih pangkalnya.
1: Iya. Bukan di dalam perumahan Pusri, enggak, masih kayak perumahan perkampungan, ada perkampungan uang tuh masih ada. Warung-warung.
0: Oh masih.
1: Alphard. Tetot.
0: Jadi suasananya masih nipe ya. Tapi iya, kalau dalam ya, lagi itu sudah banyak persawahan juga di situ, Pe.
1: Mana?
0: Kalau ke dalam lagi, Mak itu.
1: Di ini rawa bebek kayaknya.
0: Rawa bebek atau masih banyak. Oh, sudah banyak sawah di situ.
1: Bukan sawah sih, itu mungkin ini apa? Rawa-rawa.
0: Namanya be rawa bebek kan?
1: Iya, banyak rawa-rawa gitu.
0: Oke, kalau mah itu jadi memang sering mantap lah di Palembang, Pe. Jarang berkunjung ke mana cek itu ya?
1: Jarang di Palembang, enggak ke mana-mana.
0: Oke lah kalau mah itu. Kopi nang lagu apa, Pe, malam ini? Sekayu.
1: Apa sih namanya? Cari ke Bejan.
0: Kita cari ke yang ringke, Pe.
1: Iya, yang ringke.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Pe?
1: Salamnya untuk gal-gal beakan patar ke syari.
0: Ucapannya apa tuh?
1: Ucapannya selamat istirahat. Sudah itu belah.
0: Itu belah pokoknya, Pe, ya.
1: Untuk syarinya selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Anggita, terima kasih untuk teleponnya ke Kopi. Dan kita ke WhatsApp lagi yang sudah masuk di 0897788488. Ada siapa lagi, Kak? Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Koyongawan, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kopi Emi kembali hadir dari KM 5. Kopi Emi, Kak, kalau tidak salah orang Sekayu juga ya. Katanya malam ini Kak baru monitor, baru balik. Jadi request lagu ya. Oke lah kalau itu lagunya kita siap KP ya. Untuk kau yang awan sehat selalu. Dan untuk segala penengok program Senjang Sekayu dimanapun berada, mudah-mudahan juga sehat dan juga bajik selalu katanya itu ya. Dan baliknya Teti, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Payo ke KP, kita coba ke lagu lagi. Masih ada beberapa lagu yang nak kau yang awan rengek ke. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap disikat di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kita. Jangan lali, dengarkanlah terus FM 82.4 MHz, radionya Urang Kite.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Abah, oi dah, bah, go sayo bah naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernyo.
3: Nah, apo? Abah pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
7: Payo kuyam kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Payo Koengkope, tadi kita sudah sama-sama di Senjang Sekayu, sedang kita tuntaskan perjumpaan kita untuk di kesempatan malam ini. Dan insya Allah di lain kesempatan, Senjang Sekayu akan kembali hadir, pecah biasa di Saban Kamis malam, macam-macam. Dan kita akan lanjutkan perjumpaan kita kali ini, Sriwijaya Malam, dengan lagu-lagu hiburan, dan juga informasi yang kami ketengahkan, merewangi suasana istirahat malam ini, macam-macam.

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Manci Becet. Tentunya untuk menyemangati diri kita, siapa lagi kalau bukan kita dewe Manci Becet ya. Dan langkah efektif untuk memotivasi diri kita dengan menetapkan tujuan yang jelas, berpikir positif dan juga merayakan setiap kemajuan kecil. Dan di mana ini mengenai tetapkan tujuan yang spesifik. Nah, tulis target apa yang pengen kita capai dengan jelas dan juga taruh ke di tempat yang mudah terjingok sebagai pengingat visual. Dan kemudian kita juga fokuskan pada kemajuan kecil Manci Becet. Yang dimana hargai setiap proses dan juga pencapaian kecil daripada langsung menuntut kesempurnaan. Kemudian kita berpikir positif dan juga lakukan self talk sehat, dan di mana ubah pola pikir negatif menjadi keyakinan bahwasanya kita mampu menghadapi tantangan. Dan selain itu jangan menunda gawean, ini juga sangat penting Manci Becet. Di mana mulailah dengan dari tugas yang paling kecil untuk membangun momentum dan juga mengalahkan rasa malas yang ada di diri kita. Dan selain itu berikan penghargaan pada diri kita dewek, apresiasi usaha yang sudah kita selesaikan untuk menjaga antusiasme tetap tinggi Manci Becet.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Mengenal organisasi pemuda yang ikut ambil bagian dalam Kongres Pemuda menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Yong Ambon. Yong Ambon adalah organisasi kepemudaan Ambon pada masa pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. Maksud dan tujuannya adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah Ambon, Maluku. Salah satu tokoh Yong Ambon yang terkenal adalah Yohanes Leimena.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong bersama, jadi semangat melestarikan tradisi budaya. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Malam.
2: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 24 September 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini Jumat 25 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pendengar pagi hari ini Sriwijaya Pagi, berkawan sama Cik Minta dari pukul 5 sampai selesai kakek pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa, pagi hari ini akan kita buka dengan rangkaian Hikmah Pagi. Ada pengajian Al-Quran yang mana hari ini akan dibaca ke surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73. Dilanjutkan akan ada Hikmah Pagi bersama ada Ustadz kita pendengar, dan juga ada hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini, pukul 8 sampai dengan pukul 9 kita ada di Anjang Sana Pendengar, dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di informasi seputar komunitas.

0: الآيات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

0: Baik pendengar, setelah kita dengarkan bersama ada pengajian Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73. Saat ini kita akan mendengarkan bersama Hikmah Pagi. Bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI, dengan tema atau topik kita pagi hari ini ialah harta yang bersih, hidup penuh barokah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin ni'matil iman wal islam. Waja'alahuma rahmatan lil anam ila khairi ma yara. Syara la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersolawat kepada Rasulullah dengan membaca solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun tema hikmah pagi kita hari ini adalah ketenangan hidup dari keberkahan, pekerjaan dan harta yang kita miliki. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, banyak orang yang mempunyai penghasilan besar, jabatan tinggi, tapi hidupnya selalu gelisah, tidak tenang, selalu merasa kurang. Sebaliknya ada yang penghasilan atau gajinya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, cukup bahagia, tenteram. Bedanya apa? Satu kata, yaitu terletak kepada keberkahan. Lantas apa makna berkah? Berkah itu bukan banyaknya harta, tapi bertambahnya kebaikan dari harta itu sendiri. Bahasa Arabnya ziyadatul khair. Ciri pekerjaan dan harta yang berkah itu diantaranya ada tiga. Yang pertama, menenangkan hati. Dipakai sedikit cukup, dipakai banyak tidak sombong. Yang kedua, mudah dipakai untuk ibadah. Harta yang berkah itu ringan untuk bersedekah, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk masyarakat. Yang ketiga, kekal kemanfaatannya. Contohnya, dengan harta yang kita miliki, anak menjadi soleh, soleha. Keluarga menjadi keluarga yang sakinah. Hal ini sejalan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shaliham min zakarin aw unsa wa huwa mu'minan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, itulah ketenangan dari keberkahan. Kenapa harta tidak berkah? Ada dua penyebab utama sehingga ketenangan menjadi hilang. Pertama, tidak jujur dalam pekerjaan. Contohnya, jam kerja dikurangi, tanggung jawab diabaikan, tapi penghasilan atau gaji diminta penuh. Nah, ini sejalan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan etikon, profesional dan jujur. Hadis riwayat Tabrani. Adapun yang kedua, lupa sumbernya. Kita merasa ini hasil kerja keras saya, merasa ini bukan titipan Allah, akhirnya pelit, tidak mau berbagi, tidak ada sedekah, infak, zakat. Padahal janji Allah tidak akan berkurang hartamu karena sedekahmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sejalan apa yang difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'u wa 'iddat lil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'u wa 'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, untuk mendapatkan jannah, surga yang diperuntukkan. Bahwa surga itu luas, seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? U'iddat lil muttaqin, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maka dalam bekerja mendapatkan penghasilan, ingatlah sumbernya. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian harta yang dia peroleh, sebagian yang dia dapatkan untuk diinfakkan di jalan Allah, ketika dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini yang dikatakan selalu ingat akan sumber penghasilan kita dapatkan. Ini jadi salah satu kunci dari ketenangan hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah kunci mendapatkan keberkahan. Bagaimana agar pekerjaan, harta kita berkah dan dapat menenangkan jiwa kita? Yang pertama, niatkan karena Allah. Sejak berangkat pagi hari seperti hari ini, kita niatkan bekerja untuk ibadah, untuk nafkah halal keluarga, maka lelah keringat kita menjadi pahala. Kita awali dengan langkah penyerahan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kunci yang kedua, halal dan jujur. Pastikan sumbernya halal, prosesnya jujur. Rasulullah SAW bersabda, daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Harta yang haram tidak akan pernah menenangkan jiwa. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, kunci yang ketiga, jangan tinggalkan kewajiban. Sesibuk apapun pekerjaan, jangan tinggalkan sholat. Kemudian justru sholat itulah yang menjaga pekerjaan kita. Banyak orang yang mengerja harta sampai lupa sholat, akhirnya hartanya tidak berkah. Kemudian kunci yang keempat, ada orang lain yang ada pada harta kita. Sisihkan 2,5% untuk zakat jika kita sudah memenuhi nisab, dan biasakan sedekah mulai dari subuh hari, meskipun dimulai dari Rp1.000. Sedekah itulah yang menjadi pemancing harta kita untuk mendapatkan keberkahan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Hadirin para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, jadi di tengah kesibukan pekerjaan kita, tentu satu hal yang tidak boleh kita lalaikan. Jadi ada kalimat yang berangkai, solat dan zakat. Pada saat kita bekerja, jangan tinggalkan solat. Setelah kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, keluarkan hak-hak orang lain, baik berupa zakat, infak, dan sedekah. Karena perintah yang di dalam Al-Quran itu sangat menguatkan, karena perintahnya berangkai. Atiullah wa ati Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, maka taatlah kepada Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah. Agar solatmu diterima, maka keluarkan zakatmu. Agar zakatmu diterima, maka dirikan solatmu. Ini kalimat berangkai di dalam Al-Quran. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setelah kita menunaikan kewajiban kita, seperti kita melakukan solat, mengeluarkan zakat, dan tentunya kita bertebaran di muka bumi ini mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apabila setelah kamu melaksanakan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi orang yang beruntung. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, ayat ini menjelaskan bahwa setelah kewajiban sholat dilaksanakan, misalnya sholat Jumat, maka umat Islam diperbolehkan untuk kembali bertebaran di muka bumi guna bekerja. Kalau kita senang melaksanakan sholat subuh, maka carilah rezeki Allah, berbisnis atau mencari penghidupan yang halal. Meskipun kembali sibuk dengan urusan dunia, Allah tetap mengingatkan agar senantiasa zikrullah atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar mendapat keberuntungan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian dari pekerjaan kita, kita mendapat ketenangan, mendapatkan hasil yang halal, mendapatkan keberkahan dari penghasilan harta yang kita miliki. Mari niatkan dalam hidup ini senantiasa beribadah, dirikan solat, kemudian tunaikan zakat, kemudian bersama orang-orang yang ruku, artinya senantiasa untuk menebarkan kebaikan sama orang-orang yang melakukan kebaikan. Mengingatkan berbuat baik adalah bagian dari kebaikan. Mengajak orang untuk selalu kembali ke jalan yang baik merupakan suatu kebaikan. Dalam hal kebenaran, kita saling menasihati. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wataqabbala minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim. Li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innallaha ghafurur rahim. Mari kita senantiasa mencari ridha Allah dengan pekerjaan yang benar, dan kita gunakan hasil dari pekerjaan kita itu di jalan yang benar. Pertama, yang paling sering ditanyakan dan ini menjadi hisab, dari mana kau peroleh hartamu, dari mana kau peroleh pendapatanmu, penghasilanmu, kau gunakan untuk apa? Kita peroleh harta dari yang halal, dari yang benar, dari pekerjaan yang tulus ikhlas niatnya ibadah untuk nafkah keluarga, untuk beribadah kepada Allah. Dari proses yang benar, mendapatkan yang benar, digunakan untuk jalan kebenaran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita hari ini, rezeki yang kita peroleh menjadi berkah,
menjadi halal dan beribadah untuk kepada Allah dan semua.

0: atau topik harta yang bersih, hidup penuh barokah di hikmah pagi kali ini. Kita lanjutkan di hiburan religi pendengar sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengar Perempat. Bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan dan DPRD wilayah Palembang menyetujui rancangan peraturan daerah atau RAK Perda terkait pemajuan kesenian melalui rapat paripurna ke-13 masa persidangan MP3 tahun 2026 Rabu lalu. Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa sendiri mengatakan bahwa salah satu pembahasan yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut yaitu laporan Pansus 3 DPRD Kota Palembang mengenai Raperda tentang pemajuan kesenian. Menurut Raperda tersebut dinilai menjadi salah satu agenda penting karena memang prosesnya sudah berlangsung cukup panjang. Dikatakan bahwa pembahasan mengenai regulasi pemajuan kesenian sudah dinantikan sejak 2014 dan akhirnya memperoleh persetujuan pada tahun ini. Ia menilai bahwasanya keberadaan regulasi tersebut penting untuk memberikan landasan dalam upaya pengembangan dan pelestarian kesenian di Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Masyarakat Semendawai memiliki cerita asal-usul yang berkaitan dengan perjalanan dari kawasan pegunungan melalui jalur sungai. Perjalanan tersebut kemudian melahirkan berbagai pemukiman yang berkembang di wilayah marga dengan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial tersendiri. Dikatakan, Semendawai terbagi menjadi tiga, yaitu Semendawai suku 1, Semendawai suku 2, dan Semendawai suku 3. Dikatakan asal-usul masyarakat Semendawai berkaitan dengan perjalanan kelompok masyarakat dan kata Semendawai sendiri berkaitan dengan aktivitas menyusuri sungai atau perjalanan di sepanjang tepian sungai. Kata Wai dalam konteks tersebut berkaitan dengan air atau sungai sehingga nama Semendawai tidak dapat dilepaskan dari hubungan masyarakat dengan jalur sungai. Baiklah, dolar pendengar Perempat RRI Palembang, sekian Ingat Informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp 0897788484 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kejayaan bertugas, saya Mita Dwindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai, selamat pagi. Gimana pagi hari ini? Apakah masih bermalas-malasan Ria di atas kasur? Ya, mungkin hari ini di 25 September 2026 ya. Dikit lagi habis nih September. Mudah-mudahan di bulan Oktober semuanya selesai, terus juga apa ya, karhutla juga stop, hujan turun lebih intensnya, lebih rajin lagi ya, kayak mau berangkat sekolah gitu kan, setiap hari satu kali gitu, atau enggak deh kayak dua hari satu kali gitulah, pokoknya jangan sampai kita ada di musim kemarau lagi, karena memang beberapa prediksi BMKG juga musim hujan tahun ini nih bakal mundur. Tapi mudah-mudahan musim hujannya sesuai prediksi kita ya, di bulan Oktober gitu. Nah, dodolan pendengar perempat dari Palembang, asap nih kalau mulai agak berkurang lah ya, tapi mudah-mudahan juga stop lah kalau udah hujan. Kita juga sebagai masyarakat Kota Palembang jangan sampai bakar-bakar lagi ya. Yeah. Cukup gitu kan, membuka lahan dengan cara dibakarnya cukup. Bayar bae uang untuk nebas lahan kamu ya. Memang kamu nak maki gunung ke atau mengkormesilkan lahan kamu itu. Yaitu nah ya. Yeah. Nah, pagi ini pastinya anak-anak juga sudah mulai masuk lagi sekolah. Beberapa sekolah juga sudah dari hari Rabu kemarin ya. Sudah mulai sekolah lagi, jadi dodolor pendengar perempat dari Palembang yang lagi di jalan pagi hari ini, lagi dengerin kita, lagi antar anaknya nak sekolah. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan ya. Karena memang kita harus fokus berkendara dulu, yaitu jangan meleng. Keselamatan itu kita yang buat. Ya, kadang baik kita lah benar-benar berkendara bewong masih nomor kita, cak tenang eh. Kalau di jalan tuh beragam resiko lah, cak itu. Nah, dodolor pendengar perempat dari Palembang, cak biasa cerita pagi ini di hari Jumat dengan tema kita Green Radio, ya enggak sih? Iya, Green Radio boleh. Nanti kita kasih tema dan kita bahas sedikit tentang Green Radio yang ada di sekitar kita. Dodolor boleh bergabung, cak biasa sampai mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita ada di cerita pagi ini.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kalau ngomongin Green Radio itu kan juga bergabung juga ada hubungannya sama ruang hijau ya, ruang terbuka hijau dan juga apa namanya tuh, lingkungan lah, Green Radio tuh juga ya, yang mana memang mekanisme inilah yang ngebuat Green Radio sendiri terkadang jadi hal yang tidak terfokus, tidak terfokus. Jadi Green Radio ini edukasi restorasi hutan.

Kota Palembang sudah okay, tapi memang butuh beberapa tambahan lah ya, Cik Tuna. Jadi di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, Kota Palembang, ruang terbuka hijau atau eco-friendly ini, ramah lingkungan ini, bisa dikata sangat-sangat-sangat-sangat berkembang. Apalagi dengan diresmikannya kemarin itu oleh Bapak Ratu Dewa, yaitu tempat pengolahan limbah sampah. Ya. Yeah. Itu kemarin kan sudah bisa menampung berapa ribu ton, Cik Tuna. Dan sudah rampung juga, sudah bergerak juga, sudah diangkut juga beberapa ton ke arah sana. Maksudnya ke daerah tempat pabrik itu tadi, ya. Yeah. Nah, jadi memang untuk Green Radio sendiri mudah-mudahan kedepannya bisa lah ya kita atur-atur dan kita jago sama-sama, Cik itu. Nah, dulu-dulu pendengar perempat RRI Palembang pastinya tahu dong harus melakukan apa untuk menjaga ruang terbuka hijau kita di Kota Palembang, yang pastinya dengan menjaga lingkungan. Kalau ada ruang terbuka hijau, jangan dibabati lagi, Cik Tuna. Kalau kamu pengen ngirup udara seger yang bersih, bisa ke Punti Kayu atau ke Jakabaring. Nah, itu dua tempat itu juga bisa dikatakan eco-friendly dan juga memang bersih, Cik Tuna. Tidak kati sampah-sampah plastik dan ruang terbuka hijaunya cukup luas untuk kita sekedar menenangkan diri, menghirup udara bersih dan sehat di pagi hari atau di sore hari.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita beralih ke informasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Palembang ya. Kita update informasinya, Cik Mita, biar dulur tahu ya.

Nah, update informasi terbarunya mengenai PSEL ya, Dulur Pendengar Pro 4 dari Palembang. Yang mana ini pemerintah kota Palembang mulai mengirimkan sampah dari sejumlah wilayah ke fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik, yang pengoperasian perdananya sebagai tahapan dari commissioning untuk jadi langkah baru Pemkot Palembang dalam mengelola sampah perkotaan dengan teknologi pengolahan jadi energi. Jadi Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa ini meninjau langsung proses pengiriman sampah ke fasilitas itu. Nah, dikatoke bahwasanya 960 ton sampah per harinya akan diproses melalui PSEL sendiri, dulur. Jadi fasilitas ini punya porsi sangat penting dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah di Kota Palembang. Dan PSEL juga disebut sebagai bagian dari proyek strategis nasional dan menjadi salah satu proyek percontohan pengelolaan sampah di Indonesia. Disampaikan juga bahwasanya pengungkapan sampah yang tiba di fasilitas PSEL ini tidak langsung masuk ke proses pembakaran. Material-material itu menjalani proses persiapan masuk fermentasi dalamnya kurang lebih 5 hingga 7 hari. Setelah melalui tahapan-tahapan itu, sampah diproses lebih lanjut hingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi listrik, dulur-dulur. Jadi peresmiannya kaget PSEL gitu ini di Desember 2026 yang diagendake dan direncanake dihadiri dan diresmike langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi untuk menunjang pengangkutan sampah ke PSEL ini tadi, pemerintah Kota Palembang ini mengoperasikan 141 armada dari total 160 armada yang tersedia. Jadi memang dengan dimulainya pengiriman sampah ke PSEL ini, pemerintah Kota Palembang berharap memang sistem pengelolaan sampah kota kita ini menjadi lebih terintegrasi dan modern, sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Jadi dodolan pendengar perempat dari Palembang, jangan buang-buang sampah sembarangan lagi ya. Sudah ada tempat untuk kita mengelola limbah sampah kita. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang di sungai. Saro kita lihat musim hujan ini, kayak banjir lah, ngoceh pulau ya.